Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Injang. Sugeng Injang Bapak Ibu para pamireng sedaya, gek putu-putune mbae Semarang Raya uga sejagat Nusantara. Iki sugeng gek ki sadewa barang ki ya wis pinarak. Mas Edi Purwodadi ya wis pinarak. Kagem panjenengan sedaya para pamireng ingkang sami-sami sampun mirengke midhangetne gek adicara sarapan pecel sarana radio masa depan. Pecel menika pengalaman cerita lucu. Sale ora iso ngelucu ya ora apa-apa. Penggemar cewek lemu ngoten mawon. Bapak Kusnanto, Waalaikumsalam Sugeng Injang, matur sembah nuwun Kang Gale Ramadan. Sing saka kepanjen ki ya wis iso mirsani uga ki mirengke ning 105,3. Iki barampene wis tak tata. Sarapan pecele wis tak bungkus-bungkus, ana tak pincuk ana. Bumbune sing pedes, sing nyemek-nyemek, sing ora pedes, ya wis totoan. Spesial terong gendruwo. Kula sing dodol, kula sing ngenten warung nika bandemin sobo lepen, gek jogoroga dana rasa sundul langit. Sarunge nglinting ambune pengyuk, blangkone kempes, ambune tengi. Pokoknya salam waras Pak D. Ora apa-apa. Jombang nggih hadir nika nggih Kang Hadi Sukrasa. Wis ki tak tata. Terus mari ngono ki mendol tiren, mendol dugel, mendol dempal. Wis ya wis tak siapno, kulupani wis tak siapno kari ndungone. Yai Semar Noto Dasar, gareng sing nyereng, petruk sing celak celuk, Bagong sing gawa wong, Janoko Sembodro sing dodol, gek laris-laris no daganganku, dagangane anak putuku. Salah katur. Ini kong ki Mas Reza, matur sembah nuwun sing saka Johor Baru. Ajur juga ada pecel lho Mbah. Matur sembah nuwun Sugeng Nginjang Ponorogo nggih mak bedunduk metungul. Mbak Martina nggih sampun metungul uga. Jen tenang cocok ning sadurunge kula siap nih, kula bungkus-bungkus nih panjenengan sing ngantri. Monggo derek mirsani, monggo derek midanget nih mirengke ning 105,3 WA nggih saged. Karo uga iki AM-e yo iso ning 891. Ha iki wis jam 7. Bathok bolu. Isi madu.

Mas Aceng sing ana Kalimantan ki derek-derek sing salim karo ki Bapak Sadewa. Bedol mboi sugeng enjang Banyuwangi hadir. Jakarta Timur lomba Mas Aris. Mbak Diana matur sembah nuwun keblekenyek.

matur sembah nuwun RRI Jaya selalu menghibur terus. Inje matur sembah nuwun Bapak Sutarno, Mbak Dianya. Kaya yang ngantuk mbak. Ayo ke jam loro jam kalim nih aku lampun. Bapak Suharnoto matur sembah nuwun.

0: matur sembah nuwun kampar rusak sumbrawan hadir mbak
1: isun yakin bakal ketemu
0: lancar jaya.

0: matur sembah nuwun tari. Eh, jen cocok. Dulur-dulur kabeh wis padha mirengke, padha midanget nih. Ingkang nembe pinarna, uga ki nembe gabung nggih kula aturi pinara ingkang sekeca. Nggih sapa ngerti, nggih iki jam yamin iki wis jam 7.50 menit. Kurang titik wae tit. Ayo tit ki apa tambah ya tit ki ya jam 8. Ayo pekerjaan-pekerjaan sing durung dikerjake iki yo tetep semangat kerja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana kabarnya, Pak?
0: Kabarnya baik.
1: Ah tapi gendruwo kae gak wingi, Pak?
0: Dalem?
1: Kaya ngoceng gendruwo rupane wingi sore.
0: Ayo berasa-berasa ning alas. Dadakno kesoret. Ayo bareng karo gendruwo.
1: Lah iya ngoceng piro wingi?
0: Kaya siji wis macet.
1: Boleh sing lipenan apa ngono ku.
0: Jembek. Wong kok ana ning alas ana ning lipenan. Ha menika pikantuk pambagya panjenengan kok saking dulur-dulur derek-derek sing ana ning situ bondo.
1: Salam kenal.
0: Ya alhamdulillah Bapak Widi, panjenengan dos pundi? Pinarak rumiyin lho. Monggo.
1: Alhamdulillah sae, Mbah.
0: Oh, nggih.
1: Bae tambah ganteng.
0: Terus sinten?
1: Sariku lho, Pak.
0: Anu, nika kan wulan-wulan suro gek winginane nika nggih kula dusi ten sumber pitu.
1: Iku malih no malih, Mbah ya.
0: Malin no maning utawa benes
1: golek perawan kan no mane.
0: Jembek wong kok. Tak kandakno Wiwin sampean.
1: Lek gen... dijak Kang Sariki barangku dijak ta, Mbah. Grandong.
0: Oh, Sariki Grandong barang ki ya wis kepingine tak woro-woro. Ning ya kaya ngono, nggarai bedi aku. Bedi lek macet.
1: Oh, macet kok sing bengesan ya gak popo. Bah,
0: kuk.
1: Wah, cak penuh wingi sore. Wingi sore pas ana kuk ngono.
0: Karo gareng cenggeret nika nggih wonten. Ya nika peyeke nika nggih wonten kok.
1: Wah. Peyek cenggeret bali ngono.
0: Nggih, ritnang, ritnang.
1: Salam-salam ya, Pak.
0: Monggo kula derekne salam kagem sinten?
1: Bu Pandan.
0: Bu Pandan nggih.
1: Kang Sadewa.
0: Sadewa uga.
1: Pak Grandong niku wau. Pun digawalaken tahu ta karo Bu Pandan wau, Mbah.
0: Anu petise dhisik.
1: Ate gawe anu ngono ah.
0: Pelis. Damel pelis.
1: Pelis apa?
0: Ha pelise brengos.
1: Yo tambah kelet engko, Mbah, nek dipilih petis.
0: Ayo sini seger waras sini nom terus.
1: Mama Dika.
0: Mama Dika. Bu Sri Purnomo. Ya temi.
1: Ismoyo.
0: Oke Bapak Ismoyo.
1: Pak Bambang.
2: Pak Bambang.
1: Mbak Indah, Mbak Indah.
0: Mbak Indah.
1: Mbak Indah nggak mau gawe Mbak.
0: Oh.
1: Sedang rewame gitu Mbak.
0: Anu.
1: Nahan dijai.
0: Ten anu ten pujan.
1: Patos nopo, Mbah?
0: Mendol.
1: Masuk kate golek susu, Mbah, nang pucon.
0: Oh iya ya, lali.
1: Pun kagem sedaya mawon, Mbah,
0: nggih. Nggih, tembange napa, Bapak?
1: Lagune Banyu Mili ya, Mbah?
0: Banyu Mili. Nggih, nggih, alhamdulillah.
1: Ta ono grojokane lak mili ya, Mbah?
0: Nggih, mandan muga rejeki barang ki kaya Banyu Mili.
1: Alhamdulillah. Baik nggih ngoten.
0: Injih.
1: Mugi-mugi diberi kesehatan.
0: Alhamdulillah Bapak.
1: Barokah.
0: Injih.
1: Berlimpah sing kaya Banyu Mili niku.
0: Alhamdulillah njenjeng.
1: Iki Kang Sariki ngriki, Mbah.
0: Oh alah i. Kok kowe ning Bapak Widi to i?
1: Undang riko Pak Sariki. Diteni bae disukani mendol kempal.
0: Kaya winginane. Kakek ki kelebonan demit. Anu kebloman demit.
1: Napa, Mbak?
0: Ambu ya iki ning Sariki kono bongo-bong terus manuk kakek kelebonan.
1: Pas njeluk-njeluk sampean ra
0: ono. Lho wong kula kok wong anyen kula tukang gambu, nggih kula gambui piambek.
1: ora popo, Mbah.
0: Ora popo. Pengajian
1: iso ning gambuwi.
0: Lah nggih.
1: Tapi samane biasa ning gangguwi wong wedok cepet.
0: Eh pekorok. Suwun, Bapak. Ate ning gambuwi wong wedok iki ora tau kalap kok.
2: Yo dikalapno dhisik ta, Mbah?
0: Wong kalap ki yo kalape ki kalap apa duduk perkara menyan, duduk perkara klebon.
2: Apa, Mbah?
0: Ya karena ngrungokno berita sing ora bener.
2: Bun, Mbah, mantune iki lek mandhap, dana proliman kono dinteni rupane njok goceng.
0: Oh, nggih, nggih, Bapak. Ngene mari rek.
2: Lagune niku mau pun, Mbah, nggih.
0: Nggih, matur sembah nuwun. Nggih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ka pamututane banyu mili. Wah, tapi ya ora apa-apa, nyene ya kepingine ya mili terus. Rezeki ya mili. Bapak Ismaya, Gek Ari, Gek Mutiara. Sobo lepen, tari, Mbah. Pinten WA-ne? Nika 081 5569 1053 nika saged.

0: kula Bojonegoro lho, Mbah. Kula nggih nderek pinarak matur sembah nuwun Mbah Winar.
1: Bojo lemu penake apa?
0: Ora tuku kasur.
1: Ora

0: Alhamdulillah. Lek bojo lemu ki enake apa ora enake apa? Bojo lemu enake apa?
1: Assalamualaikum.
0: Ono wong pinarak nyunduka lho Bapak. Pinarak.
1: Sarapan becel eplekenyes.
0: Oh, gandul.
1: Eplekenyes Mbah Demin.
0: Gandul Bapak Bambang. Aku guyu dhewe. Arep ngomong batok bolu isi madu.
1: Aku ngomong gitu guyu orang ngecek injil sikilku iki lho.

0: Lainnya apa? Bakso
1: bolu isine madu.
0: Cakep.
1: Ana bebek kok mangan ager-ager.
0: Ana bebek kok mangan ager-ager.
1: Warung pecel dibuka jam 7. Singin dodol tuwek. Masih nasi seger.
0: Apik iki, apik iki. Bakso bolu isi madu.
2: Nah, terus.
0: Ketemu mbae kok nyopoe. Oke, oke.
1: Sinten iku, Mbak?
0: Sarapan pecel tak buka jam 7. Sing sabone mbae saiki karoke, karoke.
1: Ngene iki lho. Kene lak nyemoni ya ngene iki.
0: Wis ora
1: nyemoni karo kutune iki.
0: Wis ora.
1: Aku ngrungokno lagu bojolemu kok seneng nggih, Mbak?
0: Tak boleh si madu.
1: Kula niki wali perasaan ya kula niki.
0: Tak boleh isi madu.
1: Gimana? Bah?
0: Senden kok di enjeti.
1: Walah, asik. Bayang no enak le dipijeti ngene ku paling bayo.
0: Oh temenan, ngono aku gregeten kok tenan.
1: Loh, lah gregeten iki ten sinten jenengan?
0: Loh, lah wong barang ki aku lek ndelok wong pijet ki rasane kaya aku sing ngrasakno sajane ngono.
1: Maksud ta niku ngrasaken penake ngonten napa?
0: Lah ora.
1: Kula ngonten niku kadang-kadang kursi niku lek pijet dhewe, Mbak.
0: Oh, lha iki lho. Aja maneh ngono, lek kaya mbahmu kemiri kelapa dipijeti lek mbahmu ki lek latihan kaya ngono.
1: Mbak kok kemiri to, Mbak?
0: Lho, lha iku
1: kemiri ku lek dikempet pecah, Mbak.
0: Lho, ki lho. Iya ta?
1: Wong ilmu nek watu iso dhuwur maksude, Mbak.
0: Ilmu Jawa ki kaya ngono. Aja maning ngono. Plintiren kemiri lek iso pecah kowe ki ya iku duwe ilmu kanuragan. Lho, wong biyen ki ngono.
1: Lho. Lah jenengan iki pun nating nyukani kula ilmu ngoten niku lho.
0: Lah ya kuwi.
1: Lah saniki kok damel kok mboten pati masa nggih, Mbak?
0: Iku minangka kowe lali. Napa lali karo?
1: Lah nggih niku wau anu nggih paling pas besak niku lho surawan niku kula supe menawi
0: Mbak. Lah wong barang jenengan. Lah wulan sura ki wulan ki ya nun sewu apike-apike wong laku. Kaya mbahmu ngene iki lho ya ta. Kaya mijet wairanti lho ya ta.
1: Ora kaya mijet mijet tumo nggih, Mbak.
0: Aku wis gak tahu aku mijet.
1: Oh, mboten nggih.
0: Gak tahu aku.
1: Mboten nate anu Mbak mijeti ngoten ya napa, Mbak? Mbak.
0: Aku kepingin.
1: Napa anu Mbak? Kalau padha saken Mbak.
0: Aku kepingin.
1: Bun anu Mbak, bun kanan sanjang kin siang-siang ngali meriki sedoyo Mbak.
0: Oh iya iya, aku ki duwe ilmu mijet lho aku. Aku asline ku duwe ilmu mijet. Tapi
1: oh jenengan nggih saged mijet nggih, Mbak.
0: Lho, lha wong nun sewu wong winginane ana wong kesleo terus nang omahku.
1: Iya ta?
0: Nggih, mule ki waras.
1: Lho, saras, Mbak.
0: Lho, lele ora.
1: Lah kok sakit langsung saras ngoten, Mbak?
0: Lho, lha wong ning omahku ki tak pijeti setitik winginane ki ana wong ki ro ngono. Lek mlaku ki ora sebelah ini. Lah kok ki jare sing ngono niki sekel kula suku kula sing kiwah niki rada lara lho, Mbak.
1: Lha ngono. Maksude gantian ngoten apa, Mbak?
0: Kayake ngono.
1: Lah ngene iku nggih wonten tiyang niki masuk angin, Mbak. Kok pijeti kok boten laras-laras nggih, Mbak?
0: Lho, lek perkara masuk angin aja dipijeti ta, Le.
1: Kadane mboten niku pijeti, Mbak.
0: Are golekno kompresor terus marung sedo.
1: Tak kandakno lho, Mbak.
0: Oh, Mbak, ora. Aku bedi aku.
1: Tak kandak nopo
0: kok. Oh, bedi aku aja kandak-kandak.
1: Oh, jenengan bedi ya?
0: Iya, bedi aku.
1: Oh. Winten asal niku lho Salim, Mbah.
0: Saka sapa?
1: Sing ngene lho, Kalimantan.
0: Oh, aduh. Ora apa-apa.
1: Mamadian, Mbah.
0: Oh, Mamadian. Matur sembah nuwun Mamadian.
1: Kajane Mamadian niku lho petuk kula niku kula sanjangi, Mbah.
0: Piye?
1: Mamadian, kajane nami jenengan niku sampean ganti kula ngonten.
0: Oh alah iya.
1: Boten sae lek dimriki lek ning Dian niku.
0: Oh iya.
1: Soale lek cilik lek dikudang tiyang niku mesti saru ngonten kula ngonten, Mbak.
0: Bener iki bener.
1: Disari yo nape Pak Bambang
0: ngoten. Iya iya iya.
1: Lah saniki mesti lek ngutang tiyang liwat iki ngoten. Dian, cuk lek besok dadi apa ngoten lho.
0: Dok.
1: Ngapunten iki.
0: Iya dok.
1: Lah ancane ngoten iki, Mbak.
0: Kowe iku lek
1: utang lak ngoten ah.
0: Lho, iku ngono diceluk dudu Diane.
1: Lho niku, Mbak.
0: Lek wong Malang ki lek Dian ki lek diceluk ki Naid.
1: Oh,
0: Naid kalau besar jadi apa? Ngono lho.
1: Kula keliru, Bang.
0: Keliru awakmu.
1: Sing keliru sing ngudang, Mbak.
0: Sing ngudang.
1: Nah, iya kok saru ngono, kasar niku, Bang, ya.
0: Oh, iya ta.
1: Lho lek pan liwat arek cilik lho, konto kok malah gedhe le. Lho ngene niku pantes, Mbak.
0: Anu koma, ngono lho, Le.
1: Oh, atem iki. Anjene iku sandangan ning nek petuk tiange, Mbak.
0: Iya, iya wis matur.
1: Pun wonten le sandang-sandang le mudang Mamadian. Kulo ngonten nggih ya?
0: Iya, ana sing njaluk
1: tembang. Kole cilik iki, jenengan mriki ya cilikane, Mbak.
0: Iya. Jentenan.
1: Mbak. Ku. Ya napa kabare Kek Jum?
0: Oh, Kak Kek Jum niku saniki pun saras. Duh, terus
1: anu klebon kalau winginane.
0: Anu klebon mari ngono ketemu aku ya iki tak gambui.
1: Lho, kula kok tola-tole mboten petuk jenengan to, Mbak?
0: Lho, lha aku kemana?
1: Jenengan ten mburi yo.
0: Lho ya bong-bong wong aku ki ana Kakek Jum.
1: Mulane kok golek tunggu ni sampur genteng kok wonten isore niku pojokan niku.
0: Bener, kok
1: gawe. Oh, paling mbaku iki teko iki
0: aku. Iya, iya. Ya ketok bluke terus mambu menyan ngono ya, Mbak.
1: Iku kakatan uya, Mbak, merotok, Mbak.
0: Lho lek perkara uya-uya groso, aja uya lembut.
1: Lho, niku lek groso niku sing sinten bener dadu niku.
0: Iku ngono digroso Satpol PP.
1: Oh, digroso Satpol PP iki. Niku gusak niku nggih ya.
0: Tak kandakno, awakmu tak kandak.
1: Kula langsung sanjangi ya niku, Mbak.
0: Iya, iya.
1: Lah nggih pun teman-teman lek sanjang ten Pak. Niten niku Pak Darno to?
0: Pak Suwarno to. Iya. Ya.
1: Niku Darno to bapak kula, Mbak.
0: Ya aja ngiling-ngilingno to, Le.
1: Mboten, Mbak. Kula me jenengan ngomong grosokan niku kula kaget, Mbak.
0: Lho, maksudnya mbakmu ki uyak gresok.
1: Tutu gresok. Uyak gresak, Mbak.
0: Gresak.
1: Iya, iya. Lah niku, gresak niku koral niku, Mbak.
0: Koyoke ngono. Lagu apa? Lagu apa?
1: Kula niku ngenane kilat-kilat, Mbak. Mantun maghrib niku liwat mriku kula.
0: Mantun maghrib. Kaya bener wong barang karaoke kok mari-mari. Wis seru aku.
1: Niku lak sing karaoke niku lho sinten apa Widi, Mbah?
0: Bapak Widi ya karo kowe tenan.
1: Lho, lah nggih, kula dijawil kali Bapak Widi niku dijawil di karaokean mriku.
0: Iya.
1: Iki nonton niku kan asine nyawer, Mbah.
0: Iki ana King Ujang hadir.
1: Oh nggih, matur kasuwun.
0: Kapan mriko malih?
1: Oh, Mbah.
0: Kok
1: kula niku lak karaoke ya, Mbah?
0: Nggih, nggih.
1: Kula mumpung munggah pentas, Mbah, dikrewutuk bakal tiang-tiang gak temis sandal kula wae botol aku wae watu, Mbah, bengar karuan.
0: Ah, kowe ora ngomong karo mbahmu. Mungkin ae kowe iki ora amit-amit. Wong munggah panggo kok malah ki disawat botol.
1: Lah niki tiange sasari nggih mriki, Mbah.
0: Sarii, alhamdulillah.
1: Lah niki nggih tiange mriki botol anu, Mbah. Betul entok-entok, segoni telat lah, segoni jagungi.
0: Kandania.
1: Lu ini harapkan segoni jagungi.
0: Bakso ini
1: entok-entok ya, tak iri.
0: Wes, yang penting, wes alhamdulillah seger kewarasan dulur-dulur kabeh.
1: Kabeh wes kewaras bang, ya wes. Oke. Wes gano alangan apa-apa ya.
0: Oke, ini kula bungkus nih, jenengan bungkus pinten.
1: Kan bungkus nomba, mau anu mbak. Kula titip salam ten Mas Sadewa, Mbak nggih.
0: Mas Sadewa, niku wonten Mama Laras barang.
1: Oh, Laras.
0: Okay.
1: 88, Mbak nggih.
0: Iku Saras.
1: Oh, Saras ya ganti to, Mbak.
0: Ora ganti anjene ya keprucut mulai kruwat.
1: Salam sehat mawon Mama Saras.
0: Nggih.
1: Kali niku Bu Pandan wau.
0: Bu Pandan. Bu Widi
1: nggih.
0: Iya.
1: Niku wau wonten sinten niku?
0: Pundi?
1: Oh niku wonten Cak Sarii, Mbak.
0: Oh Sarii nggih.
1: Kali keju Pak Lan, Mbak.
0: Bapak Lani.
1: Nggih. Lan niku lak tambah, Mbak, Lan niku.
0: Oh Lan niku. Nggih, Bapak Lani tambah.
1: Tambah, Mbak.
0: Nggih, tambah.
1: Niku kurang, Mbak.
0: Tambah setunggal.
1: Pinten, Mbak, sing gedhe niku, Mbak?
0: Koyoke.
1: Tak ada dulu, Mbak.
0: Aku kate ni kondo dhewe.
1: Tenan ngomong, gawe bendole dicakne rusak terus si protol kabeh, Mbak. Tak ada no, Mbak.
0: Suwon nggih.
1: Tak no, Mbak. Kula niki badhe pesen mendol, Mbak.
0: Mangga.
1: Kula mendol sing anu Mbak sementara niki anu sing jaketan mawon Bang ya, sing sliwu niku Mbak.
0: Oh, njenjen.
1: Cek mboten protol, Mbak.
0: Maksuden wae nggih bebekan menika.
1: Nggih, Mbak. Sing niku lak jenengan lak wonten kesliwu niku, Mbak.
0: Oleh perkara kesliwu niku kebobokan niku sanes bobokane mendol.
1: Oh, niku bobokan apa, Mbak?
0: Bobokane sohel kana lho.
1: Oh, partok niku, Mbak nggih.
0: Nggih.
1: Nggih, Mbak.
0: Suwun,
1: Mbak.
0: Nggih.
1: Sing penting baik. Boten pati saras sinten Mbak cek pelak awit guyon paling bae saras boten guyon Mbak kula Mbak.
0: Kok ngono sih?
1: Lho, jenengan lek saras nggih boten guyon kali kula.
0: Makane dianggap saras terus diculno iku.
1: Itu tak gak karaoke lho jenengan
0: kok. Oh iya iya iya iya. Iya iya ya, cuwen lho.
1: Lho lagune distel apa mboten nggih?
0: Lho tak setel ae.
1: Lagune anu Mbak.
2: Mbak. Kok aku seneng lagune sing semoyo iku lho.
0: Ayo, njaluk lagu semoyo.
1: Hah? Iru sampe njaluk lagu semoyo, semayane terus yo bae.
0: Temenan, ora tak setelno.
2: Mbak, Mbak.
0: Ku.
2: Aku mangi lho. Jare bojoku tak takoni. Kondisi Bang. Ku niku kalungan iku ono apa koyo seyo ngono, Mbak, men kaya iya iku mang.
0: Saiki ono model-model, saiki kalungan siungi babi. Wis.
2: Loh. Tak takoni ngono aku disuwangin sengit nih Mbak.
0: Woh ancene suruhan iki lho nduk, suruhan.
2: Oh, ngono aku mari sama asah ngono ah.
0: Lho, yo tak asah ta.
2: Yo.
0: Kok yo
2: ngono aku sama lek suruh poso apa gak Mbak?
0: Lho, mbahmu kuwi penggaweane poso. Malam satu suruh iki mbahmu melekan.
2: Melekan?
0: Lho, lalek ora.
2: Jadi jatah.
0: Kok yo ngeteki jatah. Yo. Jembek.
2: Mbak.
0: Kuk.
2: Saman melekan sing petang polo iku ah.
0: Iya, mesti to, Nduk.
2: Heeh.
0: Dina pintang
2: polo. Saman mlebu wangan apa mlebu alas?
0: Aku ki mlebu wana, mlebu alas.
2: Oh, tak kira mlebu kamar.
0: Dorong. Jembek.
2: Allah.
0: Kuk.
2: Saman ulang suruh iki tak dongakno.
0: Alhamdulillah. Iya.
2: Tak dongakno enteng jodone.
0: Alhamdulillah. Kok ngono sih?
1: Aku ora didongakno sih.
2: Ya enggak. Mbakku tok iki, soalnya mbakku ganteng.
0: Eh, jen.
2: Ku terusno sih. Tak dongakno enteng jodone.
0: Nggih.
2: Seger waras lamet.
0: Alhamdulillah.
2: Rezeki barokah.
0: Lho, iku sing digoleki.
2: Umur barokah. Tak dungakno nang sakinah mawaddah warahmah. Ngono ya, Mbak?
0: Gong.
2: Goreng ya?
0: Gong.
2: Oh, jeluk engkas ya.
0: Gong.
1: Heeh. Ro aku.
0: Wah, lagumu apa?
2: Teko ya.
0: Oh iya.
2: Kuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagu ini kemang apa ya? Oke wis jam 8:17 menit lho lur. Monggo ingang dereng pinarak, monggo pinarak. Kang Ilyas Arif matur sembah nuwun. Mas Puput matur sembah nuwun.

Mas, matur sembahnuwun Mas Novel. Kulang gresik meganti, Mbah. Urip sehat selalu. Kalimantan Timur, Kutai Timur, hadir Mbah, merantau

Jam 8 punjul engko 24 menit monggo kula derekne weh jen tenan. Niko pamundutane kanca-kanca derek-derek wonten TikTok niko. Mbahku

Puyeng, Mbak. Bapake suka Bogor ki lho. Bapak Suharja. Ijo sing digagas wis kaya kebo. Ada kulit.

0: kleresan ki derek-derek disambi napa makarya disambi kerja ki wis pitungan karo ki wis wayahi yamin iki do sarapan. Hai semono goki pendengar setia karo goki sing mirsani ning TikTok sing lagi nandang gerah. Tak dungakno ki ndang waras sing ning dalem, ndang waras uga ki sing ning rumah sakit. Kabeh ben iso sarapan. Ki matur sembah nuwun ugi kageng biyunge nam-nam wawu kumise dari muda tetep tebel. Ayo mesti hai. Wong ngancene yo ancen. Monggo kula pinarakne sugeng enjang sarapan pecel wong urip.
1: Urip sarapan pecel wong urip. Lek gak urip ora sarapan.
0: Lek gak urip aja sarapan. Pinarak, pinarak.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jen cocok kaya ki anu njaluk
1: lah. Kok sampean buka, Mbah?
0: Eh, apa?
1: Sampean buka.
0: Loh. Lho wis tak buka.
1: Iki, Mbah, lawangmu.
0: Lho lawange kowe liwat mburi ae iki. Iku kulupane deket ndek mburi dhisik. Biasa, sariki yamine ya setor kulupan.
1: Lah mburi ya iki kancing nek tojo pring ngono, Mbah.
0: Masa arep tak tonjo awakku dhewe iki, apa-apa. Pinarak.
1: Pringen, Mbah.
0: Ya, ya, ya.
1: Lagi Bapak Widi.
0: Oh, Bapak Widi, monggo. Ya. Yeah. Kowe oleh salam kowe saka Happy.
1: Napa Heru, Mbah?
0: Happy. Happy.
1: Oh, Happy kan lo kita Heru.
0: Heru ya wis ngene iki ya wis ning Tegal sawah.
1: Ngompres, Mbah.
0: Iya ngompres. Ku balik-balik ngompres ae anyane awake kepanasan.
1: Iki oleh salam saking
0: Bapak Bambang. Oh, Bapak Bambang.
1: Bapak Bambang ajeng iki njak karo kiyan jenengan, Mbah.
0: Kandhani yang. Ngono kuwi lek njak karo ki biasane karo kakek.
1: Aku kakek nek kon bakan buri.
0: Kandhani ya. Aku ora gelem.
1: Lu bayan tengah-tengah.
0: Bu, jen cocok. Weh. Pokoke ana sing nyangking. Pokoke ana sing nyangking elek.
1: Ya mung kok tak makani wae ada angking kaya kresek.
0: Lho, lek perkara makani ngono ku wis ngene iki wis di lera.
1: Ya sampun ta, Mbah?
0: Wah, wis mateng. Seneng aku.
1: Iki sing goreng anu Mbah tahu sampean rene tak goreng.
0: Lho iki lho. Seneng. Lho, kok malah mbahmu sing kok goreng?
1: Maksudnya lah, kok tahu ini entek sampean tak goreng.
0: Cek ngelinting ngono ah. Cek koyok peyek ngono ah.
1: Koyoke
0: jembek. Ki salam kanggo sapa tak buntes
1: bungkus. Terus Kang Sadewa wau cuman brengose jarene tarik ilang separo.
0: Ayo wong barang brengos ki ado-ado wis tak siap nih. Cek didelengi kaya asli. Lah kok ketarik?
1: Ilang.
0: Lah wong bok anu Kang Sadewa iki kan juragan wulu. Mari ngono kurang sakok, ya malah rambuté mbahmu sing dijabuti kuwi.
1: Wis mbah sing tariki.
0: Kandhani kok. Gak apa-apa, sing penting mari ngono cukul i.
1: Cukul ngono pakaian, Mbah.
0: Iya, iya, iya.
1: Tandurane.
0: Ki ambek tak doliki.
1: Nggih, anu mawon, Mbah. Telung bungkus mawon, Mbah, mun kata-kata.
0: Oh, telung bungkus. Ya kanggo sapa?
1: Iya kan Bapak Bambang kali Bapak Widi.
0: Iya, iya, iya, iya.
1: Wonten Bu Pandan.
0: Bu Pandan uga.
1: Lajeng wonten Kang Grandong.
0: Grandong.
1: Penting Kang nembe mudun niku aku Mbah sinten, Mbah?
0: Oh, sing tas wae iki mau mudun.
1: Kaya mbae tas mudun.
0: Kaya aku ya mudun. Apa masak munggah terus aku iki?
1: Napa anjuk petit apa lek buka tok.
0: Lah iya dulino dulinoi dulino.
1: Ya mestang, taulin ta mari ngono, bubung libur panjang.
0: Oh iya iya iya iya. Ora apa-apa, ora apa-apa.
1: Kok bae tak tilatno.
0: Duka.
1: Ini Bapak Bambang lah, jeng mergi malih, Mbak.
0: Oh, Bapak Bambang, iya, iya.
1: Lagi ada yang ngadak ini, Mbak, karaokean.
0: Oh, ngadak no karaoke. Wong karaoke kok katuk wayang kulit.
2: Terus menapa, Mbak?
0: Eh, karaoke karo kake wayang kulit, udah di dalang, terus ngenteni kake. Saya gak
2: ngomong kerusuhan mau, Mbak.
0: Tak ngadak no buriate, nawakmu.
1: Lego. Iku
0: nih, iku dalange ya. Iya dalang kuwi. Kowe oleh salam saka kepanjen Mas Edi Santoso iki.
1: Oh, kepanjen.
0: Iya.
1: Iki kali anu, Mbah. Kali nyebul ngaken Mbah, Mbah.
0: Oh, alhamdulillah seneng aku. Diwenehi petis seneng aku.
1: Tak goreng setengah mateng, Mbah.
0: Oh, apa maning setengah mateng? Seneng aku.
1: Cukup gak setengah wolu itu, Mbah.
0: Jembek.
1: Ada ngoten niku, Mbah. Dari ana.
0: Oh iya. Iki Mas Rio, aku apa kabar Mas Rio? Alhamdulillah. Ah iki koncone Mbahmu Rio iki putune sing ana ning Andalus biyen.
1: Nggih, Bapak. Mboten ngurung mudeng, Mbah. Jambujal mawon.
0: Walah yo, nyene lek Bapak Widi ku yo ngono. Monggo pinarak taune mateng Bapak Widi.
1: Gimana gini gini kalau penyet paling baik
0: orang baik orang baik es
1: eh lagi ngonten nih kubah
0: game masih atun yeah
1: mbak Titi Putri Balten Sri Sri Sidoyo Sri Ponco Sri Bobo Sri Minggat Sri Ana
0: iya
1: Kota Mawon lagu deh bah
0: kue yo seikiin jaluk lagu.
1: Yo sarfi toys.
0: Duh, lagumu apa i?
1: Wah, pure aku.
0: Duh, aja pure. Wo seiki awakmu njaluk lagu.
1: Njaluk arepen kei, Mbah, engko entek wis tak jalui.
0: Duh, tak sedotno.
1: Nek teko apa, Mbah?
0: Teko pipa.
1: Aku nek kanggo Riko wis.
0: Oh, lho, iki mang wis tak setelno kanggo Riko, mosok kanggo Riko.
1: Lho, waduh pas aku metu paling, Mbah.
0: Lho iya, iki mang. Ya wis,
1: ketemu kangen e, Mbah.
0: Yo tambah kangen, iya.
1: Mendem-mendem.
0: Oh, mendem kangen. Iya, iya, iya. Aja
1: pun salamin kamu tuh. Iya, mohon pari.
0: I sari i.
1: Dalem-dalem nggih, nggih, Mbah.
0: Wingi aja mendem hoi, lho ya.
1: Boten.
0: Iya.
1: Mendem kangen mawon.
0: Ya, ya i.
1: Iya, Mbah. Sampai ngawur, ya?
0: Ya.
1: Tunggu sampai kosong, Mbah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini nek sari iya, Mbah. Ayo njaluk mendem-mendem kangen. Ayo arep ngomong mendem apa. Dohai lho, iya. Nggak. Ngancani ya syarat minangka sewan. Dulur-dulur barangki. Iwis wayai jam walu petang polo loro menit. Kanggone dulur-dulur ingkang nembe pinarak, nembe gabung ke kulo aturi pinarak ingkang sekeco. Ono uga sing jaluk nage janji. Kangge Faqiatul Hikmah, matur sembah nuwun. Muhammad Soleh, Pak. Taman Curug kula.

Bar ini karya nangge uki matur sembanwo Mama Dian boten kesupen ke Bu Sumiato Sri Purnomo Bu Sri Utami ugi matur sembanwon Bu Sri Ponco Bapak Suharnoto salam kula tenteng sadewa permanu hadir.

0: Ini kok nggih kebon sari tumpang niku nggih hadir rumake. Mai sinten mai ibu? Kula nderek request cinta tak terpisahkan. Matur sembah nuwun. Kula Pak Wiguna. nggih matur sembah nuwun Pak Wiguna. Sugeng njang sarapan pecel wong urip.
1: Uga njang Mbak Endemen.
0: Nggih, kula Mbak Endemen.
1: Lan suarane lho ben-ben.
0: Are iki rek. Aku masih yo gak ana suarane kan ketok wong e.
1: Ora ketok ngene wong e.
0: Duleken ngono lho, Ton.
1: Niku aku lak nganu Mbah, kula tinggal mari Pasadewa niku kula tinggal nang Samsat Pumbung sik isuk mbae
0: engko. Iya.
1: Sare aku kula ngeten
0: nang
1: Samsat. Anu perpanjangan STN. Halah-halah Mbak dibujuki tibane.
0: Yo. Lah wong perpanjang sik ta. Dibujuki piye ta? Dibujuki piye? Awakmu wis tekan ke Pak polisi ta?
1: Ya. Pun teko mriko, mari halah ora diodot ora dawa pancet sak mono ayo.
0: Lek perpanjangan niku SIM iku ancane ngono, Ndok.
1: Aku lo ngeten tiwas kula rada ngedoh. Iki engko mbok menoh lek dawa lek nggawa piye ngoten.
0: Iya lek. Sik ta. Lek sime teko karet ngono ora apa-apa, mesti molor. Iku sajane ngono lek mbahmu sing rono, mbahmu sing diodot. Tenan.
1: Nggih kula ngeten. Wonge kok nganu sawangane ngene kertasen kula dilebokne ngoten.
0: Iya, iya.
1: Kaya wabot lek nglebokne mung piye kula ngeten. Alah, donge metu terkitik pancet ngono perpanjangan.
0: Walah. Dadi lek wong. Dadi lek metu ngono celekitik terus marang ngono ki. Ancene sajane ngono ki siji lek ning kono ki ya ngono lho, Nduk. Lek kaya kowe lek nang kantor polisi ku dudu perpanjangan. Kowe ki nun sewu pemutihan, Nduk.
1: Nek wong mboten pas mboten nentenan kok sedaya biasane pemutihan do nggawa cet nggawa kelabur-labur ngoten niki wau mboten anu padha nglimpeti anu kertas ngoten padha dilempiti ngoten
0: lawang kowe iki keliru wong perpanjangan kok nang kantor polisi perpanjangan iki kaya aceng ngono lho nang maerot
1: laten ora usah karo perpanjangan ora diresmi. Nah, ini ki resmi kok.
0: Oh iya ya. Matur.
1: Nate ngono ya wis duwa dhewe Mbak Anggere.
0: Iya iya. Kalau
1: jenenge ngono langsung wis
0: dawa. Temenan. Ha iku mang ana anu kok, Nduk. Ana ki wong India ki salam.
1: Anu seremende apa?
0: Seremende. seremende ku biasane ku iku sing ndase ana nisor terus awake ana dhuwur iku.
1: Niku mboten.
0: Iku seremente. Iku lho Nduk.
1: Nek temane sinten wong teko India iki biasane
0: anu, iku sarungan iku lho Nduk sing nyanyi.
1: Oh, sarukan.
0: Oh, sarukan. Anu, ya.
1: Iku sarukan niku ya kaya wedi disampar-sampar ngene iku, Mbah.
0: Iku kesaruk iku jenenge. Iki penyanyi, penyanyi sing filme terkenal ku lho, kucek-kucek matahe.
1: Kucek-kucek ake. Alae dhewe nang ngisor wite dadine yo ngene. Lek nguyuh bae.
0: Sumiaton. Bayar. 2000. 2000.
1: Nggih mungkin sampe mungkin kula nganu kula transfer, Mbak. Ya kok kula sik dereng-dereng kok niki kula ndamel nganu rada jemek sian iki mumpung parase banter kula nggih ajeng ndamel kathah.
0: Lho, iki gawe sing kontan ana, gawe sing kiris ana.
1: Niki nganu, Mbak, niki miris.
0: Lek miris iku kaya nek mbahmu ki karena tanggal lahir wis tuwa.
1: Ngerti aku jembok, Mbah.
0: Aku ya jembok wong ae. repot ae. Lah
1: tanggale tuwek ngono jan mbedidingi miris mari ngono. Turune barang miring. Lek sare lek tanggal tuwek apa to mbah kok miring, Mbah?
0: Aku ki sing ngisin iki ya aku nduk wis tuwek-tuwek ngene ana TikTok iku pas aku lek wong dodol ki mangu ya. Wis duit wis tak siapno barang aku ki anu Pak tumbas bakso. Aku nuding-nuding niki pinten. Ngono ya dijawab. Mboten napa-napa utang. Aku ya mah. Terus mari ngono ki yo tak lebokne iki duwite ana ki. Tibane oleh mi ku lho nduk, oleh mi tok. Tapi aku njaluk dudu sing akeh.
1: Duwite piro? Loh, Mbah.
0: Tanggale tuwe kok. Masa aku ki
1: tuku bakso 1000 oleh mi siji kemari ngono. Anune banyune sak jembangan. Walah Gusti ala pengiran lek nemen-nemen ngono rini yo Mbah.
0: Aku ora nemen sajane nduk. Aku ora gelem, aku iki dipaksa ae. Aku ora perkara njuk dudu, aku caos ae sing akeh ora apa-apa.
1: Lah neng kono panjen susahe nemen Mbah Rini yo. Ning kene iki ya akeh wong susah, akeh kancane.
0: Jembek. Wah. Ayo tambah susah padha susahe. Wong wis ana
1: wong padha.
0: Iya, wis ana seminggu iki.
1: Ambek Brebes milih nyapa nul wong-wong jarene anu pamlet ngeten Mbah nyapa padha Brebes arpe nang Brebes itu Jawa Tengah. Orang nganu motone kok ngoto-ngoto kudu nangis sih nyapa. Lah aku iki nganu meratapi nasib kakimu.
0: Sing bener iki kaya mbahmu nduk, kaya mbahmu. Ya ta, kaya mbahmu ki masih ora duwe sangu, masih ora duwe apa-apa, rekreasi ngono numpak bis. Sak bis iki nyanyi kabeh karaoke. Wah, den tenan nduk. Pekorone aku ngerti tanggale tuwa gak ono sing sangu.
1: Kula ngerti ya sadane. Soale lek lamur wong gendeng ngono ya ketularan.
0: Suwun nduk.
1: Pokoke nganu lek campur wong sugih ngono kayae angel, Mbah. Lek campur wong nangis ngono melok nangis, lek ana wong guyu melok guyu, campur wong sampel ngono ya melok, Mbah. Campur wong edan gandang, kabeh melok gandang kabeh.
0: Makane sing paling enake campur wong tuku tahu campur kuwi. Arek iki rek. Iki wis
1: penake apa, Mbah? Wong tahu campur penake apa? Sing penake pokoke lek jenengan kirane urip ki panjene kaya ngono kuwi rasane, Mbah, jenengan rene. Lek sing radus ya tak dusi. Lek engko lek pemasir sare ya tak keloni tak sarekne.
0: Sik sing pertama ngopo iki? Lek kepengin turu tak keloni ke piye? Piye? Iki serius apa ora?
1: Ben iso turu jembek.
0: Oh iya. Arek iki rek. Iki wis jame lho entek lho nduk, wis tutup.
1: Untung itu.
0: Untung. Entek iki jamin entek tutup-tutupen wis aku tak balik aku tak.
1: Nek ora salah Mbah nek mau kaya Pak Widi, Bapak Widi, Pak Sadewa niku kula panjenengan ya kangenku wis suwe. Anu kagem panjenengan tok elek lagune ngono terserah kagem panjenengan tak wanti-wanti. Pokoke ya dahar sing warek lumare ngono ambekan terus aja lali Mbah sare. Istirahat, aja ngluyu rasa paran-paran. Sampai oleh duit sak menukai.
0: Ya, kate nggawa nggawa anu bacetol.
1: Mari nu sing penak ya putu-putune leke mbah ngluyur oleh duit akeh.
0: Ya, suwun lho nduk.
1: Kula matur nuwun sanget, ya. Wau kula nguber-nguber waktune, Mbah.
0: Ya.
1: Kula kepingin panggil jenengan.
0: Alhamdulillah.
1: Nggih, bejo untung selamat niku kagungane jenengan, wis ya. Kagungane panjang umur.
0: Alhamdulillah.
1: Akeh kancane. Matur nuwun sanget padhalipun nggih, Mbah.
0: Ya, suwun lho nduk.
1: Nggih.
0: Wah, jen tenan ngono ya mencolot ki mangarep tak sangon iki. Joko Purwanto matur sembah nuwun. Nika nggih Kali Songo Mendau nika lho Joko. Wah, jen tenan. Nggih Bapak Ibu para pamireng sedaya, wedalipun sampun mboten nyekapi anggon.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Di, ngapain? Sibuk amat, Neng.
2: Ini, scanning dokumen-dokumen.
1: Mau kemana scan dokumen segala? Mau ngelamar kerja?
2: Enggak. Ini mah cara buat ngamanin dokumen visi kita. Amit-amit kalau ada bencana kebakaran, banjir, gempa bumi, jadi kita tetap punya backupnya.
1: Oh, gitu. Ya wes, aku mau scan-scan juga.
2: Apaan yang mau di-scan?
1: Duit lah. Biar ada backupan kalau lagi bokeh.
2: Dasar sotoy.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Dasih mutan wurung layon.
1: Ecie.
2: Kamu Fah.
1: Loh, kok berhenti? Lanjutin, asik tau.
2: Emang iya, aku masih belajar sih.
1: Itu bikin sendiri?
2: Enggak lah, sudah ada teksnya. Kalau lagunya iya.
1: Wow, emang itu apa?
2: Namanya sih Tembang Mocopat, pernah dengar?
1: Enggak.
2: Ya itu, padahal kita ini generasi penerus kan?
1: Iya. Tapi asik tuh, jadi penasaran.
2: Mau belajar juga?
1: Emang bisa?
2: Bisa lah, kan kamu sudah memenuhi persyaratan pertama.
1: Hah? Apaan?
2: Ya itu, kamu mau belajar
0: pun

0: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
0: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
1: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantoro. Wassalam.

0: Sedang apa sih?
1: Kakek sedang tanam pohon, Cuk. Biar nanti kalau cucu sudah besar, banyak pohon-pohon yang rindang.
0: Terus? Biar apa, Kek?
1: Biar bumi makin hijau, alam makin sehat, yang menikmati nanti cucu-cucu ini. Makanya, besok kalau sudah besar, dijaga ya pohonnya, biar gak ditebang sembarangan.
0: Ya, wah, aku ingin seperti kakek. Kalau nanti sudah besar, biar makin banyak pohonnya.

Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wancinipun Pawarto Enggal.
2: Pawarto Enggal pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pendengar, ratusan gamers atau pecinta dunia game mengikuti turnamen Mobile Legends yang digelar di Gedung Wicaksana Lagawa Kota Pasuruan pada hari Sabtu 20 Juni 2026. Total sebanyak 140 peserta dari 26 tim bersaing memperebutkan tiket menuju kompetisi e-sport tingkat Jawa Timur hingga nasional. Pantauan di lokasi kompetisi dalam rangka Hari Bayangkara ke-80 itu pun menjadi ajang bagi para gamers muda untuk menunjukkan kemampuan sekaligus, di mana peserta mayoritas berasal dari kalangan pelajar SMP hingga SMA tampak antusias mengikuti pertandingan sejak pembukaan. Mereka datang dari berbagai wilayah di kota dan Kabupaten Pasuruan untuk bersaing menjadi yang terbaik. Dalam hal ini, Ketua Esport Indonesia SI Kota Pasuruan M. Safran mengatakan, turnamen ini menjadi sarana untuk menjaring bibit atlet esport potensial yang nantinya dapat dibina menuju level kompetisi yang lebih tinggi. Menurutnya juga, esport ini tidak hanya soal permainan digital, tapi juga mengajarkan berbagai nilai positif seperti kerjasama tim, strategi, disiplin, kekompakan, dan sportivitas. Sementara itu, perwakilan Polres Pasuruan Kota Ibda Purwolaksono menilai e-sport kini telah berkembang menjadi olahraga yang membutuhkan kemampuan berpikir dan kerjasama tim yang baik. Lewat kompetisi ini, para peserta diharapkan tidak hanya mengejar kemenangan, tetapi juga menjunjung tinggi sportivitas selama pertandingan berlangsung. Selain menjadi ajang kompetisi, turnamen ini pun juga diharapkan mampu melahirkan atlet e-sport muda yang dapat bersaing di tingkat regional hingga nasional. Demikian Pawarta Enggal pukul 10 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.

Katen Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal, ing pas jam 11. Wedari Ilmu, Perempat, RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

105,3 per 4 RRI Malang Suara Budaya Malang Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang sedaya pamireng pripun kabari mandar mugi selalu diparingi kesehatan lan kebahagiaan nggih. Saniki balik maneh karo kula Mbak Yaya kembali hadir menemani panjenengan sedaya di siang hari ini ya. Sambil menemani panjenengan yang lagi beraktivitas di hari ini atau yang lagi santai juga enggak apa-apa nggih. Sambil mendengarkan program hiburan ning Propapat RRI Malang. Di siang hari ini tentunya mungkin bakal wonten beberapa program sing menarik dan juga informasi yang harapannya dapat bermanfaat bagi panjenengan sedoyo nggih. Dan di jam 11 mungkin bakal wonten jagongan UMKM, wonten cerita inspiratif lan saged memotivasi panjenengan sedoyo di siang hari ini. Jadi panjenengan ojo nandi-nandi, pastikan tetap bersama dengan kami di Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Di, ngapain? Sibuk amat, Neng.
2: Ini, scanning dokumen-dokumen.
1: Mau kemana scan dokumen segala? Mau ngelamar kerja?
2: Enggak. Ini mah cara buat ngamanin dokumen fisik kita. Amit-amit kalau ada bencana kebakaran, banjir, gempa bumi, jadi kita tetap punya backupnya.
1: Oh gitu. Ya wes, aku mau scan-scan juga.
2: Apaan yang mau di-scan?
1: Duit lah. Biar ada backupan kalau lagi bokeh.
2: Dasar sotoy.

pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Pok, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kompas jam 11. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pendengar, dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026, Polsek Bangil bersama dengan Ranting Bayangkari Polsek Bangil, Forkopimcam Bangil, jajaran ASN sekecamatan Bangil, dan Kompak atau Komunitas Pengusaha Perempuan Aktif dan Kreatif Kabupaten Pasuruan menggelar kegiatan bakti sosial di Alun-Alun Bangil pada hari Minggu 21 Juni 2026 pagi. Kegiatan ini diikuti sekitar 300 peserta, berlangsung mulai pukul 6.30 waktu Indonesia Barat hingga 8.30 waktu Indonesia Barat. Hadir dalam kegiatan ini Camat Bangil Edi Santoso, Kapolsek Bangil Kompol Ahmad Firman Wahyudi, dan Ramil Bangil Kapten Ahmad Fauzan, Sekcam Bangil Ahmad Barisi, dan para kepala desa dan lurah sekecamatan Bangil, anggota Polsek Bangil Bayangkari perangkat desa, dan anggota Kompak Kabupaten Pasuruan. Dalam sambutannya, Kapolsek Bangil menyampaikan bahwa kegiatan bakti sosial ini merupakan wujud nyata kepedulian Polri kepada masyarakat sekaligus sarana mempererat hubungan antara Polri, instansi terkait, dan seluruh elemen masyarakat. Demikian Pawarta Enggal pukul 11 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarta Enggal, Pro 4 RRI Malang. Pinanggian malih Pawarta Enggal ing pas jam 12. Wedari Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, hadir kembali di siang hari ini bersama dengan saya Mbak Yaya tentunya dalam program Jagongan UMKM ya. Dan tentunya di hari ini kita akan membahas terkait dengan perjalanan bisnis ya, usaha, kreativitas, dan bahkan bagaimana cara membangun sebuah brand yang bukan hanya menjual produk tapi juga menghadirkan pengalaman menarik bagi pelanggan seperti itu. Dan ngomong-ngomong soal usaha atau bisnis ya, saat ini industri kuliner atau coffee shop ini memang sedang berkembang dengan sangat pesat, utamanya di kota Malang ya, bahkan di sudut kota, di pinggir kota ini banyak kita temui ya, banyak coffee shop yang sedang hadir atau berkembang seperti itu. Dan salah satunya ini ada Loge Bakery Coffee and Space, di mana pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan langsung cerita di balik perjalanan Loge Bakery, kemudian bagaimana caranya membangun bisnis ya, dan usaha apa saja nih yang kiranya diterapkan dalam mempertahankan bisnis tersebut seperti itu. Maka dari itu kali ini kita menghadirkan seorang narasumber yang luar biasa ya, yang merupakan owner dari Loge Bakery Coffee and Space, yakni ada Mbak Dian Putri Mulyandari STP yang telah hadir dalam studio program 4 RRI Malang di siang hari ini. Halo Mbak Dian, gimana kabarnya hari ini?
1: Iya, halo Kak. Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ini ya, tadi apa namanya sempat ini gimana? Tadi dari mana maksudnya perjalanannya?
1: Iya, perjalanannya cukup dekat sih.
0: Cukup dekat ya.
1: Ya, soalnya dari Logi kan tadi.
0: Gitu. Dari Logi. Logi ini di mana Mbak lokasinya?
1: Di dekatnya Pasar Klojen.
0: Oh, Pasar Klojen. Ya. Oke. Okay.
1: Jadi bukan di dalam pasarnya ya. Mm-mm. Jadi di luarnya, di situ ada kayak bangunan gitu. Kalau tahu mungkin kita di situ juga ada usaha lain sih, tetanggaan gitu, WMJ yang nggak asing dengan WMJ. Okay. Nah, sebelahnya pas.
0: Sebelahnya ya. Ya berarti jadi, ada di kawasan Pasar Klojen.
1: Di depannya, seberangnya, terus ada jalan kembar di agak apa ya? Agak ke utara apa kemana ya dia? Arah yang ke ini sih. SMP ya, SMP,
0: oh, SMP
1: berapa itu?
0: 3.
1: Nah, sebelumnya itu daerah situ, pokoknya okay. Pojokan gitu.
0: Oke, okay.
1: Tempatnya
0: itu
1: di
0: ya.
1: Dr. Sutomo nomor 34. Nanti kalau di Gmaps pasti ketemu.
0: Oke, okay. Gitu. Karena memang kita eranya digital ya Mbak.
1: Iya.
0: Ya. Jadi pasti kalau mau menuju ke suatu tempat tinggal ketik aja di Gmaps ya.
1: Yeah.
0: Loge Bakery Coffee and Space gitu ya.
1: Yeah.
0: Langsung ketemu nanti. Oke, okay, luar biasa. Tadi perjalanan macet apa enggak ini Mbak Dian?
1: Kebetulan enggak sih.
0: Kebetulan enggak ya. Alhamdulillah semakin lancar untuk menuju ke RRI.
1: Iya.
0: Oke, okay, baik, ini Mbak Dian selaku owner Loge Bakery Coffee and Space. Ini mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu ini gimana awal mulanya dulu Mbak Dian berhasil mendirikan sebuah Loge Bakery Coffee and Space ini, dilatar belakangi dengan hal apa nih?
1: Kalau dibilang berhasil sih ya menurutku ya masih banyak evaluasi ya.
0: Oke.
1: Okay. Cuman kalau untuk awal mulanya nih emang dari dulu tuh suami pingin punya kayak coffee shop gitu. Okay. Karena dia hobinya kayak apa ya, bikin-bikin menu-menu gitulah, menu-menu coffee shop. Terus kebetulan juga itu bapak mertua itu kan chef, jadi udah punya usaha pastry. Cuman sejauh ini tuh kita gak punya offline-nya. Jadi offline yang kafenya cuman dapur aja, terus nge-supply ke beberapa tempat gitu.
0: Okay.
1: Awal mulanya
0: baik.
1: Gitu. Terus di tahun kemarin tuh suami mulai kayak pingin cari-cari tempat deh, kita buka coffee shop sekalian. Apa, ngenalin produk pastry yang udah berjalan lumayan cukup lama gitu. Ya awalnya gak sengaja lewat di Klojen itu, kok lo ada tempat disewakan gitu. Ya kan menurutku sih kalau tempat kan juga jodoh-jodohan ya. Jadi itu tanpa disengaja banget waktu lewat ada tulisan ini, langsung kita hubungi, langsung deal ya, akhirnya buka di situ.
0: Oke, okay, berarti gitu. Memang bukan tanpa alasan ya waktu itu Mbak Dian dan suami lewat jalan Klojen.
1: Iya.
0: Baik, ini berarti kalau boleh tahu di tahun berapa ini Mbak Dian dan suami awal mula banget mendirikan Loge Bakery?
1: Kalau untuk Logenya itu di tahun kemarin bulan Juni.
0: Juni
1: 2025.
0: 2025. Ya. Berarti bulan ini genap 1 tahun ya?
1: Iya, betul.
0: Oke. Okay. baik, itu berarti udah mulai ada penjualan offline-nya di toko gitu ya.
1: Jadi kalau dulu itu namanya bukan Loge yang kita nge-supply produk roti-roti itu. Kita namanya bukan Loge. Terus akhirnya kita buka kafe itu kita namai Loge gitu.
0: Baik. Kalau yang apa awal mula Mbak Dian dan suami mensupply apa roti-rotian ke coffee shop itu di tahun berapa, Mbak? Awal mula banget.
1: Itu di tahun 2003.
0: 2003. Iya. Wow, berarti sudah berjalan cukup lama ya. Aduh, 2003 saya umur berapa ya? Mungkin ini juga apa namanya? Dulu
1: sebenarnya
0: kan belum itu booming
1: usaha
0: ya,
1: orang tua. Jadi usaha orang tua. Ya, nerusin. Okay. 2023, sorry kok 2003.
0: Oh, iya makanya kayak wow, udah 2023. Lama banget. Kayak aku tadi mikirnya adalah di tahun segitu kan coffee shop belum menjamur ya.
1: Belum, belum.
0: Berarti
1: 2023.
0: 2023. Yeah. Baik. Berarti sampai dengan sekarang berjalan 3 tahun kalau di total ya. Baik.
1: Awal mulanya itu orang tua yang ini gitu.
0: Kalau dulu produk yang disupply ke kafe-kafe itu awalnya produk apa saja, Mbak Dian?
1: Kalau dulu itu kayak apa? Croissant gitu-gitu sih. Karena kebetulan kan kita nge-supply-nya dulu di Cafe Bean. Gitu, jadi Cafe Bean yang di Jatim itu kita yang nge-supply gitu. Kayak croissant, terus kayak cake-cake yang seperti kayak banana cake, kayak gitu-gitu sih. Karena itu requestan dari sananya gitu. Sebenarnya kita menerima kayak by request gitu ya, mau produk apa gitu bisa.
0: Gitu sih.
1: Tapi lebih sering banyaknya croissant.
0: Croissant ya. Karena di tahun segitu croissant kayak lagi banyak peminatnya enggak sih, Mbak? Baik. Sampai dengan sekarang croissant juga masih ada ya?
1: Masih.
0: Kalau di Loge Bakery.
1: Cuman sekarang kalau di Loge masih ada, cuman untuk di tahun ini itu salbread yang lagi naik daun.
0: Bener, bener kayak yang ini ya, Mbak Dian bawa siang hari ini ya.
1: Iya.
0: Baik. Nah, kemudian ini namanya adalah Loge Bakery Coffee and Space. Itu Loge ini artinya apa, Mbak? Kalau saya lihat kan namanya kan Mbak Dian Putri Mulyan dari SDP ya. Nah, Loge-nya itu ini berasal dari mana kalau boleh tahu?
1: Itu awal mulanya gini, kan itu tempatnya di Klojen. Nah, itu sebenarnya suami sih yang tahu sejarahnya. Tapi saya diceritain cuman ya sekilas aja lah. Dulu tuh jadi Klojen itu nama lainnya itu Loji kalau saya itu. Karena di situ kayak tempat banyak tempat-tempat bersejarah gitulah, kayak bangunan-bangunan lama itu kan banyak. Jadi dulu istilahnya orang situ kalau apa nama itu Loji, bukan Klojen gitu.
0: Sampai karena, pada akhirnya ganti Klojen ya.
1: Iya, terus akhirnya terinspirasilah dari situ kita namain Loge gitu. Kita kayak plesetin gitu Loge gitu.
0: Dari awalnya Loji, tapi ini tetap bacanya Loge ya.
1: Loge gitu.
0: Bukan Loji ya, Mbak ya. Nah ini mungkin ya biar enggak salah pengucapan juga nih Loge Bakery Coffee and Space gitu ya. Karena memang bertempat ada di Klojen seperti itu. Nah, kalau boleh tahu ini kan di tahun 2025 ya, Mbak ya. Ini mulai hadir Loge Bakery Coffee and Space setelah sebelumnya di tahun 2023 sampai 2025 ini Mbak Dian dan suami seperti kayak bikin kuenya pastry tapi dijualnya di kafe lain kayak gitu ya. Nah, ini kan pasti ada suatu perbedaan yang mencolok ya, Mbak ya, dari yang awalnya penjualan online aja sampai pada akhirnya mendirikan sebuah kafe nih. Nah, ini apa nih perbedaan dari keduanya ini, Mbak Dian? Mungkin bisa diceritakan.
1: Apa ya? Kalau misalkan awalnya nge-supply itu kan kita beli putus ya. Jadi kita enggak mikirin gimana nih kalau enggak laku atau apa, karena kan kita udah punya apa ya istilahnya pelanggan yang menjadikan kita sebagai supplier kan, gitu. Terus kalau sekarang nih kita udah punya istilahnya toko sendirilah ya, yaitu kita harus mulai mikir soal marketingnya, gimana nih produk kita bisa dikenal, laku. Nah, awal buka Loge itu kan di Malang itu belum booming salbread ya. Aku riset itu salbread itu boomingnya masih di Jakarta. Tahun lalu itu. Iya kan? Kalau mungkin Mbak ngerasa tahun lalu kan di Malang belum booming banget kan.
0: Baru tahun ini
1: Baru tahun ini di Malang booming, ya kan? Terus makanya awal buka di tahun 2025 itu aku riset tuh nyoba di salbread di Jakarta, terus aku lihat juga di sana gimana nih kok udah rame tapi di sini belum gitu. Akhirnya makanya awal buka Logi itu aku langsung produk utama yang aku keluarin Salbret.
0: Okay.
1: Bukan malah bukan pastry kayak croissant-croissant gitu bukan gitu. Jadi kayak itulah salah satu kayak strateginya kita gimana biar kita itu istilahnya muncul tapi beda gitu loh. Karena kan waktu tahun lalu kan kalau pastry-pastryan kan pasti udah banyak tau di Malang gitu.
0: Hampir semua kafe ada ya.
1: Ya jadi kayak teknik-teknik yang marketing kayak menciptakan produk itu sih yang membantu kita biar apa ya orang itu notice oh ini kafe baru ada produk ini gitu sih. Lebih kayak kita harus mikirkan marketingnya gimana. Nggak sekedar kayak digitalnya marketing doang, cuman dari segi produk pun juga harus dipikirkan. Gitu sih kalau pas di kita buka offline kafenya ya. Gitu.
0: Apalagi kan bisa dibilang Kota Malang ini kayak terkenal dengan adanya coffee shop ya Mbak ya.
1: Betul.
0: Karena kayak di mana-mana itu ada coffee shop baru, kayak tiap hari itu selalu ada yang baru gitu loh ya. Nah, ini kemarin waktu awal banget mendirikan Logi Bakery ya, karena di sini ada produk unggulan yaitu Salbret ya. Nah, itu gimana cara nya Mbak Dian tahu kalau ternyata ini roti lagi booming nih, ini bakal booming gitu, karena kan maksudnya ini adalah mungkin tahun kemarin ya Mbak Dian udah ada inovasi nih, ayo ini di Logi Bakery bakal ada Salbret gitu, sedangkan di Malang belum banyak yang jual.
1: Iya
0: gitu.
1: Belum banyak.
0: Iya itu waktu apa Mbak Dian taunya waktu jalan-jalan keluar kota kan misalnya kayak tahu oh ini lagi booming nih roti ini, tapi di Malang belum ada atau gimana ceritanya?
1: Waktu itu aku lihat virtual di TikTok ya Mbak. Jadi
0: baik.
1: Kayak loh ini roti kok menarik, rame gitu. Terus tak lihat itu beberapa dari luar negeri. Cuman aku riset lagi di Indo ada nggak? Oh ternyata di Jakarta udah booming gitu. Terus aku cari riset lagi di Malang nih kira-kira ada nggak yang udah jual. Tahun lalu ada tapi emang nggak sebanyak sekarang gitu. Nah akhirnya aku ya beli beberapa produk itu untuk istilahnya apa ya, kalau kita riset kan pasti kita harus cari-cari ini ya Mbak ya, apa untuk oh ini yang gini rasanya gini ini gini gitu untuk menciptakan produk kita sendiri gitu.
0: Baik, untuk resep dari Salbret sendiri ini yang menemukan siapa nih, suami kah, Mbak Dian kah, atau mertua yang seorang chef apa gimana?
1: Kebetulan kita di Logi itu punya chef sendiri. Yang di mana itu dulu udah ikut bapak mertua lama ya. Itu beliaunya yang menciptakan resepnya. Jadi aku sama suami mikir idenya gitu.
0: Baik. Jadi kayak request gimana kalau ini kita bikin Salbret yang nanti bakal booming nih di Kota Malang gitu ya. Untuk proses trial and error-nya ini berapa lama Mbak Dian kemarin?
1: Aku tuh sebelum kita buka itu dari April tuh udah persiapan sih. Jadi aku mastiin tuh di bulan Mei itu udah fix kayak produk ini nih yang kita jual, yang resep yang ini nih gitu.
0: Jadi apa tidak membutuhkan waktu lama karena yang membuat juga ini orang yang memang ahli di bidangnya gitu ya. Baiklah. Nah kemudian waktu dulu awal buka dengan menu andalan Salbret ini, menurut Mbak Dian apakah itu merupakan suatu teknik yang berhasil waktu itu Mbak Dian untuk menarik pelanggan untuk datang ke Logi Bakery?
1: Menurutku ya Mbak ya, karena waktu itu kita belum booming banget ya di tahun lalu. Terus aku menyadari juga kalau dari aku pun kayak karena aku baru memulai untuk membuka coffee shop, jadi untuk di marketing kan apalagi sekarang itu kafe cepet naiknya kan karena konten ya Mbak. Nah itu evaluasiku yang di tahun lalu itu kita kurang membuat konten. Tapi menurutku dengan inovasi baru itu cukup ngaruh sih. Jadi kayak awal buka itu udah beberapa aku mencoba organikan customer itu lumayan sih gitu.
0: Baik, karena di masa itu juga Salbret ini susah ditemui di Malang ya. Mungkin ada tapi enggak di setiap coffee shop ada gitu. Nah ini kan Mbak Dian Logi Bakery Coffee and Space. Nah ini ada tiga nih yang di apa ya ditawarkan atau mungkin dijual oleh Mbak Dian ya kepada pelanggan. Ada bakery, ada coffee dan juga ada space ya. Di antara ketiga ini yang jadi unggulan dari Logi sendiri itu apa Mbak?
1: Awalnya kita emang mau fokuskan ke bakery. Cuman karena kita juga menyadari ya Mbak, kita itu belum sepenuhnya untuk full di bakery-nya karena yeah. variasi kita bakery pun juga masih belum banyak mm-hmm. gitu. Jadi makanya kita juga meskipun kita bakery tapi mm-hmm. kita juga enggak mengesampingkan menu minuman.
0: Oke. Okay.
1: Jadi menu minuman kita tetap memperhatikan dari segi rasa, terus mm-hmm. kayak inovasi resep-resepnya juga kayak gitu itu kita perhatikan sehingga kayak yeah. orang ke Logi itu mm-hmm. datang enggak cuman ngopi gitu tapi mm-hmm. dia balik lagi karena rasanya gitu.
0: Okay.
1: Jadi kayak mm-hmm. oh kayak ya ibaratnya apa ya itu branding sih ya, Mbak. Yeah. Kayak apa ya kalau orang datang cuman sekedar minumannya, oh ya udah sama kayak yang lain ya. Pasti orang kan banyak ya toh yang kayak yeah. apalagi saingan di Malang tuh banyak banget.
0: Betul.
1: Gitu. Mm-hmm. Jadi ya kita fokusnya kenapa Logi Bakery and Space ya kita memang fokus di semua itu karena kita enggak mm-hmm. mau di bakery-nya aja gitu.
0: Okay.
1: Terus kalau untuk space di Logi itu ada ruangan yang sebenarnya aku sama suami tuh bingung. Ruangan itu mau diapain ya? Karena mm-hmm. kalau untuk dibuat nongkrong kaku karena ruangannya kotak gitu, Mbak.
0: Oke. Okay.
1: Terus akhirnya tercetus nih apa kita buat ruang space aja? Mungkin mm-hmm. bisa buat meeting room, pameran, terus okay. atau acara-acara craft-craft gitu yeah. kalau apa komunitas-komunitas kan mm-hmm. banyak nih kayak yang butuh tempat buat kayak gitu. Mm-hmm. Nah, itu sebenarnya salah satu marketing kita juga.
0: Iya.
1: Yeah. Tapi kita enggak apa narif, mm-hmm. cuman ya order aja. Okay. Cuman kita sejauh ini masih belum menerapkan minimal order sih karena apa ya, aku sama suami tuh merasa karena kita juga enggak ngeluarin maksudnya yang apa ya barang-barang yang kayak LCD atau mm-hmm. apa itu kan enggak cuman mm-hmm. menyediakan space
0: tempat
1: aja.
0: Iya,
1: ya, gitu sih. Okay. Jadi istilahnya space itu karena ada fungsi di situ yang mm-hmm. kita bingung mau buat apa, ya udahlah mm-hmm. buat space aja gitu.
0: Dan ternyata ini menjadi sebuah branding dari Logi
1: iya.
0: ya. Wah, luar biasa. Jadi kayak semuanya ada di Logi. Misal yeah. pengen roti, kan kadang kalau cewek itu kan aduh aku pengen yang manis-manis nih yeah. tapi gak pengen minumannya. Tenang aja, ada roti, ada beragam dessert juga yang ditawarkan gitu ya. Kemudian kopi juga ada, segala macam minuman yang mungkin sekarang viral ini juga ada di Logi ya kak ya. Kemudian ada space yang mungkin barangkali ada pendengar yang punya komunitas atau mungkin bingung nih
1: yeah.
0: cari tempat buat berkumpul kumpul gitu ya untuk sebuah acara, bisa banget ke Logi Bakery Coffee and Space gitu ya Mbak Dian ya. Wah, lengkap banget. Ini jarang banget ada coffee shop yang menyediakan ketiganya ini. Kadang kan kayak paling enggak dua gitu ya, ada bakery, ada coffee. Kalau gitu coffee and space-nya. Oke, okay, baik. Nah, kemudian ini kan karena awal mulanya kan pengen difokuskan di bakery ya. Kemudian merambah ke coffee seperti yang tadi diceritakan oleh Mbak Dian gitu. Untuk coffee-nya ini kan seperti yang kita tahu kadang cara bikin kopi juga enggak mudah ya, yeah. Mbak ya. Enggak cuman kayak kita misal di rumah bikin kopi hitam cuman diseduh pakai air doang, sedangkan di coffee shop kan beda ya, enggak kayak seperti itu. Ini untuk pembuatan kopinya sendiri apakah juga dari Mbak Dian dan suami atau mungkin ada barista khusus gitu yang bekerja di Logi sana atau gimana?
1: Kalau di Logi itu untuk resep minumannya iya, itu suami sama kita itu ada barista
0: okay.
1: yang memang kita hire itu dia punya kemampuan untuk R&D gitu.
0: Oke, okay, baik.
1: Jadi kita by diskusi sih. Jadi kayak aku sama pegawai pun juga enak ngobrolnya, nggak berjarak. Jadi kayak ya aku apa ya istilahnya membebaskan untuk barista itu untuk R&D menu nanti kalau yeah. emang cocok ya aku ACC kayak gitu sih. Okay. Jadi kita kayak diskusi bareng gitu sih lebih tepatnya. Cuman itu untuk yang jadi ada satu barista yang kita percaya untuk
0: yeah.
1: melakukan itu gitu.
0: Oke, baik. Jadi tentunya untuk menu kopi ini juga ada menu yang diunggulkan juga di Logi sana yeah. ya, Mbak ya. Oke, baik. Ini ngomongin soal kopi menarik banget ya. Karena kan zaman sekarang anak muda kalau enggak ngopi katanya lemes yeah. gitu ya, Mbak Dian ya. Untuk kopi yang ditawarkan di Logi Bakery sendiri ini yang paling unggul sendiri yang apa? Menu apa nih, Mbak Dian? Mungkin bisa diceritakan.
1: Kalau signature-nya itu Logi.
0: Logi
1: nama
0: coffee.
1: Ya nama menunya Logi okay. Coffee gitu. Dia itu basicnya creamy gitu. Cuman kalau untuk detailnya karena saya bukan ini ya, jadi saya enggak bisa jelasin detailnya. Intinya itu ada sirup-sirup tambahan, tapi itu signaturenya kita, jadi kita tambah-tambahin menu khusus lah beberapa gitu. Jadi signaturenya kita namai Lucky gitu.
0: Oke, karena ini adalah menu khusus yang cuman bisa ditemui di Lucky ya, dan bahkan tidak ditemui di coffee shop lain gitu ya Mbak Dian ya. Apalagi katanya tadi creamy ya, kayak aku banget nih kopi tapi yang creamy ya, jadi nggak terlalu strong gitu ya. Cocok banget untuk mungkin anak muda yang pengen ngopi, untuk daily coffee juga cocok ya Mbak ya. Oke, baik. Nah, untuk coffee-nya sendiri nih range harga berapa nih Mbak Dian kalau boleh tahu?
1: Dari rata-rata sih 25.000 ya, Mbak. Itu enggak mungkin ada yang 35.000 itu yang kopi filter gitu.
0: Berarti kan tiap menu kan beda-beda, tapi startnya rata-rata di harga Rp25.000 saja ya. Sudah bisa menikmati kopi khas Lucky Bakery Coffee and Space seperti itu. Oke, nah kemudian kalau bakery-nya nih, tadi kan yang paling diunggulin adalah Salbert ya, Mbak Dian ya. Tentunya ini gak cuman Salbert aja, ada banyak macam-macam roti yang mungkin dijual di Lucky Bakery. Kalau boleh tahu produknya apa saja Mbak sampai dengan sekarang?
1: Untuk dessert itu kita ada tiramisu. Oh iya, tiramisu itu kita launching waktu tahun lalu, waktu kita itu grand opening. Jadi grand opening itu kalau aku boleh bilang, kalau di tahun lalu tuh belum banyak juga sih orang jual tiramisu cake ya.
0: Betul.
1: Baru tahun ini juga kayaknya baru beberapa banyak yang jual. Jadi waktu tahun lalu itu waktu grand opening, aku bikin tiramisu cake itu aku free-in buat orang yang datang ke situ.
0: Wah, aku telat tahunya nih. Sebagai pecinta dessert ya.
1: Ada tiramisu, itu salah satu dessert unggulannya kita itu tiramisu sama cheesecake. Nah, cheesecake ini ada beberapa varian. Itu ada yang matcha, terus butterscotch. Nah, butterscotch itu kita ambil menunya dari kopi. Jadi kita ada menu minuman namanya butterscotch itu, terus kita alokasikan ke cheesecake kita.
0: Wah, ini unik banget ya. Karena yang seperti sejauh saya tahu di dunia perkopian duniawi ini ya Mbak ya, untuk butterscotch ini kan hanya minuman ya biasanya ya. Tapi ini cheesecake pun juga ada rasa butterscotch-nya.
1: Iya, kita
0: keren banget.
1: Baru bikin baru kita keluarin menu itu di 2 bulan yang lalu.
0: Oke, menu baru nih berarti. Oke, baik. Nah, kemudian ada pastry juga masih ada ya?
1: Pastry ada croissant. Croissant tuh ada beberapa. Itu ada yang varian coklat, almond sama yang cheese gitu. Terus kalau salbret sendiri itu aku nggak mau bikin yang macem-macem karena menurutku kalau yang kayak banyak topping-toppingnya itu kalau aku pribadi kurang suka gitu. Terus aku riset-riset juga kebanyakan salbret itu ya udah nggak usah macem-macem, cukup yang ori, terus kayak garlic, kayak cheese gitu, sama beef cheddar. Itu aja sih variannya kita gitu.
0: Baik. Jadi ini tungannya banyak ya Mbak ya?
1: Banyak.
0: Untuk roti-rotiannya di Lucky Bakery ya. Bahkan kayak roti dari pastry, kemudian ada salbret yang emang lagi booming ya. Ada juga apa namanya cake ya, tiramisu, kemudian ada juga cheesecake kayak gitu. Nah ini kira-kira juga nanti bakal nambahin itu gak apa namanya Dubai Chewy Cookie yang lagi apa booming juga sekarang nanti. Ada ini gak apa mungkin rencana bakal bikin juga gak sih Mbak Dian?
1: Kalau itu enggak sih Mbak, belum, karena dari dari awal itu aku sama suami udah rundingan kalau untuk Dubai itu kita enggak mau bikin. Cuman mungkin kita mau bikin inovasi baru lagi, cuman masih enggak tahu, kita masih riset dulu.
0: Gitu. Ditunggu ya nanti kira-kira apa nih yang baru di Lucky Bakery Coffee
1: and Space.
0: Jadi
1: itu biar di tempat lain aja.
0: Kalau Dubai, kalau Lucky mungkin nanti kue yang anti mainstream ya Mbak ya. Karena kalau Dubai Chewy kan kayak udah hampir semuanya ada gitu ya sekarang ya. Oke, baik, ditunggu nanti kira-kira bakal ada gebrakan apalagi nih dari Lucky Bakery Coffee and Space seperti itu. Oke Mbak Dian, kita break dulu ya. Karena saat lagi akan berkumandang azan salat zuhur untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya. Dan tentunya kami juga mengajak Anda pendengar yang mau bertanya kepada Mbak Dian yang telah hadir di siang hari ini, barangkali pengen tanyain kayak seputar menu di Lucky apa saja dan lain-lain, mungkin bisa langsung aja ke telepon kita ya di 0341 404 5004, atau di WA kami di 0815556910 53. Dan kami nanti akan hadir kembali di ruang dengar Anda setelah kumandang adzan sholat dzuhur untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
4: Baik pendengar, Anda masih bersama dengan kami tentunya dalam jagongan UMKM ya. Dan tadi di segmen awal kita udah banyak cerita nih soal awal mula perjalanan Mbak Dian dan suami dalam mendirikan Logi Bakery Coffee and Space, yang ternyata ini juga bukanlah merupakan perjalanan yang singkat ya Mbak ya. Karena dari tahun 2023 sampai pada akhirnya di bulan Juni 2025 ini berhasil mendirikan sebuah Logi Bakery Coffee and Space bertempat di wilayah Pasar Klojen ya, Kota Malang tentunya. Wah, tengah kota banget nih. Jadi bagi Anda yang mau mencari, aduh aku pengen roti nih, pengen apa kopi-kopian ya, atau mungkin pengen kumpul bareng sama temen, dan lokasinya di tengah kota ini ada Logi Bakery Coffee and Space yang tentunya menawarkan semua ya, lengkap banget nih di sini. Bahkan nggak cuman ada kopi, nggak cuman ada roti aja, dan tidak cuma menyediakan tempat, tapi juga ada makanan beratnya juga ya Mbak Dian ya. Oke, nah ini untuk makanan beratnya juga diproduksi sendiri apa gimana Mbak Dian?
5: Kalau makanan berat tuh kita kolaborasi, jadi sama warung Idola, gitu. Jadi kebetulan kita kan memang fokusnya di bakery, kita untuk makanan beratnya kita cari partner lah gitu.
4: Jadi biar bisa fokus menciptakan menu baru. Betul. Ya Mbak ya. baik. Tapi ini ngomongin soal perjalanan Mbak Dian selaku owner Logi Bakery Coffee and Space ya, untuk menjalankan bisnis ini tentunya ini bukanlah suatu hal yang mudah gitu ya. Nah ini selama 3 tahun berjalan ya Mbak Dian ya, ini kesulitan apa saja nih yang pernah dialami oleh Mbak Dian dan suami dalam mendirikan Logi Bakery Coffee and Space ini?
5: Kalau untuk di loginya itu ya itu tadi sih, yang namanya usaha kan kita pasti di marketing ya, itu sih. Jadi di penjualan itu kita perlu banyak belajar, terus untuk gimana caranya kita marketingin produk kita biar bisa diterima oleh customer, oleh masyarakat luas, bisa dikenal sama orang-orang di luaran sana, bahkan orang luar kota yang ke Malang bisa datang ke tempat kita. Nah itu kayak strategi-strategi apa yang perlu kita bikin biar itu sesuai sasaran gitu loh. Nah, lebih tepatnya lebih beratnya di situ sih. Jadi kita mikirin teknik-teknik marketingnya sih gitu. Kalau untuk di sisi penjualan ya, kalau untuk produk ya itu tadi, kita harus banyak riset untuk produk apa yang sekiranya kita itu bisa jual gitu.
4: Oke, baik. Tentunya ini tantangannya ternyata juga bukanlah hal yang mudah juga ya, Mbak Dian ya. Oke, ini ngomongin soal marketing. Ini kan hal yang sangat penting nih di zaman sekarang, apalagi kadang anak muda tuh kalau misalkan mau ngopi, mau nongki di mana nih? Bingung ya. Kadang buka TikTok dulu atau sosmed gitu ya untuk mencari rekomendasi coffee shop di Kota Malang yang bisa didatengin gitu. Nah, terkait dengan hal ini, apakah juga Logi Bakery Coffee and Space juga memanfaatkan media sosial untuk memasarkan atau mengenalkan ini lo ada coffee shop baru di wilayah Pasar Klojen atau gimana, Mbak Dian?
5: Iya sih, kalau untuk itu kita pakai sosial medianya Instagram ada, terus di TikTok juga ada. Terus kalau untuk treat itu memang aku nggak mau ngaktifin apa untuk promosi, cuman kayak apa ya, momen-momen tertentu aja. Cuman kayak yang kalau yang aktif itu di Instagram sama TikTok gitu. Terus kalau untuk di TikTok sendiri itu ada yang pegang sendiri, Instagram sendiri gitu.
4: Wow, berarti ada apa ya, orang khusus untuk bagian sosial media.
5: Iya, betul.
4: Oke, nah ini kalau menurut Mbak Dian, dulu tuh kan mungkin banyak yang menyepelekan ya, kayak ah sosmed gampang lah, nanti bisa dihandle sendiri gitu. Tapi kita bicara di zaman sekarang di mana sudah serba digital ya, dan kadang orang-orang tuh cari rekomendasinya ya lewat sosmed gitu. Ini seberapa berpengaruh Mbak marketing lewat sosmed in this era gitu di zaman sekarang?
5: Menurutku ngaruh banget ya,
4: ngaruh banget ya.
5: Iya, karena apa ya, orang tuh sekarang bahkan bukan yang Gen Z aja ya, bahkan orang-orang yang zaman-zaman lebih tua pun juga sekarang mainnya sosmed gitu loh. Iya kan, jadi kayak untuk mengenalkan sesuatu itu emang lebih cepat di sosmed daripada kita mengenalkan pakai zaman-zaman yang bukan sosial media. Kan kalau zaman dulu kan mungkin promosi brosur, banner, banner itu mungkin sebagai ini ya, kalau untuk kayak baliho-baliho gitu mungkin masih bisa. Cuman kan kalau menurutku impactnya tuh lebih ke sosial media sih, lebih cepat gitu sih. Kayak yang penting kita harus mikirin apa ya, konten ya apa yang bagus, terus konten apa yang sekarang lagi viral gitu, terus apa konten-konten apa nih yang cocok sama produknya kita. Nah, itulah gunanya kita itu harus meng-hire sendiri orang di bagian sosial media itu. Jadi kita jangan ngeremehin lah pekerjaan yang pegang sosmed itu, karena itu bagi kita sebagai pebisnis ya itu membantu banget gitu loh. Karena kalau kita nge-handle sendiri ya, mungkin kalau untuk belum ada spare budget untuk nge-hire orang itu mungkin kebanyakan owner nge-handle sendiri ya. Tapi itu kalau bagi aku sendiri, aku gak sanggup.
4: Baik. Mungkin kalau dulu tuh kita buka sosial media, ya udah buat kita main ya, kita scroll sepas hati. Tapi ternyata zaman sekarang ini ada orang khusus ya untuk menjalankan sebuah sosmed di sebuah perusahaan atau tempat usaha gitu ya, yang ternyata ini sangat berpengaruh di era sekarang ya, Mbak Dian ya. Oke, baik, jadi gak heran kalau ternyata sekarang juga apa-apa kita carinya by sosmed ya. Karena juga marketing di sana kuat banget, kenceng banget kayak gitu. Oke, baik. Nah, kemudian kalau untuk apa Logi Coffee, Bakery Coffee and Space ini juga apakah bisa dine in di sana, Mbak? Selain menyediakan apa tempat untuk berkumpul gitu.
5: Bisa.
4: Bisa ya.
5: Jadi di sana bisa dine in, kita ada menyediakan tempat juga. Itu ada ruang yang AC non smoking sama yang outdoor juga.
4: Gitu. Jadi kalau pengen ngopi pagi nih atau kopi di sore hari, nyore ya. Kalau anak zaman sekarang bilangnya nyore, nyore gitu. Jadi bisa banget ya.
5: Bisa.
4: Ini bukanya dari jam berapa sampai jam berapa, Mbak Dian?
5: Kita kalau dari hari Senin sampai Sabtu itu dari jam 8 sampai jam 11 malam.
4: Jam 8 sampai 11 malam.
5: Iya, 8 pagi gitu. Terus kalau untuk setiap hari Minggu itu kita bukanya jam 7 pagi.
4: Lebih pagi lagi ya,
5: karena gak ada hari Minggu. Terus setiap hari itu tapi ini kita ada program itu di hari Minggu, cuman belum berjalan di setiap hari Minggu. Berjalannya itu masih ini ya, apa namanya, mungkin bisa sebulan dua kali. Itu namanya Sandi Brands Club. Itu kita bisa jualan menu kita sendiri yang baru, yang gak ada dijual di menu, atau kita jual dari UMKM lain. Jadi sambil aku tuh maunya membantu juga UMKM yang lain, kayak yang mau jualan tapi by kurasi ya. Nanti kayak aku sama suami itu apa namanya, menyeleksi lagi gitu. Karena mm-hmm. bukan kita pilih-pilih ya, tapi yeah. memang kita nyarinya yang emang sesuai sama Lucky gitu.
4: Oke, baik. Ini berarti berlaku di jam 7 itu ya, Mbak ya?
5: Iya, jam 7 sampai jam 12.
4: Oke. Gitu. Ini berarti kalau untuk kolaborasi bersama dengan pelaku usaha lain ya konsepnya ya. Ya. Oke, nah itu apakah tiap minggu pelaku usahanya tuh sama atau beda nih?
5: Beda.
4: Oh, beda ya.
5: Oke. Gitu. Cuman ini belum berlaku setiap minggu. Masih aku nerapinya mungkin sebulan dua kali tapi di setiap hari Minggu gitu.
4: Mm-mm. Oke, baik. Nah, kemudian kalau ada pelaku UMKM yang ingin berkolaborasi dengan Logi Bakery, ini caranya gimana, Mbak Dian?
5: Biasanya bisa by DM atau Mm-mm. kontak admin yang di Instagram Mm-mm. gitu.
4: Oke, jadi boleh banget ya ini pelaku usaha atau pelaku UMKM yang mungkin ingin berkolaborasi biar produknya juga bisa ada di Logi di hari Minggu itu ya. Itu bisa banget untuk berkolaborasi via DM Instagram dan juga WhatsApp yang tertera di akun Instagramnya Logi Bakery. Apa nih Mbak nama akunnya?
5: Nama akunnya From Logi.
4: From Logi. Oke, From Logi. Oke, nanti aku follow deh.
5: Itu.
4: Oke, siap.
5: Jadi baik. Kita kan di Logi itu kan ada kayak teras depan kan. Siap. Kalau tiap pagi kan orang ke pasar lalu lalang kan rame nih, Mbak. Jadi kita sediain tempat di situ di depannya Logi. Jadi di teras outdoornya Logi situ. Gitu.
4: Oh, baik. Jadi apa di hari Minggu jam 7 pagi ini pelanggan enggak cuman beli roti-roti yang mungkin dari Logi tapi juga ada produk dari UMKM lain.
5: Iya.
4: Keren banget. Lagi-lagi rakyat bantu rakyat ya, Mbak ya. Oke, ini berarti sesama pelaku UMKM yang saling mendukung juga ya Mbak Dian ya. Luar biasa, keren banget. Nah, ini apakah juga apa ya, kan setiap hari Minggu nih, itu apakah juga diumumkan di media sosial Instagram Mbak Dian? Karena kan enggak setiap hari Minggu, tapi kayak dua kali sebulan ya.
5: Iya.
4: Ini apakah bakal diumumkan kayak misal di hari Sabtu besok ada ini nih ya, program
5: pasti.
4: Ini.
5: Iya. Oke. Okay. Jadi kita akan bikin pamflet biasanya gitu.
4: Baik, jadi bagi Anda pendengar yang gak pengen ketinggalan ya, barangkali ngincer banget tadi di hari Minggu mungkin pengen ke Logi Bakery ya, pengen sarapan pagi, pengen ngopi pagi, jangan lupa di follow Instagramnya Logi Bakery, namanya adalah From Logi ya.
5: From.logi. From ada from titik Logi gitu.
4: Oke, jangan salah akun biar gak ketinggalan programnya nanti. Oke, baik, luar biasa. Nah, kemudian Mbak Dian, sekarang kan banyak banget ya coffee shop yang memang tumbuh atau bahkan bisa dibilang menjamur ya di Kota Malang ya. Walaupun memang pangsa pasarnya tuh selalu ada gitu. Karena kan di sini mahasiswa ada, pekerja juga banyak banget ya, apalagi tren ngopi tiap pagi gitu selalu ada gitu kan. Nah, ini katanya itu kan memulai usaha sama mempertahankan itu lebih susah mempertahankan. Iya, nah ini bagaimana usaha Mbak Dian dan suami dalam mempertahankan usahanya sampai di titik ini?
5: Itu kita ya itu tadi ya Mbak, kembali kita harus sering banyak-banyak menu baru. Jadi kayak evaluasi menu itu penting, apalagi di dunia F&B ya Mbak. Gak mungkin orang monoton mau beli menu itu-itu aja. Gitu. Jadi kita harus dituntut untuk inovasi.
4: Gitu. Baik.
5: Untuk mempertahankan usaha itu kita harus dituntut untuk inovasi. Tapi inovasi itu juga berdasarkan riset. Jadi gak asal kayak mau bikin produk ini nanti kan kita kan gak tahu ya. Maksudnya customer kita ini pangsa marketnya kemana, arahnya mana. Jadi sebenarnya kalau orang usaha itu pikirannya lebih berat daripada pegawai.
4: Betul.
5: Kalau saya bilang ya.
4: Kalau pegawai mah pulang kerja langsung bisa leha-leha ya Mbak ya.
5: Betul. Jadi kayak apa ya? Ya meskipun sama-sama capeknya ya, tapi kalau menurutku kalau orang wirausaha itu kita dituntutnya itu kayak enggak ada istirahatnya karena mikir nih kayak bisnis kita ini bisa bertahan berapa lama ya dengan produk yang sekarang ya gitu. Jadi kita juga harus sering riset, terus sering inovasi, terus kita harus tahu kayak kalau kafe di Malang pasti banyak banget Mbak. Jadi kita mikir nih kayak kafe kita ini arahnya mau kemana, terus marketnya kemana. Karena market cafe shop kan juga enggak melulu anak mahasiswa gitu kan. Bukan anak mahasiswa yang misalkan kalau zaman sekarang kan ada toh cafe shop yang memang khusus anak skena-skena nih gitu. Nah,
4: bener.
5: Ada juga yang khusus buat keluarga, okay. Ada juga yang khusus untuk orang-orang WFC gitu, yeah, kan.
4: Untuk foto-foto cantik juga ada
5: gitu kan. Nah, itu jadi kita harus mikirin disitunya sih. Jadi selama ini yang aku pikirin untuk mempertahankan yaitu aku fokusnya di inovasi sama target marketku mau kemana gitu.
4: Oke, okay, baik. Nah, kira-kira di tahun ini apakah nanti akan launching menu baru, Mbak Dian? Mungkin bisa di-spill sedikit
5: kalau
4: ya
5: untuk
4: atau
5: tahun
4: tidaknya?
5: Ini mungkin iya ada.
4: Mungkin iya.
5: Ya ada menu baru dari minuman.
4: Oke, okay, nah minumannya apa nanti bakal diumumkan di media sosial Instagram, betul. Ya. Makanya jangan lupa di-follow nanti ya pendengar ya untuk namanya from.loge ya. Oke. Okay. Oke, baiklah. Nah, kemudian Mbak Dian, karena waktu gak terasa udah hampir jam 12 siang ya. Terakhir nih, apakah ada pesan atau mungkin tips yang bisa Mbak Dian bagikan kepada pendengar yang mungkin di luar sana lagi berjuang dalam mempertahankan usahanya atau mungkin baru memulai usaha seperti itu? Silakan.
5: Kalau emang mau berusaha, maksudnya mau buka usaha, kalau dari aku pribadi itu kita harus siapin mental dulu.
4: Oke.
5: Terus emang kita gak bisa asal kalau untuk buka usaha. Mungkin ada beberapa orang yang bilang usaha itu gak perlu modal bisa jadi. Ya memang ada, cuman itu juga harus perlu niat, mental, sama kita juga kreatif gitu.
4: Oke.
5: Karena usaha itu dituntut untuk kreatif. Kalau kita nggak kreatif, pasti usaha kita nggak bisa bertahan.
4: Gitu. Oke, baik. Memang kreativitas ini sangat diperlukan di era sekarang ya. Apalagi juga banyak pesaing yang muncul setiap harinya, begitu ya Mbak Dian ya. Oke, semoga nanti Loge Bakery Coffee and Space dapat bertahan lama ya. Bisa menjadi sebuah coffee shop andalan di Kota Malang nanti di masa depan. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga semakin sukses ya Mbak Dian ya.
5: Terima kasih.
4: Semoga sehat selalu dan semakin dicintai oleh konsumennya. Amin. Terima kasih Mbak ya sudah hadir di program 4 RRI Malang.
5: Oke, terima kasih Mbak.
4: Iya, sama-sama. Dan tentu sudah jagongan UMKM edisi di hari ini pendengar bersama dengan Mbak Dian Putri Mulyan dari STP selaku owner Loge Bakery Coffee and Space yang sudah berbagi cerita inspiratifnya kepada kita di siang hari ini yang harapannya dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Dan kali ini saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Wedare Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Saudara, asam karbonat atau H2CO3 adalah senyawa kimia yang sebenarnya sudah ada dalam tubuh kita, berfungsi untuk mengatur kadar keasaman darah. Pada normalnya, darah memiliki batasan kadar keasaman yaitu pH 7,35 sampai 7,45. Jika kadar keasaman ini lebih tinggi dari pH normal, tubuh dapat berada dalam kondisi asidosis. Ini adalah kondisi yang sangat berbahaya untuk tubuh yang dapat menyebabkan gangguan jantung yang selanjutnya ditandai dengan nafas menjadi lebih cepat, sesak dan pusing karena tubuh berusaha menyeimbangkan kadar pH darah. Apabila seseorang bernafas atau meniupkan nafasnya, maka akan mengeluarkan karbon dioksida. Karbon dioksida ini pada dasarnya tidak boleh bersentuhan dengan air. Karenanya, jika bersentuhan dengan air akan membentuk senyawa asam karbonat yang berbahaya bagi tubuh. Itulah alasan kenapa meniup makanan yang masih panas berbahaya.

0: mana sih ini tempatnya?
1: Berhenti dulu, tanya ibu itu aja.
2: Bu, pabrik cendol dawet sebelah mana ya?
1: Matiin dulu dong motornya. Turun, gak sopan tahu.
2: Alah, gak apa-apa, buru-buru juga.
3: Oh, pabrik cendol dawet. Lurus aja, belok kanan, lurus kiri, ke kiri lagi, terus kanan ya nak.
2: Oke, siap bu.
1: Ih, kok gak terima kasih sih?
2: Alah, gak apa-apa, buru-buru juga.
4: Loh,
2: kok sawah? Loh, kok sungai?
1: Kamu sih gak sopan tanyanya. Gini deh, disasarin.
3: Disasarin ya, emang enak. Makanya, yang sopan kalau tanya di jalan raya, matikan mesin kendaraan kamu, turun dari kendaraan, awali dengan senyuman sebelum bertanya, dan terakhir, jangan lupa ucapkan terima kasih sebelum melanjutkan perjalanan. Gampang kan?
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Malang.

Sugeng siang sedaya pamiran tak sebarangan kali kula Mbak Yaya tentu nih di siang hari ini. Dan saniki wonten informasi datang saka pemerintah Kota Malang niki nyambut positif kolaborasi dengan Universitas Brawijaya lewat program mahasiswa membangun mitra atau 3M dan kampung lingkar kampus atau KLK sing jangkau 57 kelurahan ning Kota Malang. Program iki digagas karo Fakultas Teknologi Agro Industri dan Biosistem atau FTAB dinilai mampu membantu masyarakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan sekaligus mengoptimalkan potensi yang dimiliki masing-masing wilayah. Wonten Wali Kota Malang Wahyu Hidayat niki nilai lek kampung lingkar kampus lan mahasiswa niki membangun mitra merupakan program yang sangat apik, sangat baik dikarenakan wonten kolaborasi antara perguruan tinggi lan pemerintah daerah untuk melihat sekaligus membantu menyelesaikan berbagai permasalahan dan pengembangan potensi masyarakat. Lewat program iki, ratusan mahasiswa Universitas Brawijaya diterjuno nang 57 kelurahan dengan membawa berbagai inovasi lan teknologi tepat guna sing disesuaikno dengan kebutuhan masing-masing wilayah. Sementara iku, setiap kelurahan iki duwe karakteristik lan tantangan yang berbeda sehingga dukungan berupa inovasi lan teknologi sing digawa karo mahasiswa iki akan sangat membantu masyarakat dalam meningkatkan kualitas lingkungan maupun perekonomian, ngaten niku nggih. Pemerintah Kota Malang niki ya berharap keberadaan mahasiswa dapat mendukung sejumlah program pembangunan yang sedang dijalankan pemerintah kota. Salah sijine yaiku program pemberdayaan masyarakat berbasis lingkungan dan penguatan perencanaan pembangunan dari tingkat paling bawah. Contoh nih program RT berkelas niki memberikan alokasi dana sebanyak 50 juta rupiah untuk setiap RT sebagai upaya memperkuat pembangunan berbasis kebutuhan masyarakat. Mandar mugi lewat program ini setiap kelurahan dan juga RT RW ning Kota Malang niki saged berkembang dan menemukan solusi atas segala permasalahan yang ada, ngeten niku nggih.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantoro. Wassalam.

Sedaya pamirsa niki tasih wonten informasi terkait dengan program 3M nggih. Di mana Fakultas Teknologi Agroindustri dan Biosistem FTAB Universitas Brawijaya menerjunkan ratusan mahasiswa kepada 57 kelurahan di Kota Malang lewat program Mahasiswa Membangun Mitra atau 3M. Program iki sebagai salah satu upaya memperkuat peran perguruan tinggi dalam menyelesaikan persoalan masyarakat lewat berbagai program pengabdian. Wonten Rektor UB Profesor Widodo mengapresiasi langkah FTAB yang kembali mengirimkan mahasiswa untuk terjun langsung kepada masyarakat dan menghadirkan solusi atas berbagai persoalan sosial, ekonomi maupun lingkungan. Menurutnya program 3M ini juga mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, mulai dari UPT Green Campus UB hingga pemerintah Kota Malang. Niki wonten kolaborasi yang menjadi bukti bahwasanya perguruan tinggi tidak hanya berperan sebagai pusat pendidikan dan penelitian saja, tapi juga harus mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Selain memberikan manfaat bagi masyarakat, Profesor Widodo menilai kegiatan ini juga menjadi ruang pembelajaran yang berharga bagi mahasiswa. Lewat interaksi langsung dengan warga, mahasiswa dapat memahami dinamika sosial sekaligus mengasah kemampuan dalam memimpin perubahan. Sementara itu ada Sekretaris Universitas Brawijaya Dr. Tri Wahyunugroho niki nambahno, kalau program 3M juga terintegrasi dengan program prioritas universitas, yakni Kampung Lingkar Kampus atau KLK. Program ini dirancang untuk memperkuat hubungan antar kampus dan masyarakat di sekitar tentu nih, lewat beragam kegiatan kolaboratif. Menurutnya, konsep Kampung Lingkar Kampus iki berangkat dari gagasan bahwa keberadaan kampus tidak boleh terpisah dari lingkungan sosial ning sekitari. Dan lewat konsep ini, UB berupaya menghadirkan manfaat langsung bagi warga sekitar kampus lewat berbagai program pemberdayaan dan pendampingan ngeteniku. Dan saat ini program KLK niki difokusno pada sejumlah wilayah yang berada ning sekitar kampus UB. Contohnya Kelurahan Ketawang Gede, Sumbersari, Penangguhan lan kawasan sekitare. Tapi ke depan nanti cakupan program iki akan terus diperluas agar semakin banyak masyarakat yang dapat merasakan manfaat dari kehadiran kampus, utamane kehadiran Universitas Brawijaya Malang.

0: lepas jam 13. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: telah berusia 80 tahun bernama Misery. Dari keterangan keluarga korban, korban mengalami gangguan daya ingat atau pikun. Peristiwa ini pun pertama kali diketahui setelah korban tidak berada dalam rumah sejak pagi hari. Pihak keluarga kemudian berupaya mencari keberadaan korban di sekitar rumah dan lingkungan sekitar. Sementara itu, pihak keluarga yang melakukan pencarian tersebut menemukan sandal korban berada tak jauh dari sumur, yakni yang berada di belakang rumah. Sementara itu, kecurigaan ini kemudian diperkuat setelah warga melakukan pencarian menggunakan alat seadanya, yakni berupa jangkar yang diikat tali. Hasilnya, warga menemukan sosok yang diduga merupakan tubuh korban yang berada di dasar sumur. Sementara itu, berdasarkan hasil pemeriksaan awal tidak ditemukan adanya indikasi tindak pidana dalam peristiwa ini. Polisi menduga korban terjatuh secara tak sengaja akibat kondisi kesehatan yang sudah lanjut usia dan mengalami pikun menahun. Pihak keluarga pun menerima kejadian ini sebagai musibah, di mana keluarganya juga menolak untuk dilakukan visum ataupun autopsi terhadap jasad korban. Pihak keluarga juga telah membuat surat pernyataan resmi terkait penolakan pemeriksaan lanjutan terhadap jasad korban. Demikian Pawarta Enggal pukul 13 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Pawarta Enggal Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarta Enggal ing pas jam sekawan ulang. Wedari ilmu Perempat RRI Malang FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR.

jam 1 siang ini kami akan ajak Anda untuk mengikuti Suara Budaya Nusantara dari program 4RR Jakarta ya. Dan nantinya kami akan hadir kembali di ruang dengar Anda di jam 2 siang dalam program Jelajah Nusantara. Jadi pastikan Anda tetap bersama dengan kami di 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat Suara Budaya Jakarta menemani Aba Empo di siang hari ini barengan Epo Mariana Suwendi. Kali ini kita datang dari Jakarta, Aba Empo menyapa Aba Empo di seluruh Nusantara di Radio Visual RRI Net, ataupun bisa menyaksikan dan mendengarkan siaran Suara Budaya Nusantara edisi kali ini di aplikasi kita RRI Digital. Jangan lupa di-download ya yang belum punya ya. Nah, edisi kali ini RRI Jakarta spesial banget karena hari ini kita ulang tahun. Jakarta ulang tahun ke-499, dan tentunya Epo Mariana di studio gak sendirian. Di samping Aye udah ada yang nemenin nih, abang kita yang udah ngeluangin waktunya buat mampir ke studio Perompat Jakarta. Mau bahas apa nih kira-kira Ponana sama narasumber di siang hari ini di Suara Budaya Nusantara edisi ulang tahun Kota Jakarta, yaitu melintasi waktu Jakarta perjalanan transportasi umum selama 499 tahun. Nah, nanti kita juga bakal ngebahas kayak apa nih Jakarta dulunya transportasinya. Kalau mungkin ada yang sempat mengalami di eranya transportasi umum zaman dulu gitu ya, sambil nostalgia juga gitu. Nah, yang pasti Ayu juga undang nih buat Abang Empo, pendengar Perompat di seluruh Nusantara yang ingin bergabung, yang mau ikutan komentar di tema kita di siang hari ini, membahas mengenai transportasi umum selama 499 tahun di edisi ulang tahun Kota Jakarta. Udah ya undang ya untuk line telepon di 0213504510, WhatsAppnya di 0812112498. Langsung aja, di samping Aye ada Bang Yahya Andi Saputra, Ketua Bidang Litbang Lembaga Kebudayaan Betawi. Assalamualaikum, selamat siang Bang Yahya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Senang banget nih kita bisa jumpa lagi ya siang hari ini. Selamat ulang tahun buat kota tercinta Jakarta ya Bang.
2: Iya, selamat ulang tahun. Kan yang kalau tanggal ulang tahun ini kan Jakarta bukan dia sendirian. Pasti ada saudara-saudara pendengar dari seluruh Nusantara ini yang juga ulang tahun pada hari ini, Po.
1: Oh iya. Iya, bener-bener ya. Iya. Ini 499 tahun, usia yang ini mah udah banyak banget ya pengalamannya kalau ibarat kata manusia ya Bang. Udah melewati beragam macam peristiwa gitu.
2: Betul.
1: Maka dari itu kita mau ajak Abang Po juga, siapa tahu nih Bang, di tema kita kali ini kan ngebahas soal perjalanan transportasi umum selama 499 tahun Kota Jakarta. Ada apa aja sih? Kalau kita nih generasi sekarang kan nemunya MRT, LRT, Transjakarta ya Bang, komuter lain gitu ya. Dulu Jakarta tuh sebelum ada transportasi umum yang tadi kita udah sebutin, ada apa aja sebenarnya di mari? Nah, Bang Yahya bisa cerita nih, siapa tahu Bang Po juga mengalami di era itu ya Bang. Gimana nih Bang?
2: Saudara-saudaraku, hamba Allah pendengar tercinta RRI kita ini, memang kalau orang-orang yang seangkatan saya nih Po ya, yang seangkatan saya itu pan zaman dulu itu kita masih sepi. Sehingga kita kenalnya cuman kalau di sekitar lingkungan kita itu kan kita tinggal ada yang di di daratan, terus masuk kepada kawasan ramai perkotaan. Ada juga kawan-kawan kita yang tinggal di kawasan pinggiran, yang sokan-sokan, yang setiap hari itu sokan-sokan tuh setiap hari itu dia ada di pinggir sawah, di pinggir kali gitu ya. Jadi kalau kita mau kemana-mana itu kita ngandelin satu apa yang kita punya di rumah. Dulu kita pada piara kuda. Nah, maka dengan kuda itu kita bikin gerobak. Jadi kalau kita pergi ke sawah, kita mau ngangkut habis panen itu, kita bawa gerobak kita ke pinggir sawah, kita angkat itu hasil panenan kita, kita bawa ke rumah untuk di kita simpen. Nah, kemudian juga kalau dulu kali itu juga mempunyai peran penting ya, maka kita pakai getek penyeberangan gitu ya, penyeberangan. Nah, itu kan kalau saya mengenang itu masa-masa yang paling indah gitu ya, karena kita pakai itu kita bisa sambil kita cebabangan itu berenang ya, berenang di kali. Nah, berenang di kali, nah kita cukup bahagia. Tetapi memang itu kan kalau di sekitar lingkungan ya. Kemudian ketika kita membutuhkan sesuatu yang lebih jarak jauh lagi, kita mau dulu kan kalau misalnya ada orang mau menikah itu ya, pada masa lalu itu ya, pada zaman dulu-dulu banget dah. Kalau kita ngomongin 500 pasti bahkan pada masa sebelumnya itu ya. Kalau kita ngomongin Jakarta 500 tahun kan itu kan cuman batas ketika Fathahillah mendirikan Jayakarta. Nah, tetapi kalau kita ngomongin kota ini yang sudah ditepati oleh macam-macam orang itu ya pada masa sebelum-sebelum itu, bahkan abad kedua atau ketiga, kelima, kedelapan itu sudah ramai orang. Nah, ketika dia mau pergi jalan jauh-jauh itu, maka dia pakai gerobak, dan gerobak dimanfaatkan sedemikian rupa akhirnya namanya berganti-ganti. Jadi mulai kan gerobak tuh dia pakai kuda, dia bikin apa, dia menarik batas segala macam. Ketika dia mau pergi jauh-jauh, maka gerobak itu dimodifikasi menjadi lebih aman. Maka ada dia punya atapnya, kapnya. Nah, itu kemudian kita sebut dengan bendi atau ada juga kalau teman-teman lain tuh nyebutnya bak kahar, ada juga yang nyebutnya delman gitu ya. Ada juga yang macam-macam lah. Ada yang sebut andong dan segala macam, ada yang sebut sado. Kalau dulu di RRI ini ada program yang namanya Poani dan Bang Madi. Obrolan, ya itu yang tukang sado itu ya. Sado itu kalau zaman saya dulu itu saya suka mantengin RRI itu, saya tahu RRI itu karena memang program Poani Bang Madi, tukang sado dan tukang gado-gado itu yang paling mantap. Jadi dia RRI aja udah kenal alat transportasi kita tradisional masa lalu karena dibikin program obrolan tukang sado sama tukang gado-gado. Jadi kita kira-kira begitu. Kita pakai itu yang tradisional itu delman. Delman
1: atau gitu. Sado itu ya.
2: Atau sado atau bendi, banyak macam-macam tuh nyebut. Ada yang nyebut kahar, ada yang nyebut macam-macam lah. Kira-kira seperti itu, Po.
1: Tapi kan dari situ akhirnya mulai berubah tuh Bang ya. Mulai tinggalin tuh lama-lama ya, ganti ya.
2: Ya memang nama delman itu sendiri memang muncul. Padahal barang itu sebagai alat transportasi tradisional yang dipakai oleh masyarakat sudah ada. Cuman dia memang namanya baru kemudian resmi pada masa kolonial. Karena pada saat itu ada orang yang bernama Theodore Delman yang setiap hari yang setiap hari itu memanfaatkan alat transportasi itu dia kemana-mana. Maka saking seringnya masyarakat kota Batavia di itu tempo melihat Bapak Theodore Delman itu pakai, maka orang lihat barang begitu ditarik sama kuda itu dengan penumpang, ada kusirnya segala macam, ada tukang kalau jamet sopir gitu ya. Nah itu Bapak Delman, maka orang-orang kemudian mau kemana? Mau ke sono, pakai apa? Pakai delman. Nah, jadi dari nama orang tuan delman itu, maka nama delman itu kemudian menjadi nama dari alat transportasi pada masa itu. Yang kita kenal kan misalnya bendi gitu ya, kahar, kemudian juga dokar gitu ya. Nah, memang kota Batavia sesudah diduduki oleh penjajah VOC Belanda itu membuka infrastruktur transportasi. Maka dia membuka alat transportasi yang namanya tram. Ya, kereta sebelum kereta api, tram. Tapi antiknya tram di awal-awal itu memang ditariknya pakai kuda. Jadi waktu itu memang namanya juga kereta api, dia udah dibangun infrastruktur jalannya itu ya pakai rel. Rel, jadi rel dibangun panjang terus.
1: Tapi yang narik kuda. Bukan mesin.
2: Maka itu dinamain waktu itu zaman itu namanya tram kuda. Kuda ya, karena memang dia ditarik sama kuda begitu Ponana. Nah, dia berkembang terus dari tram kuda itu di akhir abad 19 ya. Karena abad 19 itu kira-kira tahun 1869-an itu mulai diperkenalkan moda transportasi klasik yang namanya tram itu ya. Nah, kemudian tram kuda, habis tram kuda dia berubah lagi menjadi tram uap. yang pakai batu bara itu uap. Yeah. Nah, kemudian sesudah itu dia berganti lagi si tramnya itu menjadi tram yang tram listrik, ya, tram listrik. Nah, itu perusahaan-perusahaan swasta yang diberikan keleluasaan mengelola alat angkutan ini oleh pemerintah kolonial saat itu, ya, mendirikan itu tram. Jadi asik tuh tram. Jadi memang dari misalnya dari Jatinegara terus cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk kwek kwek kwek cuk cuk cuk cuk cuk cuk kwek kwek tuh sampai kepada Pasar Ikan. Nanti lagi ada perluasan sampai ke apa Tanjung Priuk. Nanti lagi ada perluasan namanya Lin. Ya, sekarang juga pakai Lin kan ya, kalau zaman sekarang juga kenal Lin. Tapi zaman Lin itu dulu bahasa Belanda Lin. Kemudian sampai ke Tanabang. Lewat kalau kita berada di kawasan RRI sekarang ini, maka di samping RRI itu nanti ada jalan kereta api rel yang menuju kepada Pasar Tanabang. Gitu kira-kira.
1: Itu gambaran yang apa namanya yang bisa Bompo ngebayangin di pada zaman itu gitu. Iya,
2: betul. Dan itu memang itu juga karena masa kolonial itu kan memang dia mengenal stratifikasi sosial yang sangat ketat. Sehingga kalau kita Mpok Nana itu kan orang pribumi ya, orang Betawi dari Pasar Minggu dah gitu. Wow, kamu inlander ya, kamu tidak bisa naik tram di kelas 1 dan kelas 2.
1: Kenapa tuh, Mister?
2: Karena kamu inlander, kamu strata sosial kamu itu disamakan dengan alat-alat yang dibawa sayuran, orang jualan ayam gitu.
1: Jadi karena kita orang kambing, pribumi
2: orang pribumi
1: pada saat itu ya.
2: Kamu inlander tidak sama dengan saya orang dari apa, orang kelas 1 yang dari Eropa.
1: Beda
2: gitu. Beda itu.
1: Jadi kita di tempat ini bukan buat penumpang.
2: Ya, bukan buat penumpang. Kita ditempatin di paling belakang gitu ya. Paling belakang. Tapi serunya kalau saya baca buku-buku cerita yang berkait dengan orang memanfaatkan si tram itu, memang di situ terjadi interaksi sosial yang sangat asik gitu ya, sangat cair. Jadi ketika dia sudah ada di situ, dia itu hilang yang selama ini ditetapkan sebagai garis-garis sosial. Jadi kalau dulu kan ada kelas yang utama itu orang Belanda Eropa, kelas 2 itu orang Timur Asing. Nah, kemudian sekali waktu itu kalau saya baca buku-buku cerita pada masa itu yang ditulis pada akhir abad 19 itu memang menggambarkan disitulah mereka ketemu, berinteraksi segala macam, sehingga moda transportasi itu pun sudah menghapus sekat-sekat klasifikasi sosial dari masyarakat saat itu. Jadi orang Cina yang masih pakai kuncir-kuncir itu dia bisa ngomong kongko sama orang inlander Betawi yang dari Pasar Minggu misalnya, kira-kira begitu. Nah, orang-orang Eropa yang pakai bajunya putih-putih itu dengan dia punya kumis dan mata biru yang suka nyinyir gitu, dia kadang-kadang dia ngomong, kue dari mana Nana, saya tuan, jadi kira-kira gitu. Jadi mereka bisa ngomong lah kira-kira begitu.
1: Iya, oke. Abang Mpo ini kayak undang ya buat yang mau gabung, mau ngobrol sama Bang Yahya di sini. Barangkali ada yang baru gabung gitu ya, baru dengerin. Ini lagi ngebahas apa sih? Ini kan ulang tahun Jakarta ya, Abang Mpo ya.
2: Ulang tahun Jakarta.
1: Kita lagi ngebahas soal melintasi waktu Jakarta, perjalanan transportasi umum Jakarta selama 499 tahun.
2: Iya.
1: Dari zaman dulu sampai sekarang terus berkembang ya Bang ya. Apalagi kan memang Jakarta ini ya Bang Po, ini kan di tahun ini 499 tahun. Ini kita kan juga rangkaian untuk 500 tahun ke depan ya Bang ya. Tahun depan lebih tepatnya 2027.
2: Iya, tahun depan itu memang 500 tahun. Jadi memang pemerintah daerah mengajak seluruh seluruh komponen masyarakat yang tinggal di Jakarta untuk memeriahkan itu. Artinya untuk dia merefleksikan diri, ini udah 500 tahun. Bagaimana engkau wahai penduduk melihat perkembangan kota Jakarta ini, terutama dalam perkembangan lalu lintas dan alat-alat transportasi yang kita bicarakan seperti sekarang ini, Mpoku.
1: Iya, makanya temanya kali ini kan bergerak menuju era baru Jakarta, Bang Po. Terus slogannya menuju 5 abad Jakarta. Jadi memang perayaan ulang tahun Jakarta tahun ini tuh menjadi penanda perjalanan ibu kota nih ya, Jakarta yang semakin dekat memasuki usia 5 abad gitu ya, Bang. Bang, ini kayak ada yang mau ngobrol sama kita nih.
2: Mana
1: dan telepon kita siapa ya. Halo, Assalamualaikum, selamat siang.
3: Halo, Waalaikumsalam, selamat siang, Pok Nana.
1: Iya, ada Bang Leman di Tanggamus Lampung,
3: Lampung. Selamat siang, Assalamualaikum, Abang Yahya ya.
1: Iya, Bang Yahya.
3: Selamat siang, Abang.
2: Abangku.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Ini ulang tahun Jakarta yang kebarang nih, Bang?
2: 499.
3: Oh, 499.
2: Iya.
3: Setahun lagi udah mau setengah abad, Bang, ya?
2: 500.
3: 5 dekade ataupun 50 tahun.
2: Gitu. 500.
3: Salah. 500 tahun.
1: Iya, iya, iya.
3: 5 dekade atau setengah abad.
1: Apa ya, ini, Bang Leman?
3: Untuk ya selamat untuk selamat ulang tahun untuk Kota Jakarta gitu, Bang. Semoga tambah maju. Amin. Gitu.
2: Iya.
3: Tambah apa namanya penduduknya semakin beriman gitu, Bang. Ini, Bang, sepengalaman saya waktu saya ayah di Jakarta ya, di Kembangan. Kosong. Jakarta Batu, Bang, ya. Itu di sana itu yang namanya ondel-ondel itu untuk ngamen tuh saya itu. Ondel-ondel keliling-keliling kampung, masuk gang gitu kan.
1: Dulu waktu di Jakarta transportasi umumnya yang Abang ini apa?
2: Taikin, yang Abang taikin.
1: Pada zaman itu.
3: Udah ketiga kali, Bang, sana.
1: Iya.
3: Pertama itu Transjakarta itu.
1: Oh, Transjakarta udah pernah ya nyoba ya?
3: Pernah.
1: Terus
3: itu mobil itu got apa grab itu, Bang, tuh pakai aplikasi itu. Ada itu ke Monas, ke taman wisata, kebun binatang, ke Masjid Istiqlal tuh, ke situ ayah main, main itu, Bang. Sepadangan ayah itu Jakarta itu begitu padat gitu penduduknya gitu. Kayaknya pendatang semua itu penduduknya tuh banyak sewa, banyak kontrakan itu, Bang.
2: Iya, untung Abang buru-buru pulang ya.
3: Iya, ayah kan cuma setengah bulan kan itu. Setengah bulan, satu minggu enggak pulang ke Lampung lagi gitu. Tempat ini, tempat empok ayah, tempat bibi. Apa bibi kalau
1: misalnya itu?
2: Encing.
3: Empat encing gitu, empat encang gitu.
1: Terus?
3: Ya, encang itu pendatang juga gitu. Tapi udah lama di Jakarta gitu. Udah netap gitu, udah mapan gitu.
1: Iya, jadi gitu, apa nih? Udah itu aja?
3: Iya, pokoknya semuanya mudah-mudahan apa yang ada di Jakarta sana tambah maju lah. Tambah betah ataupun penduduknya itu yang belum kerja itu ya dapat kerja gitu, Bang.
1: Oke dah kalau gitu. Makasih, Bang Leman.
2: Thank you.
3: Makasih, Bang Yahya.
2: Makasih kembali, Abangku tercinta.
3: Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman si tangga Mus Lampung. Intinya dia pernah tinggal di Jakarta ya, Bang.
2: Ya mungkin kalau orang yang pernah tinggal di Jakarta terutama pada tahun-tahun 60-an, 70-an gitu ya, pasti dia kenal namanya Oplet ya.
1: Oplet
2: itu kan memang dia pada tahun padahal pemerintah kolonial sudah mendatangkan Oplet itu yang menjadi apa tunggangan umum bagi masyarakat itu dari tahun 30-an sudah ada di sini. Tetapi dia popularitasnya memang sudah kemerdekaan karena pilihan terhadap moda transportasi di Kota Jakarta ini salah satunya yaitu ya si Oplet itu. Dan juga tentu saja kereta api yang zaman dulu itu Spoorweg namanya ya,
1: Spoorweg.
2: Jadi perusahaan-perusahaan yang kemudian sesudah tadi tram maka rel kereta api dibangun untuk apa memberikan pelayanan transportasi kepada masyarakat. Terutama yang terkenal itu kan transportasi Jakarta Batavia Narboven ke Buitenzorg gitu ya. Dari Jakarta ke Bogor gitu. Jadi itu yang sangat terkenal. Tapi Oplet juga itu banyak yang merindukannya gitu ya. Jadi orang-orang masih mencari Oplet. Kalau kita nonton sinetron Sidul misalnya, itu ikonnya ya itu ya Oplet, makanya terkenal Oplet Sidul gitu ya dalam sinetron. Gitu.
1: Abang, ini di WhatsApp call-nya Jakarta juga ada Teh Dinda dari Bogor nih mau ngobrol juga siang hari ini. Disapa dulu ya, Bang, ya. Halo, assalamualaikum Teh Dinda.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nana.
1: Iya, ada Bang Yahya di sini, Teh.
4: Yahya, baik Bang Yahya. Bang Yahya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam, None Dinda. How are you? Apa kabar? Apa kabar, Non?
4: Bang Yahya. Selamat ulang tahun dulu buat Jakarta ke 400. Selamat ulang tahun ke 499
1: buat Jakarta.
4: Satu tahun lagi. Pas ini setengah abad nih Bang Yahya
1: Iya,
2: bukan bener. Setengah abad 500. Setengah abad kan 50 tahun. 5 abad noneku.
4: Iya, ini Bang Yahya, Nana.
1: Iya.
4: Teteh tuh anak Jaksel.
2: Iya, yeah, mantap. Yeah.
4: Emang lahirnya di Bogor, tapi orang tua umur 40 hari dibawa ke Jakarta karena emang orang tua tinggalnya di Jakarta, tempatnya di Jaksel. Mm-hmm. Gitu.
2: Mm-hmm. Jakselnya mana nih? Jakselnya mana nih?
4: Di Jalan Wijaya, Bang ya.
2: Oh, Kebayoran Baru.
4: Jauh dari Melawai.
2: Iya, Kebayoran Baru tahu ya.
4: Kebayoran Baru, iya. Jadi kecilnya, gedenya, dewasanya di Jakarta gitu. Jadi
2: itu tahun berapa? Tahun berapa kecilnya?
4: Tahun 60-an.
2: Oh iya, mantep.
4: Makanya tahu oplet tuh Bang Yahya, tahu bemo, terus tahu apa lagi?
2: Iya.
1: Ngalamin tadi, ya teh, ngalamin ya era ngalamin, itu ya.
4: Ngalamin. Ada beca juga gitu, kemana-mana naik beca kalau yang deket-deket gitu.
2: Iya. Yeah.
4: Yang paling seru emang kalau naik bemo sama naik oplet tuh paling seru.
2: Adu dengkul.
4: Ada lagi Bang Yahya yang paling seru. Yeah. Naik helicak sama bajai, ampun.
2: Oh iya.
4: Yeah. Bisa ngobrol kalau udah naik bajai yang helicak berisik sama bajai gitu Bang Yahya. Mm-hmm. Nah, jadi keseruan Jakarta di zaman dulu dibandingin sama sekarang luar biasa.
2: Yeah,
4: dan pernah ada juga nih Bang Yahya kereta api. Kereta api Bogor Jakarta nih.
2: Iya.
4: Itu bangkunya itu kayu.
1: Oh iya dulu ya. Iya.
2: Betul.
4: Bangkunya itu kayu ya Allah. Apa pada sakit itu duduk lumayan kan.
2: Iya.
4: Kalau mah udah nyaman ya KRL, AC, ul-ulan gitu ya Bang. Ya Allah. Jadi kenangan-kenangan waktu kecil sampai gede di Jakarta emang gak bisa hilang. Jadi 98 pas Bapak Presiden Soeharto lengser baru balik kembali ke Bogor. Sekarang tinggalnya di Bogor itu Bang Yahya, jadi warga.
2: Oke.
4: Jadi kembali lagi buat Jakarta.
2: Iya.
4: Maju ya, karena untuk transportasi daratnya luar biasa Jakarta. Jadi semuanya serba nyaman, terus makin nyaman dan makin aman pastinya.
1: Baik itu aja. Kalau gitu. Atur nuhun, terima kasih ya Teh Dinda. Iya.
4: Bogor Jakarta itu 11-12 gitu ya.
2: Iya. Iya Dinda ini kalau untuk Nana ya, kalau Dinda ini kalau kan begini gitu, ya Teh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jakarta itu pada masa kolonial kan disebutnya Batavia and Ome London gitu ya, Batavia. Nah, sekarang disebut dia sebagai Jabodetabek.
1: Yeah.
2: Jadi Mpo Dindaku ini dia memang sebetulnya ya masuk dalam kawasan kultur geobudaya Betawi gitu ya. Jadi ya dia makanya tadi dia nyebutin misalnya bagaimana dia naik oplet gitu ya. Bagaimana dia naik beca. Beca itu tahun 50-an kan sudah ada. Yeah, kemudian bemo itu tahun 62-an mulai diperkenalkan. Kita memang asyik betul ya kalau kita naik bemo ya. Jadi saya masih ingat dulu pernah sekali waktu ketika bemo itu sudah tersingkir dengan alat transportasi lain sepertinya apa bajai, kemudian juga pemerintah memperkenalkan bis mini yang dikelola oleh koperasi itu Kopaja, Metro Mini. Maka si bemo ini tersingkir. Jadi dia pindah ke punya trayek itu lewatin kampung-kampung. Jadi kalau dia nanjak sedikit itu dia udah kayak ngeden gitu ya. Ngeden gitu ya. Apalagi kalau dia penuh itu kan 3-3 ya, 3-3 6 ya. Jadi 6 ada 8 karena sopirnya 1 sama di belakang sopir 1, samping sopir 1. Jadi itu 2. Dan itu kalau kita udah beradu dengkul itu memang kita dulu ya banyak yang inilah, banyak kalau zaman sekarang tuh pasti mereka udah enggak berani karena dianggap sebagai apa namanya pelecehan gitu ya. Jadi kita sengaja gitu zaman dulu. Kira-kira gitu.
1: Ya emang ya Bang Po ya, kalau ngalamin di eranya pasti jadi kayak nostalgia tersendiri gitu, karena memang transportasi yang tadi disebutin sama Bang Yahya yang sekarang udah kagak ada ya Bang. Diganti gitu.
2: Ya jadi si bemo itu memang enggak ada ya. Terakhir tuh dia menjadi ikon yang ada di Jakarta Pusat itu di Ben Hill ya. Tapi sekarang juga udah enggak ada kayaknya ya.
1: Iya udah enggak ada emang. Ini kita nyapa juga di WhatsApp nih Bang. Assalamualaikum, selamat siang Mas Orik. dari Mas Orik di Jember. Sebelumnya ayah mengucapin dulu selamat ulang tahun ke 499 kota Jakarta, Po. Semoga Jakarta bisa jadi role model kota-kota besar di dunia, katanya. Ayah juga punya keinginan besar buat keliling Jakarta naik Transjakarta, KRL, Mikrolet, MRT. Pertanyaannya nih buat Babe Yahya, katanya. Yang pertama, sepengamatan Babe Yahya, di antara sekian banyak transportasi umum di Jakarta sekarang nih Bang, mana yang paling dominan diminati masyarakat Jakarta sepengamatan Abang nih gitu. Terus yang kedua, ini mungkin kayak di luar tema kali ya. Jadi dia yang kedua dia ngebahas soal ada enggak sih pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta, misalnya tradisi penanggalan tersendiri gitu. Ini yang pertama aja kali kita jawab ya yang masuk
2: yang, ke tema yang terakhir itu saya mau kasih info masih ada apa namanya tradisi penanggalan seperti itu yang namanya namanya apa tuh ya apa petangan ya petangan itu ada ya nanti ceritanya lain lagi tuh.
1: Nanti dah kita bahas nanti ya di episode berikutnya kali ya. Ini yang pertama kalau pertanyaan Mas Orik sepengamatan Bang Yahya. Di era sekarang gitu ya transportasi umum di Jakarta yang paling dominan diminati masyarakat Jakarta kira-kira menurut Abang apa?
2: Ya tergantung ya kebutuhannya ya. Ketika Abang Orik dia lagi terburu-buru maka pesan kendaraan online itu menjadi pilihan. Karena Gojek sekarang itu kita pencet kita punya HP pluk yang kemudian 1 menit kemudian dia udah ada di depan kita.
1: Ojek gitu online kan, ya.
2: Ojek online atau mau kalau mau musim hujan itu kita pakai GrabCar gitu
1: GrabCar taksi online.
2: Ya taksi online. Nah itu tapi memang kalau pakai kita pakai apa taksi online apa GrabCar itu akan ini akan sama juga kalau dalam kondisi Jakarta yang hujan macet gitu juga itu. Nah paling efektif memang adalah tadi itu Gojek gitu ya. Tapi memang yang orang-orang suka itu adalah sekarang tuh LRT, MRT gitu ya. Nah, itu yang paling pada jam-jam tertentu hari-hari tertentu dia akan kita kelabakan tuh. Bahkan kita buat napas saja di kendaraan itu Transjakarta misalnya itu luar biasa kita payahnya apalagi pada saat hari-hari tertentu Abangku Aurik itu seperti ulang tahun Jakarta itu itu pemerintah itu memberikan diskon 100% sih menurut saya
1: satu rupiah
2: itu bahkan katanya kemarin kita menggratiskan kawasan-kawasan lain yang terhubung dengan Transjakarta dengan moda transportasi lain itu justru yang kalau saat-saat seperti itu yang paling dicari. Tapi memang tergantung dari kebutuhan kita. Kalau kita mau buru-buru ngejar waktu untuk ketemu kita punya klien di satu tempat, maka kita cari yang paling cepat yaitu Gojek lah. Kalau ya, nggak ada pilihan. Sekarang saya lihat pria-pria muda berdasi, none-none cantik semacam ponana itu, dia biasa sudah bonceng babe-babe kita anak atau anak perjaka yang membawa motor dan kita udah happy-happy aja begitu. Jadi kita kira seperti itu Abang Kori.
1: Iya. Bahkan memang di Jakarta sendiri KUS ASN ya Bang. Hari Rabu kan juga kita diwajibkan untuk naik transportasi umum gitu.
2: Apalagi begini pensiunan, pensiunan itu berarti udah masuk pria senior. Orang senior. Kalau nyebut lansia kan nanti enggak. Jadi orang model saya ini yang udah senior gitu, itu dikasih kartu, penduduk Jakarta itu dikasih kartu oleh pemerintah untuk menikmati moda transportasi yang disiapin. Mau KRL, mau ARL, mau Jaklingko, mau Transjakarta, mau apa. Jadi kita seharian mau muter-muter itu kalau kita mau naik Jaklingko gitu ya. Kalau Jaklingko kan itu memang ke gang-gang, jalan kecil, ke kampung-kampung itu.
1: Angkot
2: sekarang namanya, dulu angkotnya Jaklingko. Nah jadi itu kita dikasih gratis kalau orang sono bilang gratis kita ya, lu nama yang kongkong lu nah yang kongkong dikasih kartu begitu juga jarang-jarang dipakai.
1: Iya, betul. Bang ini ada yang mau ngobrol lagi nih Bang sama kita Halo assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam tadi pun.
1: Iya pun. Tabi wah pun. Dari Bandar Lampung nih ya.
5: Selamat ulang tahun Ponana Jakarta.
1: Iya terima kasih. Dengan siapa dah ini?
5: Ini sama ya di Bandar Lampung juga kok.
2: Apa?
5: Bener Lampung 344 kok.
1: Oh, ini dengan siapa deh? di mana Lampung?
5: Edo.
1: Oh iya Bang Edo. Bang Edo ini ada Bang Yahya yo. Bang Edo boleh disapa?
5: Ya Bang Yahya, assalamualaikum Babe, Babe Yahya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Adindaku. Sehat selalu ya.
5: Sehat ya Babe.
2: Ya namanya Ngkongkong. Ngkongkong
5: yang ping masih sehat
2: Ngkong. Alhamdulillah.
1: Gimana nih Dok ngomongin soal Jakarta? Ngomong-ngomong Edo udah pernah ke Jakarta belum?
5: Alhamdulillah sejalan-jalan doang waktu itu.
1: Oh, tapi udah pernah ya?
5: Pernah, alhamdulillah Pak,
1: udah pernah nginjek tanah Jakarta. Gimana? Kapan ke Jakarta waktu itu, masih inget enggak naik nyobain apa gitu, naik transportasi apa di Jakarta?
5: Cuma naik ANC doang ya,
2: MRT.
5: Ya MRT ya. Tapi itu aja po, keliling-keliling Jakarta katanya enggak usah turun-turun, naik itu aja po.
1: Oh, iya iya.
2: Asal bawa bekal.
5: Sekali bayar po.
2: Iya betul.
1: Iya iya benar. Kayak TJ juga kayak Transjakarta.
2: Iya Transjakarta,
5: iya
2: Transjakarta.
5: Iya, benar. Nah, mau nanya dia sama Kong.
1: Iya.
5: Kong sekarang ini Kong.
2: Iya.
5: Apakah masih ada Kong apa transportasi yang jadul-jadul gitu Kong? Apa sekarang emang udah pada diganti taksi online, udah diganti segala macam lah kok. Nah, saya tahu Kong nih transportasi yang paling lama di situ apa Kong yang masih dipakai gitu Kong.
2: Iya.
1: Oke, okay. Itu aja ya Edo ya.
5: Itu aja.
1: Iya.
5: Soalnya Bandar Lampung ulang tahun juga, Jakarta ulang tahun juga.
1: Hari ini juga ya.
5: Bandar Lampung tuh tanggal 16 atau 17 gitu.
1: Oh,
5: 344.
1: Bulannya sama Juni. Oke, okay, baiklah gitu. Iya.
5: Sudah Pak Nana, makasih ya Pak Nana. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Tabipun.
2: Waalaikumsalam, Tabi.
1: Iya, gimana tuh, Bang?
2: Ya Bang Edo memang selamat ulang tahun juga ya untuk sono tuh
1: Bandar
2: tadi.
1: Lampung.
2: Bandar Lampung 443.
1: 334. Berapa gitu ya?
2: 334. Ya memang di beberapa kawasan yang dulu dari tahun 45 itu sudah dipakai, misalnya beca memang itu masih berkeliaran gitu ya, masih berkeliaran. Cuman memang buat keperluan macam ya, dari dulu memang buat keperluan macam-macam, tapi beca yang disebut jadul itu dia masih tetap menjadi ada gitu ya, masih dipakai. Tapi yang oplet ya sudah nggak ada. Kemudian kalau bemo sih hampir rata-rata dia menjadi udah nongkrong di museum kali ya sekarang ya. Jadi nggak bisa dipakai. Bajaj itu kan memang dari tahun 70-an sudah dikenal di sini ya. Itu dia sekarang makin menguasai, terutama memang dia ketika dia udah pakai BBM bensinnya itu yang ramah lingkungan. Apalagi sekarang sudah ada mulai dengan listrik begitu ya.
1: Iya,
2: jadi rasanya tapi PPD itu yang dulu sering dipakai itu PPD itu
1: terus
2: kan
1: PPD, ya?
2: PPD itu sekarang udah berubah menjadi itu TJ ya, Transjakarta ya, menjadi Transjakarta dan
1: Metro
2: lain-lain.
1: Mini Kopaja juga
2: Metro Mini Kopaja dia terintegrasi dengan Transjakarta. Jadi nah itulah kemudian, nah kalau PPD itu ya si Do ya, memang itu kan bermula dari perusahaan kolonial ya. Perusahaan kolonial, perusahaan kolonial kemudian dinasionalisasi ketika kita merdeka, dinasionalisasi. Nah itu di tahun 45 kemudian menjadi menjadi mulanya di PT, kemudian menjadi perusahaan negara, menjadi perusahaan umum, ya, kemudian ya juga menjadi perum Damri gitu ya. Nah asiknya ya, dulu kita mengalami itu ya Ponana, kalau dari Blok M kita menuju ke kota itu dulu ada bis tingkat.
1: Bis tingkat.
2: Tapi sekarang saya rasa pemerintah Provinsi DKI Jakarta memanfaatkan bis tingkat itu sebagai layanan kepada masyarakat untuk menikmati kota, dan itu dikelola oleh pemerintah melalui Dinas Pariwisata ya.
1: Iya.
2: Jadi kita memang kalau mau lihat naik itu kita kudu antri, kudu sabar, karena itu menjadi media alat yang dimanfaatkan oleh Dinas Pariwisata Provinsi DKI Jakarta, Ekonomi Kreatif Provinsi Jakarta untuk warganya memanjakan warganya untuk keliling-keliling dari Monas misalnya dia keliling terus terus sampai ke kawasan di Senayan. Terus dia balik lagi, itu bikin girang, bikin gembira orang-orang atau masyarakat. Jadi pemerintah itu dengan ikhtiar transportasinya itu ingin membuat warganya jadi girang ya Ponana ya.
1: Benar-benar.
2: Nah kira-kira, kira-kira seperti itu ya abangku Edo.
1: Oke, jadi sekarang tuh sebutannya bus wisata ya Bang
2: ya,
1: Bo,
2: bis
1: ya.
2: Wisata.
1: Dulu bus tingkat, sekarang bus wisata.
2: Ya saya ingat betul tuh dulu kalau saya sering dulu zaman kuliah itu saya melakukan penelitian di museum nasional dulu. Di museum nasional itu perpustakaan nasional itu adanya di museum nasional Ponana. Ini itu tetangga area di sebelah itu. Jadi saya kemudian kalau saya hari Sabtu Minggu itu saya suka ajak keponakan atau ada yang kecil naik bis tingkat dan dia girang betul. Dia bisa main-main di sekitar museum, dia ngelihat macam-macam peninggalan. Kemudian saya jongjon di tengah di ruang baca itu dan itu asik betul. Jadi kita menikmati betul PPD dengan layanan. Apalagi PPD saat itu masih kita kalau mahasiswa itu ya kalau atau orang-orang pada umumnya Jakarta yang kehabisan duit tongpes kantong kempes itu kita tinggal bilang dulu kan ada kenek kalau sekarang kan kita tempel doang tlek kita buka pintu langsung kepotong. Nah kalau dulu ada kenek tur yang ayo teriak blok M kota-kota Pak Senen. Nah itu kalau kita tongpes kita bisa bilang sama Bapak konektur, Bang lagi nggak punya duit nih numpang ya masuk kita sekarang mau kita dipelototin loh gitu
1: sekarang nggak bisa
2: asiknya begitu ya? Tuh asiknya begitu PPD zaman dulu tuh jadi kalau saya kuliah misalnya saya kuliah tuh dari rumah tuh menuju ke Romangun itu nomornya misalnya bisa pakai nomor 39 bisa nomor 37 bisa nomor apa 38 itu ya apa jalur-jalur yang dari Blok M menuju kepada Romangun gitu misalnya.
1: Baik, ini di WhatsApp juga ada yang gabung nih Bang ya. Selamat siang Po dan Abang Cingmul di Kebayoran di Kampung Baru Kembangan Jakarta Barat. Selamat siang Cingmul. Selamat ulang tahun Jakarta 499 tahun. Bang Yaya semangat Bang. Ya. Jakarta mantap katanya. Salam buat semuanya aja nyimak aja nih kita obrolannya.
2: Iya,
1: ya. Terima kasih Cingmul. Terus juga ada Pak Lutfi, selamat ulang tahun Jakarta ke 499 semoga semakin maju dan siap jadi kota global.
2: Ya. Ya
1: kita kan tahun depan deh insyaallah ya 2027 nih gitu. Apakah kami sudah usia 60 tahun tapi KTP Kota Depok dapat gratis kah untuk layanan transportasi umum Jakarta? Setahu AYE kalau untuk ini khusus orang Jakarta doang ya Bang yang lansia gitu ya. KTP Jakarta. Pak Lutfi. Pak Lutfi KTP Depok ya.
2: Oh. Ya Pak Lutfi usulin aja sebagai rakyat.
1: Iya benar.
2: Kan begini itu kan apa sih yang kawasan berdekatan kalau zaman sekarang nyebutnya Jabodetabek itu kan memang selalu terhubung makanya sekarang pemerintah membangun sampai ke Bogor. Nah nanti LRT sampai ke sekarang kan udah sampai ke Kerawang tuh ya mau sampai Kerawang terus nanti nyampe ke Kampung Melayu Teluk Naga dan seterusnya ini saya pikir ada baiknya juga pemberian kenikmatan berkendaraan pemerintah itu diberikan juga kepada mereka. Itu kan juga keren gitu ya kira-kira.
1: Iya, benar. Selamat siang nih dari Mas Iwan Santoso katanya. Ini angkot yang jadul-jadul katanya kayak 121 itu rata-rata cuma asal bilang ngeglinding aja tuh. Kalau saya pulang ke Cilengsi turun di Buperta Cibubur naiknya 121 mikrolet katanya. Rata-rata mobilnya jadul tuh Po katanya begitu.
2: Iya emang begitu. yang paling apa sih paling unik ya kalau kita naik KWK gitu ya atau mikrolet gitu atau apa nih itu memang mobilnya banyak yang udah rada bobrok gitu ya. Lagian supir itu kadang-kadang kalau kita nongkrong supir itu dulu kan aturan pemerintah itu akhirnya berkembang karena melihat itu kali ya. Sopir itu sembarangan dia ngerokok atau dia duduknya miring ke pintu. Kemudian kalau dia lagi masa sepi, kita bisa ditransit tuh.
1: Oh iya. Bener-bener.
2: Jadi kita nih, Bang, kita nyampe sini aja nih, kita diturunin. Tapi kita diturunin memang kita kagak bayar jatuhnya. Tapi kita kesel. Yaitu kelakuan seperti itu, baik mikrolet, mau KWK apa segala macam, mini bus yang ke arah-arah pinggiran gitu ya. Seperti ke Cilengsi, ke Bogor, ke Depok itu memang selalu mempunyai kelakuan unik begitu. Tapi itu buat kita, buat saya misalnya yang sudah sering mengalami mengalami penistaan. mengalami hal-hal nikmat seperti itu menjadi apa, menjadi memori yang senantiasa hidup kalau kita sekarang nih naik KRL udah nikmat betul,
1: adem
2: segala macam. Kalau zaman dulu kan kita berebut, kadang-kadang kalau kita masih ingat dari stasiun kota itu, dari Juanda itu kita naik orang-orang itu di atas kap kereta itu penuh.
1: Iya, zaman dulu begitu ya, Bang.
2: Tukangan bebas mau jualan ayam, mau jualan apa, kacang garing, mau jualan teh manis segala macam, jualan macam-macam dijual sama dia. Jadi kita mendapatkan kenikmatan memori seperti kenangan itu. Nah, yang sekarang kalau kita naik itu kok jadi enak gitu ya. Kok jadi beda enak, tapi interaksi kita terhadap peristiwa-peristiwa yang menyengat hati itu ya menyengat hati. Yang menimbulkan memori kita rasa senang, kita rasa bahagia. Itu memang kita gak dapat lagi karena sekarang sudah begitu tertib, sudah begitu bersih. Betul. Adem kalau kita naik itu kita kagak pakai kipas-kipas lagi.
1: Terus sekarang kan tuh kalau naik komuter lain kan udah agak boleh, Kang dagang. Lah dulu mah kereta boleh.
2: Yes, itu dia.
1: Yang dagang pepaya, dagang ape kan. Iya, kita nyapa juga nih jauh nih Bang. Waduh. Di Bali.
2: Oh, Bali.
1: Ada Beli Arya di Tabanan Bali. Selamat siang Pak Mariana, sama mengucapin selamat ulang tahun Kota Jakarta. Semoga menjadi kota global yang aman, nyaman dan damai, katanya gitu ya. Oke, okay. Abang Po, ini kita ada satu penelpon lagi sebelum kita break ya, Bang Yahya. Ada satu penelpon lagi mau kita sapa siang hari ini. Halo, assalamualaikum.
6: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya. Dengan siapa di mana ini?
6: Dari Kalideres.
1: Oh iya.
6: Assalamualaikum.
1: Haji Amsar.
6: Cing Yahya ya.
2: Iya Bang.
6: Ya cing. Indah ya manggilnya, udah pasti di atas aja nih.
2: Iya.
1: Apa nih Pak Jamsar yang mau dikomentarin soal Jakarta?
6: Ayah mau tanya, ini nih yang ayah mau obrolin sama ncing ayah nih ya. Ncing apa mama sih?
2: Ya mau ncing mau apa terserah aja dah. Yang penting kita sama-sama sehat gitu ya Bang.
6: Kita biasanya umumnya kalau orang Betawi tuh kalau nggak ncing mama tuh.
2: Iya bisa begitu. Engkong dah boleh. Kan saya
6: jangan,
2: udah.
6: Jangan kalau engkong mau belum.
2: Iya lihat aja potretan. Lihat aja potretan kita abangku.
6: Iya cing. Okay. Jadi. Yang saya mau utarakan begini cing, kita kan sama-sama orang Betawi nih cing ya.
2: Iya.
6: Yang kita udah alami itu kayaknya dari ya seingat kita gitu cing ya, tahun 60-an dekat di sini ya cing ya. Iya, itu masalah transportasi memang udah berbeda zaman. Dari dulu sampai sekarang tuh jauh lebih nikmat sekarang, cing.
2: Iya.
6: Iyalah yang kita
2: tapi rasakan kalau makan zaman. Makan enakan dulu karena belum ompong.
6: Cing, masalah makan dibahas. Sekarang pengalaman saya, cing, yang adanya di Jakarta pinggir nih, cing ya.
1: Iya.
6: Waktu saya kecil, cing nih ya. Cing ngalamin gak tuh cing burgul cing?
2: Ngalamin kita antri di kelurahan. Antri ngambil bulgur. Dia kenal bulgur aja enggak ini heran. Apa ya itu bulgur makanya?
1: Apaan itu?
6: Iya seperti burgul terus nasi jagung tuh cing ya. Ya Allah itu kalau kita ingat-ingat itu enaknya itu zaman itu cing ya karena kagak adanya mungkin ya ekonomi ya.
2: Iya.
6: Enggak sejahtera waktu itu.
2: Telur dadar pakai daun kelor ya.
6: Orang yang kurang beruntung ya sebagai saya yang di Jakarta pinggir nih cing nih. Iya tuh ngalamin makan nasi burgur, nasi jagung gitu cing ya. Makanya kita iri cing sama anak-anak sekarang. Iya apalagi ayah yang saya alami tuh anak saya sendiri cing nih ya. Mau makanan tuh kayaknya masya Allah ya Allah saya bilang nggak beruntung anak sekarang nggak ngalamin seperti kita dulu.
2: Iya alhamdulillah.
6: Ya sampai saat ini kita juga bisa ngalamin cing ya nikmatnya enaknya nyamannya.
2: Kalau Bang ini Bang Amsar sih belum mungkin enggak ngalamin kali dia ya. Dulu tuh nyak kita kalau masak itu kan pakai kukusan. Kukusan itu nanti habis itu blek enggak diaduk semua, itu diambil itunya.
6: Karena yang di ujungnya itu putih ya cing ya.
2: Iya. Itu dia itu sengaja ditumpengnya, ditinggalin tumpengnya. Itu nanti kalau lagi ada apa-apa buat mindo gitu ya gitu.
6: Gitu.
1: Oke.
6: Jadi seperti itu. Makanya kita berpesan sama anak-anak sekarang nih, Cing ya. Tolong deh jaga Jakarta itu yang udah indah, yang udah nyaman. Ya kebersihannya dan kesehatannya juga. Kalau bukannya kita siapa
2: lagi?
6: Begitu kan, Cing ya?
2: Akur mupaket.
6: Iya.
1: Oke dah.
6: Begitu. Begitu juga ya, mohon maaf Pak. Pendatang yang dari mana aja tentunya kan mencari makan kan bareng-bareng sama kita orang pribumi ya, Cing ya.
2: Iya, betul.
6: Iya, tolong dihargai dah Jakarta ini, dijaga kebersihannya.
2: Iya.
6: Dijaga kesehatannya, ya dijaga bersamalah dari kita untuk kita itu.
1: Oke, baik kalau gitu. Itu aja ya, Pak Haji ya.
6: Ya, ya, saya berpesan juga sama anak-anak yang milenial kalau dibilang sekarang tuh, Cing ya. Jangan lupa sama sejarah deh ya. Itu aja sih.
1: Oke dah kalau gitu, makasih Pak Jamsar ya. Ya,
6: semoga sehat selalu ya,
2: amin,
6: keluarga Cing ya.
2: Amin ya.
1: Sama-sama dah.
6: Selalu terima kasih waktunya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi roman-romannya kita kagak jadi jeda nih, ya. Karena udah mau deket ke jam 2 siang. Ah, kagak berasa banget ya bang. Ngobrol-ngobrol sejam aja kan.
2: Ini kalau apalagi ada orang model Bang Amsar itu. Dia kan memang memorinya itu, dia emang masa-masa dia itu dia akan mengeluarkan memori. Memori ingetan-ingetan dia, bagaimana dia ada di pinggir kali, bagaimana dia naik macam-macam kendaraan, bagaimana dia naik sepeda bawa apa namanya? Bawa dagangan pergi ke pasar itu kan begitu. Tapi kalau kita ngomongin itu ya, Nak, mau ngomongin kita kemana-mana itu. Nah, yang paling seru itu, Nak, kalau zaman dulu itu di zaman 80-an ya, 80-an, 90-an itu menuju kepada akhir abad 20 masuk abad 21 itu kalau malam, Nak.
1: Kenapa itu?
2: Itu kan PPD itu pukul 9 itu udah kudu masuk kandang. Kemudian kendaraan-kendaraan lain udah pada masuk kandang. Jarak dekat tentu masih ada beca. Kalau orang tajir model Nana pada tahun itu dia bisa pesen taksi.
1: Ada
2: presiden taksi, ada ratak, ada segala macam. Kemudian baru masuk taksi itu Bluebird gitu misalnya. Itu nakal kalau menyebut-nyebut nama merek itu ya. Nah, malam itu kita problem. Saya pernah ada kegiatan mahasiswa itu tahun 82-an itu sampai pindah ke Depok lah itu kampus UI ya. Itu kita kalau pulang malam itu kita jaga cegatnya tuh di jalan itu, di jalan apa namanya bypass. Dekat lapangan golf. Nah, itu disebut namanya supir ngalong. supir kalong. Jadi trayeknya kadang-kadang dia Kebayoran Lama Blok M, tapi kita lihat dia bisa ngalong sampai ke Romangun. Jadi gitu. Tergantung bagaimana dia dapat penumpang. Waktu dia ngetem nih, dia bisa ngelihat nih, dia kan ngetem tuh misalnya di peluaran dekat terminal Blok M. Nah, itu banyak tuh macam-macam tuh bisnya juga ada yang tadi ebrek gitu. Jadi itu, nah itu dia kemudian berhitung berapa yang lebih banyak dari jumlah yang kudu dia tarik dengan tawaran ongkos sesuai kemauan dia. Jadi gak sesuai dengan bandrol yang harus kita bayar. Kalau siang kan misalnya udah jelas tuh, apalagi zaman itu kalau bis kota kita pakai bayar karcis itu, bayarnya itu pakai karcis. Ya karcis khusus mahasiswa ada tuh, jadi gitu ya. Nah itu malam itu, jadi itu yang disebut supir ngalong. Jadi supir itu ngalong. yang paling asik tuh. Nah, jadi kadang-kadang kita ngeri sedep gitu ya. Kadang-kadang suka ada yang kalau zaman dulu kan namanya kendaraan umum ya. Kadang-kadang suka ada waria. You know waria?
1: Iya tahu. Dulu udah ada tuh ya.
2: Iya gitu banci gitu. Nah kemudian kalau dia naik tuh kita ngeri karena dia langsung main rabe aja begitu.
1: Itulah memori ya Bang Poe tadi kayak Bang Yaya bilang. Jadi, Bang, ini kita udah sampai di segmen terakhir nih Bang. 5 menit lagi kita jelang jam 2 siang, gak berasa ya. Nah mungkin closing statement yang mau disampaikan Bang Yahya nih. Dari tadi walaupun sebenarnya pemaparannya masih banyak yang mau diinformasikan, tapi karena waktu ya Bang Poe jadi memang enggak banyak yang bisa dijelaskan gitu. Tapi memang ini mungkin dari Bang Yaya sendiri gitu ya, melihat Jakarta dengan beragam macam perubahannya dari dulu sampai sekarang, khususnya di bidang transportasi umum ya Bang. Apalagi Jakarta tuh menempati peringkat ke-53 nih ya. dari 53 apa? Dunia dalam daftar 100 kota terbaik di dunia. Ini versi salah satu perusahaan konsultan di Belgia, Bang. Mm-hmm. Kalau Abang sendiri ngeliatnya gimana sih? Apa harapan Abang juga sebagai warga asli Jakarta tentang Jakarta yang sebentar lagi akan menginjak usia 500 tahun seperti ya, apa?
2: Jakarta ini ya menurut saya itu dia memberikan apa namanya penghormatan, memberikan rasa nyaman, memberikan rasa nikmat kepada penghuninya. Mm. Buktinya banyak ya kita yeah. Kalau kita itu gak habis-habis. Mm-mm. Tapi kalau dari lempengan pembicaraan kita ini hari yaitu mm-mm. transportasi, tentu aja apa yang diupayakan oleh pemerintah, perbaikan ini perbaikan itu, dan juga untuk mengurai kemacetan lalu lintas, maka banyak hal yang sudah dikerjakan oleh pemerintah.
1: Yeah.
2: Nah, itu kita tentu saja sebagai rakyat itu kita kudu berterima kasih kepada pemerintah. Mm. Pemerintah itu capek ya memikirin rakyatnya, tapi juga kita capek memikirin apa memprotes-protes juga itu kadang-kadang gitu. Jadi itu hal yang biasa. Tapi marilah kawan-kawan kita nikmati kehidupan kota Jakarta ini dengan fasilitas yang sudah ada, dan seyogianya sebagai orang sini, sebagai orang yang menikmati itu, kita pelihara semua. Jadi jangan kalau ente makan permen atau ente ngerokok jangan sembarangan. Buang makan permen, sampahnya jangan buang, ente kantongin. Biasain itu semua ya. Karena problem sampah kita itu adalah problem yang sangat serius zaman sekarang itu. Jadi kemudian juga problem kemacetan. Mari kita sama-sama apa sih tertib di jalan raya. Jangan main hantem-hantem sini aja atau melawan arus segala macam. Itu kan karena kita juga harus memperhitungkan keselamatan kita pun anak. Setelah tempo hari kadang-kadang kita nerobos aja jalur kereta api, kemudian menerobos aja lampu merah. Nah itu membahayakan dirimu sendiri, wahai. Jadi saya kepengen kepada engkau, siapapun yang menikmati kemegahan, keanggunan, ketuaan kota Jakarta ini, mari sama-sama kita rawat dia. Kan sering saya ngomong pada pun anak, jadikanlah kota Jakarta ini yang dulu masih, yang sekarang masih berstatus ibu kota itu, jadikan dia sebagai mak kita. Mak yang melahirkan kita, yang merawat kita. Kalau mak kita kan membelajarin kita itu, dia sayang sama kita, nggak ada batasnya. Tuh. Nah begitu juga kota Jakarta ini, wahai saudaraku, dia mengasihi, mencintai engkau dengan sepenuh hati, kagak ada batasnya. Ente mau ngapain aja silakan. Nah mari kita rawat dia, kita cintai dia, jangan kita sakitin lagi dia dengan perbuatan-perbuatan yang nggak senonoh, buang sampah sembarangan, menerobos lah ini, dan kira-kira seperti itulah kira-kira harapan kita, empon anakku.
1: Intinya jaga Jakarta ya,
2: jaga
1: Bang.
2: Jaga Jakarta.
1: Baik. Kalau gitu, Bang Yahya Nisa Putra, Ketua Bidang Litbang Lembaga Kebudayaan Betawi, terima kasih sudah hadir di Studio Perempat Jakarta. Pokoknya kita sama-sama jaga ke Jakarta. Jadikan Jakarta seperti emak kita gitu ya. Baiklah kalau gitu.
2: Jadi kalau mau dihabisin ini program, maka ada pantun ya.
1: Oh boleh, apa tuh? Apa
2: ya? Anak-anak pergi sekolah.
1: Cakep.
2: Sambil membawa roti buaya.
1: Iya.
2: Kalau saya ngomongnya salah, mohon berkenan maafin saya.
1: Iya, pasti dimaafin dong ya. Ya udah kalau gitu, Abang terima kasih udah mampir kemari, dan Abang Po entah kita lanjut ya, tetap di mari di Suara Budaya Nusantara.
0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta.

0: Bebas Jam Sekawan Ulas. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pendengar, persiapan masuk sekolah tak hanya mendongkrak penjualan seragam dan perlengkapan belajar di Kota Malang, di mana permintaan sepeda motor ini, sepeda motor listrik ya, ikut meroket sejak awal Juni, didorong dengan kebutuhan transportasi siswa dan pertimbangan efisiensi biaya bahan bakar. Dalam hal ini, dealer kendaraan listrik Kota Malang mencatatkan lonjakan pemesanan hingga 2 kali lipat dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya, di mana selain faktor persiapan sekolah, kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi, dan keinginan masyarakat untuk berhemat juga menjadi alasan utama beralih ke kendaraan listrik. Manajer Mr. E-Bike Malang, Hendra, mengatakan penjualan motor listrik di tempatnya mengalami kenaikan sekitar 30%, di mana mayoritas pembeli berasal dari kalangan

Assalamualaikum, selamat siang pendengar. Hari ini, Dias yang akan menemani Anda di program Jelajah Nusantara. Dan kali ini, saya akan mengajak Anda berkunjung ke kota Prabu Mulih, Provinsi Sumatera Selatan. Daerah yang dikenal sebagai Kota Nanas ini memiliki nilai-nilai budaya lokal yang sangat kental dan tetap lestari di tengah modernisasi. Salah satunya adalah semangat kehidupan masyarakat yang berpegang pada moto seinggo sepemunyian yang mencerminkan kehidupan seia sekata, mufakat, serta saling menghargai. Keharmonisan hidup inilah yang menjadikan Kota Prabu Mulih begitu nyaman dan menarik untuk dikunjungi. Setelah ini, saya akan mengajak Anda berkeliling ke kota Prabu Mulih. Pastikan Anda selalu bersama kami di Jelajah Nusantara, Program 4 RRI Malang.

Taman Kota Prabu Muli menjadi salah satu destinasi wisata dan ruang terbuka hijau yang paling populer di pusat kota. Tempat ini menawarkan suasana yang asri dengan perpaduan fasilitas olahraga, area bermain anak, serta jalur pejalan kaki yang nyaman di bawah rindangnya pepohonan. Pengunjung dapat menikmati kesejukan suasana sore hari sambil bersantai atau menyaksikan berbagai aktivitas komunitas lokal. Ketersediaan area yang bersih dan tertata rapi menjadikan Taman Kota sebagai salah satu pilihan wisata favorit untuk menyegarkan pikiran.

makanan khas kota Prabu Muli, salah satunya adalah pindang patin. Hidangan ini sangat istimewa karena menggunakan ikan patin segar yang dimasak dengan kuah berwarna kuning kemerahan, hasil perpaduan aneka rempah dan asam yang menyegarkan. Tekstur daging ikannya yang lembut, serta perpaduan rasa gurih, pedas, dan asam yang seimbang, memberikan cita rasa tradisional yang sangat autentik. Pindang patin menjadi salah satu kuliner yang wajib dicoba, karena menyajikan kelezatan kuliner khas yang begitu melekat di hati masyarakat.

FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Perempat RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

Oleh-oleh khas kota Prabu Muli, salah satunya adalah jus nanas dan selai nanas Prabu Muli. Produk ini menjadi buah tangan unggulan karena kota Prabu Muli terkenal sebagai penghasil nanas termanis dengan kualitas terbaik. Diolah dari buah nanas segar pilihan tanpa bahan pengawet berlebih, oleh-oleh ini menyajikan perpaduan rasa manis dan segar yang sangat khas. Oleh-oleh nanas ini menjadi pilihan wajib karena keaslian rasanya yang terjamin, sehingga sangat cocok dibawa pulang sebagai buah tangan khas dari kota nanas ini.

pendengar, itulah sekilas mengenai kota Prabumuli. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi Anda yang ingin berlibur ke kota Prabumuli, Provinsi Sumatera Selatan. Selamat sore dan sampai jumpa di Jelajah Nusantara episode selanjutnya.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuru fid dunya wa din wa ala adhi wa askabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita dipertemukan kembali dalam sebuah acara yang sangat luar biasa. Goyang, senggol. Telepon sih toh sih. Kalem bos. Anjane sih ambek anjek bos. Kalem bos. Oke, gak terima nih DCI. Iki gak ono radione dibenakno brang. Ayo. Assalamualaikum. Halo? Duh, piye to bocah iki? Halo. Goyang senggol.
1: Makin dikayang makin asik.
0: Iya tadi. Kok tambah guyu kowe iki?
1: Iyalah sange senengnya ketemu sampean Mas
0: Taufik. Ketemu aku ya seneng deh ketemu Nabi Muhammad kowe.
1: Lah, soalnya sampe mari mimpi bareng ya
0: Mas Taufik. Hah? Mari
1: ceritane tak request lagu sih. Mari mimpi.
0: Iya wis,
1: ngono. Kok salame gawe kabeh ya
0: Mas. Iya wis, heeh. Ceritane aja dodowo lho ya sing buru akeh iki engko. Seneng ning sak Indonesia kowe engko.
1: Iya, iya. Dapat salam dulu, Mas Taufik.
0: Ya, lagunya
1: dari Bu Sri Utami.
0: Sri Utami, oke siap. Terima kasih Bu Sri.
1: Lagunya Gadis Kalimantan.
0: Gadis Kalimantan.
1: Iya. Gadis Kalimantan jadi ini.
0: Gadis Kalimantan. Gadis manis Kalimantan.
1: Iya, Gadis manis Kalimantan. Ya, sampai kupu kabeh.
0: Sopo iki, ayo.
1: Teko era. Era Sakira.
0: Era.
1: Era Sakira.
0: Oke siap, ready bosku.
1: Kan aku bangun tidur hari Jumat itu kan mimpi tak kira ketemu jenengan, Mas Bagas sama Mas Aji.
0: Terus
1: tak kira jenengan itu membuatkan kopi aku. Terus aku bilang, aku Mas Taufik bilang gini ke aku, Mas ini kopinya Mas ya. Terus aku bilang, oh makasih banyak ya Mas Taufik. Iya sama-sama Mas. Gitu. Terus di sebelahku itu ada Mas Bagas. Terus aku bilang, Mas Bagas, aku minta tolong ya jenengan ambilkan jenengan apa? Ambilkan dilepek itu Mas Taufik biar kopinya
0: dilepek dingin, bukan dilengser ya.
1: Suruh mendingin. Iya kayak dilengser gitu.
0: Oh iya siap, oke.
1: Okay. Soalnya kan masih panas banget kan enak kalau masih panas. Lah terus setelah itu baru ada Mas Haji lewat. Mas Haji itu tak kira nyamperin aku, ternyata orangnya dapat titipan dari Mama Dika. Terus tak remet-remet kayaknya dibungkus di kresek itu Mas Taufik. Ternyata tak buka itu lumpia. Dan tak kirain lumpianya itu langsung tak makan bareng-bareng sama Mas Taufik sama Mas Bagas gitu aja sih. Terus tahu-tahu ngelilir-ngelilir, walah ngimpi tiba-tiba.
0: Walah ngimpi tiba-tiba.
1: Iyalah ya itu.
0: Bisa menang perang.
1: Ya seneng ta.
0: Ya. Oke, siap.
1: Semoga ben bisa terlaksana.
0: Nggih, amin. Beneran. Terima kasih matur nuwun Mas Faris ya, lagunya sudah saya siapkan, salamnya sudah tersampaikan. Sehat selalu biar nanti bisa ketemu nggih.
1: Nggih. Siap wis tak dongakno sampean sehat
0: kabeh. Amin, terima kasih Mas Faris nggih.
1: Di Malang semuanya.
0: Oke, thank you Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Faris yang ada di Batu yang sudah bergabung juga. Monggo ingkang kadhe gabungan ya kula tren kelinggal gabung. Sing ora gabung ya ora apa-apa, ya ora maksa tapi ya rugi lek gak gabung. Nah. Lho gak sida wong iki. Malam bali. Ayo sida gabung peraki, ayo ndang, ayo. Ayo, wes, ayo 404-504-081. Waduh, iki Raja Pantun. Lain iki kena Raja Pantun. Wah, hehehe. Nah, terima kasih di sini. Goyang senggol, lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal Anu mang tak pikir Bunda Riatin iki mang wis rundul-rundulan mbek sampean ngono lho.
2: Ternyata aku yang menang.
0: Heeh, Bunda Riatin soalnya nyiapno pantun makanya kalah.
2: Iya.
0: Aku masyaallah.
2: Aku pantune gini loh Mas Sofi.
0: Heeh.
2: Nandur jahe nang kuburan.
0: Cakep.
2: Nyambut gawe karo hiburan.
0: Betul sekali.
2: Tapi ini tadi aku sudah pulang dari kerja.
0: Oh, berarti wis gak nyambut gawe karo hiburane berarti sing gurung.
2: Rumah ini barusan masuk. Kok denger Mas Fahri sudah masuk.
0: Makane ke selomot
2: Mas Fahri tadi minta lagu apa, Mas?
0: Lagunya Gadis Manis Kalimantan jarene. Waduh,
2: yang jane kan Gadis Manis Kalimantan ya. Cuantik
0: kan. Iya anjene Bu, aku mbiyen
2: yo. Aku tak minta laguan wae.
0: Aku mbiyen yo mantan wong mantan. Piye to ki?
2: Aku minta lagu ya, Mas.
0: Rekes lagunya
2: akhir anak-anak. Sebuah cerita.
0: Akhir sebuah cerita, ya Allah.
2: Aduh, tapi
0: ya Allah,
2: cerita kita tidak boleh berakhir ya.
0: Oh tidak, kita harus forever, forever young ya.
2: Ya wes, aku tak langsung bagi salam.
0: Oke, monggo.
2: Habis ini aku mau istirahat, habis pulang kerja.
0: Oke.
2: Buat Mas Faris tadi yang nomor satu ya.
0: Alright.
2: Sebetulnya tadi aku yang nomor satu.
0: Mm-mm.
2: Terus aku sama Mas Faris digeruduk.
0: Iya.
2: Diseruduk koyok diseruduk banteng.
0: Oh, aduh banteng ketaton di sana betul.
2: Iya, aku seneng kok nonton bantengan.
0: Ndang gini ku. Aku ya seneng kok Bu nonton sing delok bantengan.
2: Wes aku tak lanjut ya. Bu Yatin, Bu Niatun, Mbak Tias, Mbak Tisela, Bu Sri Gati, Bu Sri Poncowati.
0: Oke.
2: Okay. Aku tak lari ini Mas ya. Bu Pandan, Bu Sriana, Bu Sri Purnomo. Terus Bunda Sofia, Bu Marlena, Mama Anggi, Mama Gita, Pak Grandong. Kemarin aku ketemu Pak Grandong.
0: Pak Grandong istimewa sekali
2: Pak
0: berarti.
2: Pak Grandong tak kasihin nomor kok, katanya aku salah nulis paling katanya Pak Grandong kok 535. Nomorku diganti loh Pak Grandong, kemarin salah tulis. 353 92. Yang 535 itu salah tulis.
0: Salah
2: kemarin
0: tulis.
2: Ketemu Pak Grandong di Turen.
0: Oh, di Turen.
2: Iya, Pak Grandong rumahnya kan di Turen.
0: Iya, betul.
2: Dan kemarin ada pertemuan grup itu loh ya, grup-grup teman-teman Saradio Semalang Raya.
0: Oh, aku gak dijar.
2: Di rumahnya Bu Darti.
0: Halo Bu Darti?
2: Iya, di Turen, Kedok Turen.
0: Oh, nggih.
2: Terus ada itu Pak Bojes. Mas Aceng di Kalimantan ya. Pak Widi, Bu Widi, Pak Bambang, Bu Bambang, Pak Sari'i. Terus Mbak Gita, Mami Ati. Dan semuanya.
0: Siap, lagunya terima
2: jangan
0: kasih.
2: Jangan lupa ya.
0: Oke, akhir sebuah cerita.
2: Kita tidak boleh berakhir ya Mas.
0: Alright Bu, siap.
2: Ceritanya terus saja ya.
0: Nggih. Matur nuwun
2: Bu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Sri Utami ingkang sampun gabungan ya kan. Sing kate gabung mana ya monggo kula tren gel-gel gabung, ora gabung ora apa-apa, ora meksa ya kan. Cuman aduh, yang iki lak wis WA sih, kuwi kok tilpan tilpune piye to. Iki lho, opo ki mang aduh, meneh kae iki piye to lek maca iki, meneh kae dikirim kabeh wong iki. Jalan Nusa Buriatin mendengarkan sayang, oke, sayang ya, goyang single Buriatin lagunipun Wakuncat. Wakuncat gitu. Singapura sopo lek sing kula sing ngecat. Wakuncat ya. Untuk Mas Taufik. Sehat panjang umur jare. Nggih, siap. Nggih, matur nuwun Bunda Riatin sing wis gabung ya kan. Gak ono puisi to dina iki? Lek gak ono ya gak apa-apa. Nek gak ono puisi, aku sing nggih puisi. Lho iki telepon. Oh ya, tak terimane dhisik. Aduh senenge radione diguak sik. Radione diguasai, radio digua. Iya dipateni. Radione lho ya, cok wonge.
2: Masuke kok wangel ya.
0: Lah iya iku, masuke kok wangel lho, ro dhewe barange kaya apa.
2: Pancene Mas Topik penggemare seluruh dunia Malang, seluruh Indonesia, seluruh apa ya?
0: Dunia akhirat. Aduh ya wah.
2: Puisi apa parian?
0: Puisi ya, puisi iki. Karena saiki dina Senin iki berarti puisi saatnya, puisi.
2: Oh, puisi.
0: Oke.
2: Puisi sahabatku ya.
0: Sik kok lu wingi wis mari puisi sahabatku, saiki sahabatku maneh. Weh puisi sahabatku wis mari wingi.
2: Hah?
0: Wingi wis mari puisi.
2: Puisi bintang.
0: Oh, oke, bintang. Oke, siap bintang ayo.
2: Puisi bintang. Heeh. Temanku semuanya,
0: puisi
2: bintang dari Pendaratan ya.
0: Nggih.
2: Bintang.
0: Heeh.
2: Ku tatap langit. Bintang bertaburan.
0: Oke.
2: Begitu indah. Terangi malam. Kerlap-kerlip cahayamu. Membuat aku kagum. Begitu indah. Menghiasi malam. Bintang. Berkilau cahayamu. Selalu kutunggu.
0: Betul.
2: Teruslah bercahaya, betul?
0: Betul.
2: Jadi seperti penyiar idolaku Mas Taufik yang ganteng.
0: Oke.
3: teruslah bercahaya,
0: Mas. Matur nuwun lho, Bunda. Ya sampean ojo bosen-bosen ngrungokno aku lho, Bu ya.
3: Oh iya.
0: Iki lagune apa wis? Saiki yeah. Tak kei hadiah lagu.
3: Tanya bergurau ya, temanku semuanya.
0: Betul, betul. Iki lagune apa iki? Tak siapno.
3: Anu, oh, anu, Mas Taufik anu sirsiran karo Jariatin ngono engko.
0: Oh yo yo.
3: Saya sudah tua, umurnya 76 tahun.
0: Oh,
3: tapi iya, 25 tahun seket. Jadi Mas Taufik itu anak saya, betul?
0: Betul. Iki lagune napa?
3: Yang tercinta.
0: Nggih lagune napa?
3: Lagu Wan Kuncar.
0: Wan Kuncar, oke, okay. Wan Kuncar. Nggih.
3: Bu Marlena, Bu Sumiatun. Ayo Bu Sumiatun, tak tunggu.
0: Ayo Bu, ayo Bu.
3: Bu Devi yang mengharap. Kapan nang aku nggo wajik mana Bu Devi?
0: Wajik ayo.
3: Lancar ya.
0: Betul.
3: Bu Sri Ponco, Bu Sri. Bu Sri Purnomo, Bu Sriana, Mama Tika, Mama Trian, Mama Yuda, Bu Sri Utami, Matur suwun senggolanipun,
0: okay.
3: Bu Pandan, Pak Widi, Bu Widi, Pak Ismoyo, Pak Eko Rembun,
0: Pak Eko Rembun, Faris,
3: Pak Fitri, Pak Jono,
0: oke, Jopan Glodak, Jopan Glodak, ya, ya, Jopan, ayo ceng, ceng, ayo ceng, aku senangkring ceng,
3: jenengi Sulianto saiki,
0: oh jenengi Sulianto, ya. Oke, okay.
3: Jenengi Pak Sulianto, Pak Sandong
0: itu, oh iya siap,
3: Pak Sulianto,
0: Pak Sulianto. Pak
3: Suranto. Amoy di Taiwan.
0: Amoy di Taiwan. Ayo.
3: Kang Sarii, Kang Sadewo, Kang anu.
0: Kang anu.
3: Pak Bambang.
0: Okay.
3: Semuanya ya,
0: yes.
3: Luar ke Jakarta, Jember, Surabaya, semuanya ya, selamat okay. Mendengarkan ya.
0: Nggih, matur nuwun.
3: Salam bener. Sayang semuanya, 1, 2, 3 sayang semuanya.
0: Nggih, sehat selalu. Nggih, matur nuwun.
3: Keluarga.
0: Nggih.
3: Amin ya rabbal alamin.
0: Nggih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam dadah lala. Nggih, matur nuwun Bunda Riaten ingkang sampun gabungan nggih, matur nuwun sangat. Atas segala atensi dan luar biasa ini ono selamat mana lagunya yo piye ya kan anu iki terus ono mana iki Bunda Ri Bude Meme selamat tak tunggu laginya lagu yo lagu Abah Ruslan sugeng conten sugeng tetep pangan niki kalih Mas Sinten nggih kalih Mas Topik request keliput Mas keliput iki piye Mas teh diliput ngono ta Malang Denpasar hadir nggih matur nuwun Libra Dewata matur nuwun Abah Ruslan niki lagune keliput nggih ngapunten sik tak golekno nggih nek wong loro jan gawangku ndek kene nggih sing ngati request kula ature enggal-enggal request nek mau ganti iki piye iki wong ngene akeh kok segera hadir masih Mak Encus nggih matur nuwun Mak Encus segaran oh nggih segaran iki berarti nang gone Malsel Malang Selatan nggih wis matur nuwun kabeh guys sing saiki lagi gabung guys sing saiki lagi ngrungokno lagu-lagu endang endut ya kan ya iki anak mana iki idolaku iki yo nan iki wanita tercantik iki tak terimane dhisik sugeng santen assalamualaikum goyang singgol
4: Waalaikumsalam, goyang senggol lololololololol.
0: Nggih, Bu Sri pripun pawartosipun? Pawartosipun panjenengan pripun?
4: Alhamdulillah, sehat sekeluarga.
0: Alhamdulillah. Oke. Okay.
4: Panjenengan ya gitu, sak keluarga, putra, sak nyonya, sak bapak ibu sehat-sehat semua.
0: Amin, matur nuwun Bu pandungane mugi-mugi balik teng jenengan aslinya mana Cak Topik oh, aslinya mana aslinya keluarga baik-baik kene sing takok lho Bu aslinya Bojonegoro aslinya Bojonegoro nggih aduh sampai watuk Ibu niki lagu sesekarane napa lagune napa men lagune napa
4: sesekarane pun dua kursi
0: nggih lek sak kursi rebutan nek dua kan sitok ding nggih. Kalau hanya makanan di meja, mejanya yang ku makan nelonet.
4: Iya.
0: Gih, terus anu napa salame kagem sinten iki?
4: Nggih, kagem Buriaden kalau mau.
0: Nggih.
4: Matur nuwun.
0: Nggih.
4: Bu Pandang.
0: Nggih.
4: Lagi Bu Marlena, Bu Sri Utami.
0: Nggih.
4: Bu Widi sekalian.
0: Nggih.
4: Lajeng Bu Sri Gati, Marlena, Mbak
0: Titi,
4: Mama Anggi, sampun dangam nopo dere.
0: Nah, mungkin tinggal-tinggal saras nggih.
4: kok suwi men lho gek ora opo.
0: Ndang ngene ku. Kula sakjane nggih pengin nyambangi niki sakjane.
4: Lah yo mok pengin tok ya ora
0: Bu. Lah lha waktune niku lho Bu berberani masalah aku ngono.
4: Ki ada waktu untuk anu.
0: Waduh. Ya kan dekek wet lungo tul ngono budal maneh, tul budal maneh ngono. Masyaallah.
4: Alhamdulillah.
0: Abah Ruslan iki Bojonegoronya tobo kula tobo. Terus sinten, Bu?
4: Nggih, lajeng Bu Pandan.
0: Nggih.
4: Lajeng Pak Grandong, Pak Eko, Pak Ismoyo, Pak Suranto, Pak Irfan, Mas Faris.
0: Mas Faris, nggih. Monggo, nggih.
4: Pak Endang wonten Jember.
0: Kan Mas Sinten.
4: Indra.
0: Oke, Mas Indra.
4: Nggih. Sugeng sonten lan sugeng midhangetaken.
0: Nggih.
4: Mas Topik. Kok Mas Topik? Mas Togan.
0: Mas Togan. Togan iki tombo ganteng.
4: Oh iya, oh, tombo ganteng.
0: Mboten, mboten.
4: Ya gini lho, Mas Togan. Kita selalu bersyukur dalam keadaan apapun.
0: Betul.
4: Karena diberi kesehatan, rezeki lancar,
0: amin,
4: dan kesabaran.
0: Nggih, betul.
4: Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Bu Sri Purnomo sehat selalu. Kula nggih matur nuwun atas segala atensi ingkang luar biasa sampun gabung teng goyang singgo lololololo. Iki ada lagi nih request lagu Mas Taufik. Nggih monggo. Niki sinten nggih? Dede iki. Request lagu, lagune napa? Monggo ingkang badhe request kula atur enggal-enggal request kemawon. Terus niki akan Bapak Ibu Widi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Taufik. Semoga diberi kesehatan. Amin. Lagunya terguncang dari Yunita Ababil. Salam untuk semuanya. Apa Roslan ya singkat gabung ya monggo kula atur enggal-enggal gabung. Nah, iki ono Bojonegoro apa Tobo Padangan atau Padangan. Iki kebetulan aku wong Tobo. Desane iku jenenge Purwosari, dukuhe iku Dukuh Sambong. Anak elek Tamjis. Nah, iki ono maneh iki wong sing mang mari diomongno tiba-tiba muncul ngene iki kan yo malah gak enak separo. Nggih, Cak Grandong sehat.
5: Alhamdulillah sehat.
0: Nggih, pripun iki pawartosipun panjenengan suwera muncul iki nang diae to ya.
5: Iki mang.
0: Heeh.
5: Iki nanti ludruk di anu mang lho. Lah kok tas buya ludruke.
0: Ngalah lho, ana-ana ludruk iki ludruk model piye to?
5: Eh ludruk armada nek rembun
0: iki. Ngalah, nek rembun to. Ya ya.
5: Iya nanti ludruk
0: iki. Heeh.
5: Iki Bayu kuwi munggah iki.
0: Mbak Sri,
5: Mbak Utami.
0: Wes, mari mang sampai kemarin di Mono kok.
5: Di sini Mbak Utami.
0: Lah,
5: memang campur aku si sak kelompok ini.
0: Lu ala, yo.
5: Ini kumpulan di aku yang wong ini. Nomornya kutu WA ku Mbak Ut, karena sing WA wayahe Mbak Ut.
0: Iku Mbak Uti yo apa Mbak Uti?
5: Nomor sing biasa dikekno aku gak duwe nomor biasa Mbak Ut. Nomor WA sing ono Mbak Ut. Ya wis penting balik panjang umur Mbak Ut, sehat Mbak Ut.
0: Oke, siap.
5: Ber ketemu mana di ame anu di ame. Bu Yayu Salon.
0: Oke, Bu Yayu Salon. Iki lagune apa iki?
5: Ndang. Lagune kayak ono tambal ban ae banku kempos.
0: Tambal ban lagu Jawa sing liyane sing dangdut sing gak Jawa. Jawa ning ko jam 6.
5: Oh, ko ya. Kayak ono pertemuan ae wis.
0: Waduh,
5: tenene.
0: Ya pertemuan ya karena kemarin mari ketemu kan.
5: Iya, marga ketemu di gedok wingi.
0: Oke, siap. Ya wis ono terima kasih ya, Pak.
5: Ya waktune ya wis singkat ae, ya wis kuwabe. Salam sehat, dalangan apa-apa di merempat iki dulurku kuwabe.
0: Amin.
5: Atur anak rezeki ning Kang Barokah. Jawat adat momong anak putra wayah putu.
0: Injih, siap.
5: Samane salam teko Bupo Widi.
0: Oh alah nggih siap matur nuwun. Waalaikumsalam nggih.
5: Pokoke sing penting Bu Widi sehat ae wis dalan apa-apa. Nggih. Wis kuwape ae wis. Tapi lapi-lapi wis dulurku nek perempat iki.
0: Nggih, siap matur nuwun lho Cak Grandong nggih.
5: tak paringi panjang umur.
0: Amin, amin, amin.
5: Murah rezeki.
0: Amin.
5: Dono belai ne.
0: Amin.
5: Tetungan lang tambah putu ne.
0: Inji amin.
5: Ya wis ngono wis. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Cak Grandong iki lagune wis numpuk akeh iki ya. Ki dadi sing kate telepon tak stop dhisik ya turung dulur-dulurku mang sing wis kadung request lagu Mas Taufik terus lagu sing direquest ku opo ngono lho. Ya jadi dijelasno request lagu judul iki nyanyi iki ngono ya. Lek request lagu Mas Taufik lagu opo kan bingung gini ya. Ya wis nek ngono gawe dulur-dulur kabeh matur nuwun iki mang ono Momi Hesti. Assalamualaikum Mas Taufik request lagu Takdir dari Lesti yang dari Lesti tidak ada tapi saya sudah siapkan lagu lagu yang berjudul Takdir ya. Terus Abah Roslan matur nuwun ya gawe kabeh dulur-dulurku matur nuwun kita putra dhisik lagune wis numpuk wake di seneni wong kok.

0: Terima kasih untuk ada yang masih bersama kami jam 16 lebih 4 menit waktu Indonesia Barat. Masih ada waktu untuk ada yang ingin bergabung di sore hari ini untuk request lagu-lagu dangdut yang Anda mau ya. Bersama saya Taufik Misbun ya, yang akan menemani Anda semuanya. Mastakan. Terima kasih lagunya kula sudah diputer ya. Umur ini foto 72 tahun nggih, masih cantik luar biasa. Matur nuwun ya. Terus juga terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami untuk yang hari ini lagi menikmati suasana sore. Ada Mbak Pia Ashiva, Mas Taufik Wilanisti. Salam kenal Kak, salam kenal Sarangeo. Terus juga selamat bertugas dan semoga sehat selalu, amin. Terima kasih untuk yang bergabung di live kita. Saya ucapkan terima kasih dan matur nuwun untuk Anda semuanya. Supriyadi, terima kasih. Atau siapapun Anda yang mau bergabung sore hari ini, monggo silakan bisa bergabung 0341404504 081-555-6910-53 NN. Terima kasih juga sudah bergabung di sore hari ini ya. Untuk ada ini siapa? Pak RW. Waduh, terima kasih loh Pak RW. Memang Pak RW ini luar biasa, sukoco, matur nuwun Mbak Titi juga, terima kasih. Yang mau bergabung kembali masih ada waktu ya, 60 menit lagi kebersamaan kita di Goyang Senggol, makin di Goyang makin asik. Ada yang mau request saya nyanyi langsung, boleh saya nyanyikan secara langsung di live TikTok ya. Ayo, lagunya apa, pokoknya yang saya lagunya bisa loh ya. Saya gak banyak bisa lagu, tapi sekali bisa gak banyak gitu. Satpam pengasih ACP, terima kasih ya. Matur nuwun ada Assalamualaikum, salam kenal dari pecinta Radio Bromo FM. Terima kasih ya, ada ya. Siapa lagi? Namanya aneh-aneh. Oh ya, terima kasih juga untuk yang sudah bergabung tadi, ada Bunda Busri Purnomo. Ini Ibu Pandan belum ada juga. Ini yang request tadi Mas Taufik request, tapi enggak tahu requestnya lagu apa gitu kan. Terus juga ini ada Pak dan Ibu Widi, boleh ya mau bergabung. Langsung aja bisa bergabung di sore hari ini. Ada Max ya, Senggol dong, hadir Jo. Senggol dong, selamat berjuang. Selamat bekerja juga untuk teman-teman dari Ngadirejo, ada Max ya. Ini Max-nya sekali aja Kak, jangan dua kali, kalau dua kali bahaya nih. Ada ini yang baru saja saya rasani, tiba-tiba beliaunya muncul. Saya terima dulu nggih daripada saya yang diseneni ya. Sugeng Sonten, selamat sore.
1: Sugeng Sonten, selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Pandan, lagunya request-nya apa ini?
1: Lagunya Istri Teladan.
0: Istri Teladan.
1: Goyang Senggol, makin digoyang makin asik.
0: Adanya istri setia e. Piye iki?
1: Oh iya. Gimana kabarnya Mas Tobi?
0: Alhamdulillah, istrinya setia enggak apa-apa ya?
1: Jumpa ya.
0: Nggih. Lagunya istri setia enggak apa-apa?
1: Oh iya, enggak apa-apa.
0: Oke, siap. Istri setia. Hanya istri.
1: Berarti salam nggih Mas Tobi.
0: Monggo. Kula trenggal-gal salam.
1: Bu Sri Purnomo, Bunda Riatin, Bunda Marlena, Bu Sri Gati.
0: Nggih.
1: Pak Bambang, Pak Eko, Pak Widi, Bu Widi.
0: Nggih.
1: Pak Suwarnoto, Pak Dono, Pak Iswoyo.
0: Siap.
1: Wonten Batu, Mbak Indah.
0: Nggih.
1: Bu Smiatun, Bu Anggi, Bu Tati Lahor, Mas Faris.
0: Nggih.
1: Kagem Kang Gerandong, Kang Aceh. Pak Sarii.
0: Nggih.
1: Kagem Ibu Satiah.
0: Nggih.
1: Buat Pak Irwan yang ada di Bandung.
0: Betul. Pak Irwan enggak tahu, udah lama enggak bergabung nih.
1: Siapa bergabung?
0: Pak Irwan.

0: Kalau
1: oh suka. Oh belum.
0: Belum, udah lama. Oh, iya. Saya kebetulan goyang single baru hari ini soalnya.
1: Oh iya. Sudah mantap baik, terima kasih.
0: Nggih, sama-sama matur nuwun nggih Bu Pandan.
1: Sehat-sehat selalu.
0: Amin amin, sami-sami Bu.
1: Hati-hati di jalan.
0: Injih, injih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun Bu Pandan ingkang sampun bergabung. Ini ada lagi yang sudah bergabung, monggo silakan yang mau bergabung bisa langsung bergabung 0341404504081555910153. Terima kasih untuk Anda yang juga yang tadi sudah bergabung di line WhatsApp ataupun juga di live TikTok ya. Ada Daringan di Rejo juga, ada UAUAH. Assalamualaikum Bromo pecinta radio. Ini sudah ada yang bergabung, goyang senggol.
2: Goyang senggol. Makin digoyang makin asik.
0: Kok di air, rek? Mari ndelok armada rupane.
2: Iya. Kenapa aku datang kok langsung batuk?
0: Dari kemarin saya batuknya. Tak empet sampai sampean bergabung iki.
2: Oh iya. Alhamdulillah masih dikasih batuk ya.
0: Injih siap, matur nuwun. Baik, kalau lagunya apa tak siapkan dulu nih.
2: Bagaimana kalau aku dikasih air mata darah?
0: Woi, air mata sangat berdarah sekali, iya. Saudara-saudara.
2: Begitu biasa tangisanmu ya. Apa yang kau tangisi dan apa yang kau sesali?
0: Apapun yang terjadi, janganlah kau sampai menangis, darah.
2: Iya, aku rela menjadi tisu untuk mengusap air mata.
0: Ini yang versi Roma Irama apa? Oke, yang Tasya?
2: Roma Irama dong.
0: Tasya Rosmala, Roma Irama nggih?
2: Iya.
0: Oke, siap, ready.
2: Salamnya buat yang baru turun tadi ya.
0: Ada Bu Pan.
2: Oh, Bu Pan dan ku ya?
0: Nge, siap.
2: Iya, selamat sore Bu. Sehat-sehat selalu Bu. Mudah-mudahan tidak akan merasakan air mata darah.
0: Oke. Oke, okay, terus siapa lagi? Nah, ada ya, Bu. Bunda Riatinku.
2: Bu Bunda Riatin yang selalu ada di bandulan ya.
0: Yang selalu bandulan.
2: Iya, ada Mbak Wakir ya.
0: Mm-hmm.
2: Ada tuh Mbak Sumiatun.
0: Oke. Okay.
2: Ada Mbak Sri Purnomo, Mbak Sri Purnomo, Bu Sri Purnomo, Bu Sri Ganti, Bu Sri Sriana, Sri Utami, Pak Ismoyo, Faris, Bu Malena.
0: Mm-hmm.
2: Untuk semuanya mudah-mudahan sehat semuanya.
0: Terima kasih
2: ya,
0: Pak Eko.
2: Gulnya ya.
0: Siap. Gol. Gitu ya.
2: Iya. Makasih Mas Taufik.
0: Sama-sama Pak Eko, matur nuwun sehat selalu. Oke, terima kasih Pak Eko yang juga sudah bergabung. Untuk Anda yang mau bergabung kembali boleh ya. Ini masih ada waktu, masih ada harapan. Waduh, ini juga ada Mas Anton Fahmi Al-Muhaidir ya. Thank you banget sudah bergabung, sudah follow juga. Sini jalan-jalan ke Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Waduh, ini jauh sama Kendari ya. Iya deh, pokoknya terima kasih ya Mas Anto Fahmi Al-Muhaidir. Al-Muhaidir ya. Matur nuwun sangat sudah bergabung di sore hari ini untuk Anda semuanya. Kali ini saya hadirkan lagu yang sudah Anda kehendaki. Waduh, kehendaki barang ya Jari ya. Oke, kali ini ada Istri Setia dan juga Air Mata Darah yang diminta sama Bu Pandan dan juga Pak Eko nih. Jangan kemana-mana, Anda masih bersama dengan kami di 105,3 Goyang Senggol. Goyang Senggol. Goyang Senggol.

0: Terima kasih untuk Anda ya. Jam 16 lebih 20 menit waktu Indonesia Barat ya. Saya ucapkan juga selamat sore tentunya untuk Anda yang masih bersama dengan kami. Ada Via Syifa, ada si Basku, The Four Dimas, The Four Dimas. Oh, Lutang. Ada Pak Yanto juga yang sudah bergabung. Matur nuwun sangat ya. Yang masih bergabung Budi Agus Santoso, thank you banget ya. Ini ada yang sudah bergabung juga, kita terima dulu nih dari Jakarta. Hey, Bung, bagaimana kabarnya, Bung? Sehat selalu, Bung.
1: Halo. Sinyal.
0: Hey, sinyal susah sekali nih, Bung.
1: Halo, kok terputus-putus?
0: Iya, nggak tahu. Sinyal dari Bung Maisera nih kayaknya nih.
1: Sinyalnya.
0: Halo, Bung. Gimana?
1: Coba. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Maisera.
1: Iya.
0: Gimana nih, Bung? Sinyalnya, Bung?
1: Bro.
0: Kenapa, Bung?
1: Iya. Aku dengerin. Iya. Terputus. Sorry bro, putus-putus nggak bisa.
0: Halo?
1: Iya sinyalnya. Aku dengerin aja ya.
0: Oke, okay, siap.
1: Ngapunten.
0: Siap-siap Bung Maisera, matur nuwun sangat ya.
1: Minta lagu aja ya. Jerah.
0: Apa? Lagunya apa nih? Hai, aduh. Nih sayang sekali nih Bung Maisera nih tidak bisa bergabung nih ya. Karena memang lagunya agak, bukan lagunya sih, lebih ke ini sinyalnya Bung Maisera ya. Pokoknya terima kasih untuk Bung Maisera yang sudah bergabung ya. Ini biasanya kalau Bung Maisera ini minta lagunya adalah Sonya. Ya udah kita kasih Sonya aja, biasanya Sonya nih. Biar Sonya kau panggil namaku, asik ya. Oke, spesial dari Ebi Mengesti biasanya ya kan. Ini lagu spesial untuk Bung Maisera ya. Terus juga ini ada Mas Dimas ya. Ini minta lagu dari miliknya Ajeng Febria yang judulnya apa ini?
2: Aku sudah bosan.
0: Pokoknya Ajeng Febria katanya. Ya udahlah, pokoknya saya kasih lagunya Ajeng Febria deh ya. Ini Ajeng ini memang laga gimana gitu ya. Ajeng Febria. Judulnya Nahkofaham kayaknya ya. Nahkofaham kali ya. Nah kok merdua gak ada. Mama muda adanya. Ya Ajeng Febria bentar melawan restu. Ini kayaknya bagus ya.

0: Ya pokoknya terima kasih ya. Ini pokoknya minta lagu dari Ajeng Febria. Ini saya kasih yang spesial, Pang Rock Jalanan. Spesial buat Mas Dimas yang ada di Sulawesi kayaknya nih ya. Ini tadi katanya kirim salam buat semuanya aja, menemani suasana pasca bencana gempa Sulawesi Tengah ini ya. Waduh ya, semoga semuanya baik-baik aja Mas Dimas ya. Dan untuk Anda semuanya tentunya yang hari ini juga masih bersama dengan kami, yang lagi di jalan, yang lagi perjalanan pulang, atau mungkin baru saja berangkat kerja, saya ucapkan selamat sore, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai di tujuan. Matur nuwun sangat juga untuk Anda yang masih bersama dengan kami hingga menit ke-25 lepas dari jam 16. Masih juga bersama Taufik Misbun ya. Ini ada Iki IKM Midwest ya. Mas sampean ga ulap ta nang studio kocomotoan ireng. Sebenarnya enggak ulap sih. Ya lebih ke karena kurang tidur gitu kan, untuk menyamarkan. Nah, lo kayak gini. Jadi pakai apa, kacamatanya yang warna hitam aja. Enggak apa-apa, kebetulan ini minus juga sih. Jadi kacamatanya memang minus. Jadi tidak terganggu, cuma agak gelap aja gitu. Terima kasih ya untuk sarannya, ada Febrian Sadu 20 yang sudah bergabung juga. Matur nuwun, ada IKM Midwest ya. Terima kasih. Walah, coba dibasuh dengan air bawang biar sehat matane. Oke, terima kasih. Coba dibasuh dengan air bawang biar sehat matane. Enggak gitu. Itu nanti konotasinya akan sangat berbeda ya. Pokoknya terima kasih buat IKM Midwest. Matur nuwun, ada siswa 87 join from. Ada Miriat, Miriat, ada Flowfish ya. Terima kasih sudah bergabung juga ya. Ini ada Mbak TWL sudah bergabung, kita terima dulu. Hai Pak Flowfish ya. Hey, thank you. Hai Pak. Hai juga, Nak. Goyang singgal.
1: Makin digoyang makin asik.
0: Oke. Tet. Lagu apa wes ayo?
1: Tak mengumpulkan nyawa nih.
0: Masalah tangi merem to ki, Mang.
1: Iya, Mang melek diluk terus merem meneh.
0: Oh iya. Lagu apa ki?
1: Apa ya penak ya?
0: Kabeh enak nek ngene iki.
1: Kerinduan rumah wis.
0: Betapa hati rindu pada diriku. Keri-keri apa sing?
1: Kapan aku rindu padamu?
0: Lho enggak, keri-keri apa sing duan?
1: Ya, du.
0: Ya. Sing Roma Irama ya. Oke, ya. Siap, ready.
1: Ori.
0: Ori dong.
1: Udan ta iki, Mang?
0: Garo adik ini, nek ini kok gak.
1: Nek kene, oh iya iki. Terus berarti rupane. Sandalku jemek.
0: Oh iya iki, udan iki, masyaallah barakallah. Masyaallah tabarakallah. Udan iki bae nek kene, sorry Pak, aku gak ro, aku mah gak mentu beluas oleh. Beluas.
1: Tak kira aku lek mang ngipi.
0: Oh alah, masyaallah kok ya iso ngono ki lho, masyaallah.
1: Lah, awo ngantuk e tombone apa? Nek ya turu.
0: Betul.
1: Nek luwe iku tombone ya turu.
0: Oke, siap.
1: Oke, ya wis tak enteni. Mangkane kok peteng men aku iki men tak pikir lek tangi iki wis magrib apa nulu. Ternyata hujan.
0: Ya wis, oke wis. Oke, selamat. Yes,
1: alhamdulillah.
0: Untung iya. Untung kopi ini wis dintasi kan.
1: Lah mangkano iku. Iku rupane ya jemek neh.
0: Oke. Siap.
1: Aja guyu. Oke, tak tunggu lagune.
0: Oke, terima kasih. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mbak Titi Widya Lestari. Iki juga ono IKDM West. Salam buat Mbak Penta, Mbak Savana dan Mas Yaya, Mbak Yaya koyonya. Mbak Yaya. Terus iki ono Nyonya Nana ya, selamat sore ditemani Mbak Nana, selamat sore semuanya. Entahlah. Saya juga punya pantun ya. Aura kasih pergi ke sana. Terima kasih Mbak Nana. Sarangi. Oke deh, pokoknya buat anda semuanya yang masih bersama dengan kami, saya ucapkan selamat sore juga. Pokoknya yang sudah request, sudah mengirimkan atensi, tak ada kata lain selain kata terima kasih yang sebesar-besarnya. Yang mau dikasih pantun boleh ya, coba balas pantun ya. Tadi saya sudah mengucapkan terima kasih untuk Nyonya Nana ya, aura kasih pergi ke sana. Terima kasih Mbak Nana. Ayo Mas Alim, terima kasih juga ya. Ada siapa lagi nih yang masih bersama dengan saya, yang mau gabungan boleh silahkan bisa bergabung 0341404504081555910153. Yang mau ngirim pantun juga boleh, yang mau kirim salam juga boleh, yang mau request lagu apalagi juga boleh ya. Ya udah kalau begitu, karena hari ini tentunya hari di sekitar Jari Panggung lagi hujan, saya mau puterin lagu dulu deh. Ini lagu dari miliknya Abing Esti dengan Sonia, Pangrok Jalanan Ajeng. Bukan, kok Pangrok Jalanan? Sorry, bukan Ajeng Febria ini ya. Ada yang minta Ajeng Febria tadi. Ajeng Febria, Ajeng Kurnia, malah Ajeng Kurnia lagi. Sorry, Ajeng Febria ya yang diminta ya. Oh, ini kasih Tia Monica aja deh ya. Maaf ya, tadi Mas Dimas salah lagu tadi. Ya udah, Yuse US Rene koplo bisa takak bisa los. Yang penting lagunya gak boso Jawa ya, karena boso Jawa ini engkok jam 6 sampai jam 8. Kita langsung puter noyo, langsung singkate request nanggone apa jenenge iki komen langsung aja di komen ya.

Baik, untuk Anda terima kasih sekali lagi ya. Sudah jam 16.52 waktu Indonesia Barat. Berarti saya harus segera mengakhiri kebersamaan kita untuk edisi kali ini. Matur nuwun yang sudah bergabung ya. MC Sabun ini siapa? Ada Embun juga, ada Laili, ada Via Ashifa. Terima kasih deh pokoknya untuk Anda semuanya. Ada B1 Karim, matur nuwun sangat, ada Fatur Gofar, matur nuwun sangat ya. Sayang sekali waktu kita sudah habis untuk edisi kali ini. Satu lagu terakhir yang akan menjadi lagu penutup, Selendang Biru akan saya hadirkan. Mohon maaf untuk yang mungkin requestnya tidak sempat terputar, tapi jangan khawatir karena besok kita akan kembali lagi. Ada Yusron juga nih ya. Ini salam gawe wong-wong mantan Aksis, pegawai Aksis Malang, masih request Selendang Biru. Sonia asik juga bro, aku wong Jawa borot masih oke, terima kasih ya kan. Pokoknya matur nuwun dan terima kasih DJM Gofar Hilman. Thank you ya bro Gofar Hilman, kagak lah. Oke, pokoknya matur nuwun, terima kasih Fatur Gofar ya. Oke, Mas Fatur, Mas Gofar, siapa nih? Fatur Gofar ya. Matur nuwun ya, pokoknya sekali lagi untuk yang sudah bergabung saya ucapkan terima kasih dan matur nuwun ya. Kali ini sebagai lagu penutup dari kebersamaan kita Selendang Biru saya hadirkan. Terima kasih banyak yang sudah bergabung. Billahi taufik walhidayah, warido inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

hamdan wa syukran lillah salatan wa salaman ala rasulillah amma ba. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, pendengar Pro 4 RRI Malang serta teman-temanku semua, marilah senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, dan kasih sayang kepada kita, sehingga pada saat ini kita dapat bersua di udara dengan penuh keberkahan. Solawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung kita, suri tauladan kita, yang kita nanti-nantikan syafaatnya, yakni Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, nama saya Janata Lavanya Leticia Zulkarnain. Saya kelas 3. Saya usia 7 tahun. Saya sekolah di SD Islam Aswaca Klochen. Bapak, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak terasa saat ini kita sudah memasuki bulan Muharram, dan inilah tahun baru bagi umat Islam di seluruh dunia, dan tepatnya memasuki tahun 1445 Hijriah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut bulan Muharram ini sebagai syarullah atau bulan Allah, bahwa Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah membuka tahun dengan bulan haram, yakni bulan Muharram, dan mengakhirinya dengan bulan haram, yakni bulan Dzulhijjah. Maka tiada bulan dalam satu tahun lebih agung di sisi Allah setelah bulan Ramadan, kecuali bulan Muharram. Hadis di atas menunjukkan bahwa bulan Muharram memiliki keutamaan dan kegunaan tersendiri bagi umat Muslim. Bahkan keistimewaannya hampir menyamai Ramadan yang menjadi bulan paling penuh berkah dalam kalender Islam. Oleh sebab itu, umat Muslim dianjurkan untuk menyambut datangnya bulan Muharram dengan sukacita. Lalu, bagaimana caranya merayakan tahun baru Islam yang tepat ya?

Bapak, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Malang dan gelombang 105,3 FM. Hal pertama yang dilakukan dalam menyambut tahun baru Islam adalah dengan satu, membaca doa akhir dan awal tahun. Menurut kitab Maslakul Akhyar oleh Sayyid Utsman bin Yahya, berikut doa akhir tahun yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya, Tuhanku, aku meminta ampun atas perbuatanku di tahun ini, yang termasuk kau larang sementara aku belum sempat bertobat. Perbuatanku yang kau maklumi karena kemurahanmu, sementara kau mampu menyiksaku. Dan perbuatan dosa yang kau perintahkan untuk tobat, sementara aku menerjangnya, yang berarti mendurkahaimu. Tuhanku, aku berharap kau menerima perbuatanku yang kau ridai di tahun ini, dan perbuatanku yang terjanjikan pahalamu. Janganlah kau membuatku putus asa, wahai Tuhan yang Maha Pemurah. Saat memasuki bulan Muharram, dianjurkan pula untuk membaca doa awal tahun sesudah sholat maghrib pada malam 1 Muharram. Berikut bacaan doa yang artinya, Tuhanku, kau yang abadi, qadim dan awal, atas karuniamu yang besar dan kemurahanmu yang mulia, kau menjadi pintu harapan. Tahun baru ini sudah tiba. Aku berlindung kepadamu dari bujukan iblis dan para walinya di tahun ini. Aku pun mengharap pertolonganmu dalam mengatasi nafsu kerap mendorongku berlaku jahat. Kepadamu aku memohon bimbingan agar aktivitas seharian mendekatkanku pada rahmatmu, wahai Tuhan pemilik kebesaran dan kemuliaan. Bapak, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Malang dengan gelombang 105,3 FM. Hal kedua yang dilakukan dalam menyambut tahun baru Islam adalah dengan melaksanakan puasa. Sebagaimana hadis dari Rasulullah, beliau bersabda, barang siapa berpuasa di hari terakhir dari bulan Dzulhijjah dan juga hari pertama dari bulan Muharram, maka Allah akan menjadikannya sebagai penghapus dosa atau dosa selama 50 tahun, dan puasa sehari di bulan Muharram sebagai penghapus atas dosa selama 30 hari. Semoga pada tahun baru Islam ini kita semua bisa lebih baik lagi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kesimpulan dari ceramah singkat ini adalah bahwa pada momen tahun baru Hijriah ini, marilah kita semua lebih mendekatkan diri kepada Allah dengan memperbanyak doa. Demikianlah ulasan singkat ini, semoga bermanfaat dan dapat menjadi acuan bagi para pendengar sekalian agar bisa terus meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila mana ingin mendapatkan materi-materi keagamaan lain, bisa dilihat channel YouTube saya ya, Janata Lavanya. Jangan lupa subscribe and like.
akhirul kalam. Wal afu minkum summa salamu alaikum warahmatullahi.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing nuswantara wassalam.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan solat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
6: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
5: Lestarining budaya adamel raraketing Nuswantoro. Wassalam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Mekaten Pak Warto Enggal,
1: Surup Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
2: RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam 18 lebih 11 menit waktu Indonesia Barat. Saya ucapkan selamat selamat apa gitu? Selamat malam. Selamat malam duhai kekasih. Yo, sing kate request lagu-lagu Jawa, lagu-lagu Banyuwangi monggo 404 504081555910053 barengan Taufik Misbun nang bengi iki ya sampai jam 8. Ada Jess, hai Jess, Bapak Taufik. Aduh kon lapo mun kok cemoto kuwi balik no. Aduh arek iki jan. Oke, ada halo Jess, apa kabar Jess? Sehat Jess, alhamdulillah. Ada Jesslyn ya. Jesslyn, boleh monggo silakan mau request lagu apa, Nak? Langsung bisa bergabung juga bersama dengan saya di sini ya. Yang mau request-request boleh, yang mau bergabung juga boleh, pokoknya yang mau request-request langsung aja. Harry, Pekanbaru hadir. Matur nuwun ya. Terima kasih yang sudah bergabung, terima kasih dari Pekanbaru, dari mana aja yang sudah bergabung, tak lupa saya ucapkan selamat sore aja deh buat Anda semuanya. Karena yang pasti hari ini ada aku yang akan menemani Anda semuanya, yang akan menemani kamu semuanya. Jadi silakan yang mau bergabung boleh langsung bisa bergabung ya. Di sore hari ini ada Samun gue Sido Piemon, Karpem Piemon, Banyuwangi hadir, alhamdulillah. Ini ada Jesslyn ya, Bapak, alhamdulillah Bapak, Bapak Taufik bagaimana kabarnya? Alhamdulillah ganteng, Nak. Pekanbaru hadir, Banyuwangi juga hadir, terima kasih. Ada juga Gak Maghriban, nah Mas Wesmari, goniku cek jampiro. Ada Iwang Sukislianah ya, Suging Dalu kula badhe request lagu kanggo Riko. Matur suwun Mas. Siap. Ada Budi Adi 66 Lamongan hadir. Terima kasih. Apresiasi yang sangat luar biasa ya. Oke, monggo silakan sekali lagi yang mau bergabung langsung bisa bergabung. Ini saya siapkan dulu kanggo Riko-nya ya. Ini kanggo Riko buat yang sudah request ditunggu kanggo Riko. Kanggo Riko Dini Kurnia ya sudah. Ini masih saya kasih siapa ini? Yang versinya Niken aja ya, Niken Salindri. Gak apa-apa ya, pokoknya kanggo Riko ya. Ada Leili juga yang sudah bergabung, saya ucapkan terima kasih ya. Supermon, ada Iwang, terima kasih ya. Ini ada yang sudah bergabung kembali. Aduh, ini siapa ini ya? Oke, kita terima dulu yang sudah bergabung. Tejo Wangi Jen Grace Paul.
1: Pol-polan.
0: Oke, okay. Siap. Bagaimana kabarnya?
1: Sama Ropo Leline cepat nosek.
0: Siap, ready. Ngono lho. Aku sebentar langsung saiki, to the point.
1: Saiki kan yo usume mati lampu.
0: Mm-mm, betul.
1: Kudu siap-siap lek gak ora damar yo golek lilin.
0: Damar opo lilin, Dik? Terus ini ada juga nih sih, bentar aku tak ambek moco komen-komen yo. Tejo Wangi dan Grace Paul nyuwun lagu Grigis sambil si Sliko lihat TikToknya Bunul. Matur nuwun nggih, siap lihat TikToknya sambil Sliko oh setriko ya ya. Oke, piye
1: setriko nyetrikani anu
0: Grigis
1: ora krimis
0: Grigis. Rupanya gerigis, rupanya gerigis mengundang hang.
1: Aduh. Ngene iku gak peteng, Mbak.
0: Sapa?
1: Ya Riko iku lho gak peteng ya, kait moang kok dipasang ireng-ireng.
0: Lah ya iku aku mangke kandhane asline emang lali. Biasanya kan aku nggawa kacamata iku loro, sijine sing digawe bengi, sing sijine digawe iki. Tibae adae kari nang omah, aku engko dadi koyo mule yo iki
1: gawe ireng. Lemendane lak tambah peteng ngono.
0: Mah?
1: Lemendane lak tambah peteng dalane.
0: Lah yo iku ya gak apa-apa wis, tapi babah wis aku iki minus juga sih untunge. Kok gak minus ya dadapan ta kancane iki.
1: Ya iya, lek gak minus sih biasa plus.
0: Lek gak minus iku biasane
1: positif.
0: Heeh. Oke, okay, wes salam ya, Mbak.
1: Sky kabeh ae.
0: Oke.
1: Suwen situ-situ ora apa lagu.
0: Betul, ready penting ya.
1: Oke. Okay. Iya. Wis penting lek kabeh ono wis katut.
0: Oke, siap.
1: Ora pilah-pilih.
0: Santeni
1: damare.
0: Oke, siap. Ya wis sampe disiapno ya. Kopine jolali engko lek pas lampu mati ku engko cek bingung nggae kopi. Kopi ireng ngudeke nang peteng-petengan. Bae gak ketok sing diudek tibae kudu gelas.
1: Tiba-tiba duduk kopi.
0: Nah, iku bahaya. Oke, terima kasih, Mbak.
1: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mbak Titi ya. Iki aku tak maca sing wis komen ya. Waduh, sik dulu satu-satu ya. Satu-satu tak wacane iki engko ya. Ada sobat Kimang Tejo Wangi Jan Crespo Lambik Setriko Lamongan hadir, thank you banget. Terus ono Supono Banyuwangi hadir. Ada Tampak Ceria, aku request apa iki Kang Mas Towe? Ilu yo gak ro, lah kowe request apa? Kowe request dhuwit yo jeneng aku. Ada Sianto Bang dari Gunung Kidul request lagu Bang Megat Resno, siap untuk ditunggu ya. Ahmad Zubaidin Lampung Timur Selatan, Lampung Timur Selamat malam, Lampung Timur Selatan. Terus juga ini ada Subar Gumlar ya, Gresik hadir Kang Mas. Thank you. Terima kasih buat yang sudah gabung. Iki mang ono teko Gunung Kidul, lagune adalah Megat Tresno, lagu Bang Megat Tresno, siap.

0: Oke dulur, karena iki wis ana beberapa sing wis request, kita puterno dhisik ya. Sik iki mang gresik hadir Kang, matur nuwun Peter Wan ya. Terima kasih juga. Iki sing nang gone WA iki ya wis padha ngenteni ana Bunda Aryatin, Kopi Tresno siap. Lah iki sitok kasih tak trimone dhisik iki wong ayu teko daerah Kendal lari kono ya. Tejo Wangi Jan Grespo lololololololol.
1: Assalamualaikum, Tejo Wangi dan Grespo lololololololololol.
0: Sampai watuk iki lho.
1: Obate kencur
0: nggih. Heeh.
1: Kencur sak driji diparut.
0: Heeh, kencur wis enak telur.
1: Dikei garam sedikit.
0: Oh nggih, siap. Kencur diparut, dikei garam sedikit.
1: Terus banyune anget titik ae, aja sak gelas.
0: Sak galon mboten angsal.
1: Yo kakean to. Wong kencure sak driji. Nggih, tambah watuk.
0: Nggih, siap.
1: Mas Togan aku tak
0: request tembangnya
1: ya.
0: Napa niki?
1: Tembangipun tresno ora kudu duweni.
0: Tresno ora
1: kudu duweni.
0: Tresno ora pamrih piye to iki?
1: Ora pamrih.
0: Ora
1: kudu duweni.
0: Golekno iki, sik tak golekno Bu ya. Gono ya tresno ora kudu duweni ya.
1: Nggih.
0: Nggih, salame kagem sinten iki?
1: Salamipun wis kagem sedoyo kemawon pendengar Pro 4 RRI Malang sugeng sonten lan sugeng midhangetaken.
0: Nggih.
1: Kagem kabar sehat selalu, tetap semangat, lancar rezekinipun, yuswa panjang ingkang manfaat.
0: Amin, matur nuwun.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Matur nuwun nggih Bu Sri Purnomo ingkang sampun gabungan nggih. Niki enten Nani Nurasid saking Blitar hadir, matur nuwun sing kate gabung monggo. Kula aturi enggal-enggal gabung sampai jam 8 bengi ya. Aku akan kula badhe ngancani panjenengan sedaya niki dulur nggih. Ingkang dereng request monggo kula sumanggaaken enggal-enggal request. Pilih enten sing gabung monggo. Tejo Wangi Jan Grespol.
2: Kecewa
0: ngecer kelas
2: pol. Alalalal.
0: Heeh.
2: Sampai seneng Bu Sri Purnomo. Poli kok panjang lagi ya.
0: Napa?
2: Bu Sri Purnomo lek ngomong poli sepanjang
0: tadi. Gangin iku.
2: Semangat banget, aku suka banget semangatnya itu.
0: Nggih, nggih. Niki request-e napa, Pak?
2: Ya mergo riko ta.
0: Oke, mergo riko. Mergo riko. Aku menanana mergo riko.
2: Tapi rupanya nang sing jalo.
0: Mergo riko niki tak kei sing lagu versinya era Shakira ya.
2: Mergo riko ada kan lagu era Shakira.
0: Oh no, era Shakira.
2: Oh iya, nggak apa-apa.
0: Oke, siap.
2: Tapi punya Bustri nomor namanya kasih Intan Cah. Cape itu Intan Caca itu loh.
0: Mergo Tresno.
2: Bukan yang dari Bu Sri Purnomo tadi kan sulit carinya.
0: Iya.
2: Dari versinya Intan Caca itu nanti ketemu itu.
0: Oh, nggih, Intan Caca nggih.
2: Nggih, biasa sing godhe Bu Sri Bang loh, apa tadi Tresno ora aku duweni loh.
0: Intan
2: Caca.
0: Heeh. Ana iki tukang jaranan iki piye iki? Jajal. Tresno kanggo aku iki, Pak.
2: Biasanya ada itu di Intan Caca kemarin aku minta ada kok Mas Topi carikan.
0: Oh iya, ini saya tak boleh no ya.
2: Iya, pokoknya aku tadi mergo riko ya.
0: Iya, siap, sampun, monggo. Salam yang kagum sinten ini.
2: Salam yang kagum Purnomo. Kangge Mbak Titi kau ini.
0: Iya.
2: Kali semua yang ada di WA, selamat malam, selamat istirahat semuanya ya.
0: Siap, matur nuwun baik kok.
2: Lalu mudah-mudahan batu cepat ningkat.
0: Amin, matur nuwun.
2: Matur nuwun, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, matur nuwun. Pak Eko yang kang sampun gabungan ya. Iki tak mau cokno sik sing wis request. Mat malam Blitar hadir nggih ana Suwarno sapa iki Suwarno PKD ya. Ini Pak Suwarno PKD, assalamualaikum. Ulai JKM, assalamualaikum Kak Sudimoro ikut Kak. Monggo monggo. Ingkang badhe ngikut, ingkang badhe request kula sumanggaaken. Iki tak puterno dhisik lagu-lagu sing wis di request sing kate gabungan ditahan dhisik ya, mareng ngono balik maneh topik ya.

Kanggo rikone wis tak puterno yo. Aku kate moco maneh sing wis gabungan nang kene. Gimana no moso wis patrol dereng. Assalamualaikum Tejo Wangi dari Puningsih Sumber Sekar Dau minta lagunya Ninggal Janji nggih di rentas nggih lagune. Ada Pak Sumiaji juga, asik teh teman cari panggung hadir di Pura 0109, kenalan mas, asik bro, matur nuwun. Kalau nggih matur nuwun, sing se gabungan iki yo. Berikutnya ini lagu kanggo Riko wis hadir, ono Damar opo Lilin spesial kanggo Mbak Titi Widya Lestari sing nanggone Wagir. Singkate gabungan, singkate opo ki jenenge request yo monggo. Ono Ibu Ina Kusuma Winayu kacamatamu anyar yo Fik. Asine wis lawas Bu iki mang aku lali gak nggawa kacamata putih dadi onoke kacamata ireng wis tak gawe ae aku timbang ngantuk. Ada Ceki Rianto Ceki, assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam Pamekasan Madura hadir wahai pendusiarku. Wassalam pendusiarku we Mahesa Jenar. Matur nuwun. Ya wis iki sing kate gabungan ditahan dhisik aku maca-maca komen-komen iki ya.

Sing wis gabung matur nuwun. Iki tak waca-waca no tipis-tipis. Sing wis gabungan nanggone live TikTok iki mang ya rada semrawut tangane ana sing iwo ana sing nengen. Iki lagu sing dijaluk teko Mbak Titi Widya Lestari. Iki nek Jeki Rianto Jeki assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam Pamekasan Madura hadir matur nuwun. Aku Kediri duduk keren hadir matur nuwun. Ana Bu Yayu assalamualaikum Mas, kula Bu Yayu mau ikutan boleh dari Lampung, monggo silahkan. Ada Ilnan Collection informasi Merjosari Grimis tembang sing gerespol nyimak di radio matur nuwun. Ada Zara juga ya Mas Topik kirim salam kanggo Mbok Tamsirah minta lagu Ego Wong Tuo. Oke, Mbak Titi Widya Lestari lagune diputar. Mbak tipis-tipis ana suaraku lho ya. Iki ana WGG Papua hadir Bang, terima kasih Mas oleh njaluk lagu Gerikis Banyuwangi sudah disiapkan. Dimsum, Unimas, selamat malam Om Topik, sekut sekut sekut.

0: Damar apa liline sing dijalon dek Mbak Titi Widya Lestari, matur nuwun sudah diputarkan. Bang request Semoyo Putra Belambangan, siap Semoyo, siap. Iki mang yono sing request teko Bandulan ya, ono Bunda Riatin iki mang wis request lagu de Kopi Tresno. Ki ono sing gabungan Sugeng Dalu Tejo Wangi Jen Grespol.
1: Sugeng Dalu Tejo Wangi Jen Grespol.
0: Oke, Mas Rendra, matur nuwun sudah gabung. Lagune opo ki?
1: Nganu Kang Taufik, lagune sing pengen akhir rada piye yo? Nanda Vero iso kan?
0: Apa iku?
1: Judule Percuma.
0: Ya. Nanda
1: Percuma. Nggih, Nanda Ferraro Kang Taufik.
0: Percuma.
1: Nanda Ferraro.
0: Percuma. Nanda Ferrarone sing ga ono iki kowe.
1: Gaene.
0: Lek Percumane ono Safira Inema, Suci Taci, Suliana, Demi. Sing versi Nandane sing ga. Oh, Nanda ono. Percuma bae.
1: Ya, okay. Percuma biaya
0: nggih. Siap, ready.
1: Salame kanggo Bunda Riatin sing wis mlebu mau nggih.
0: Inggih.
1: Wilujeng Dalu, wilujeng medhangetaken.
0: Siap.
1: Sinten mawon Kang Bedi? Sampun
0: mlebu. Wah, wis akeh iki di lab TikTok, di gini HP iki emang wis akeh Bunda Riatin, Bu Sri Purnomo, Mas Faris dan sebagainya. Akeh. Wis gak karo-karuan iki mah. Aku malah langsung diserbu jlang.
1: Iya iki. Piu. Lah kok rawuhane temen ngono
0: kuwi. Lah ya iku piyo. Ah,
1: ngalang-alang piala dunia ya,
0: Kang. Oh, jelas. Oke. Salami ge sapa, Kang? Silakan.
1: Dumateng Kang Bapak Ismoyo ingkang wilujeng dalu, wilujeng midhangetaken kemawon.
0: Nggih.
1: Lan sedaya kemawon.
0: Matur nuwun.
1: Dicerete jiwangi, wilujeng dalu. Atem jenengan wilujeng ngetes
0: kemawon. Matur nuwun, Kang.
1: Rantos gendengin Nanda.
0: Siap, matur nuwun.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Rendra, matur nuwun. Kiono Mas Faris pisan sing wis gabung Tejo Wangi John Grespol. Sugeng Dalu Mas Taufik saking Faris wonten Batu badhe request tembange Vital Via sing judule Kisinan. Nah, salam kagem Mbak Yupipit, Bu Demes, Felix kagem Mas Bagas, Mas Taufik salam sehat selalu. Kata Mas Bagas matur nuwun sangat caudel pun nggih, sami-sami Mas, matur nuwun nggih. Ki mang tembange adalah apa kemang ya Faris Batu tembang Asnal Via sing judule Kisinan. Oke, ki iki isi ananan Kisinan. Kisinan ku berarti desaining ngono ya. Vita Alviane kaya gano iki ya. No. Oke, siap ya. Ya wis ngono wis ditunggu sing wis request. Iki aku tak maca pisan sing wis gabung nang gone anu ya. Request Semoyo Putra Blambangan, Semoyone mang. Oke, Semoyone tak golekno Kang ya. Bentar. Semoyo. Putra Blambangan. Aduh iki piye iki? Oke, siap lagu Semoyonya sudah ready. Oke. Matur nuwun. Terus ada Kang Us Banyuwangi hadir, mantap lagunya Mas. Matur nuwun. Assalamualaikum Bang Madiun hadir, makasih. Sama-sama nggih, matur nuwun sing wis gabungan ya, ditunggu sing wis request lagu, sing gorong request dang monggo silakan bisa request. Prastio juga terima kasih. Kita puterno dhisik lagu-lagu sing wis di request, cek gak ngenteni gerik spesial.

Aku yo matur nuwun kagem sing wis gabungan iki. Waduh, sing request lagu akeh banget. Dadi engko lek enek lagu sing gak keputer ya sepurane ya dulur-dulurku kabeh asik tenan lagu Banyuwangi, Mas. Sekedar info, suara musiknya agak tenggelam. Oke, matur nuwun, Pak. Banyuwangi boloku, matur nuwun. Request Negara Angin. Oke, disiapkan. Assalamualaikum putra mbarep. Assalamualaikum, waalaikumsalam, salam kenal dari Malang Barat, Ngantang. Wih, meneh aku insyaallah nang Ngantang, bos. Mancing mania mantap, yo. Terus iki ono mergo Rico spesial sing mang dijaluk ambekan Pak Eko. Iki mang requeste lagu, request lagune Bu Sri Purnomo, sabar nggih. Niki setunggal-setunggal antriane bayo sak gunung. Tresno Raku duweni iki mang sing dijaluk. Iki langsung spesial era Sakira mergo Rico.

matur nuwun sing wis gabungan iki ya kopi tresnone sing dijaluk Bunda Riatin langsung meluncur. Sing liyane ditunggu iki mang ana parane dari Catur Aroma siap tenan Mas. Siap ada Sugeng telu nyuwun denok Mas, siap ready diisiapkan.

0: Terima kasih untuk yang sudah bergabung ya, Loklistan di Sopo Tarek Konconi. Oke, saya Sopo. Halo, ada Bu Nani juga, Semoyo Wisata Kungko selalu mengikuti live-nya RRI Matur Nuwun Radio Tengah Kampung. Sam, yes, thank you banget Radio Tengah Kampung Surabaya. Matur Nuwun. Monggo-monggo yang beri gabungan, yo langsung bisa gabung. Iki ana sing wis gabung tak trimone dhisik ya, wong iki mang wis ngenteni mulai bar magrib mang lho iki nggih. Pripun?
1: Nggih pun ngenteni.
0: Nggih ngapunten. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tejo wangi
0: jan Grespol nggih. Lagune napa?
1: Wilujeng dalu.
0: Wilujeng dalu niki waktune pun mepet lho Bu.
1: Sing mepet.
0: Heeh. Bunda Atia sing lagune paum enak-enak jarene.
1: Kapan Bali?
0: Ben. Nggih. Ditakoki to aku. Iki mang ditakoki kapan Bali kok jam 8.
1: Oh, nggih. Kandem setuh ayo pamireng matepe.
0: Nggih. Kapan
1: Bali? Wilujeng dalu. Nggih, salam sehat.
0: Nggih.
1: Matur nuwun dalipun.
0: Matur nuwun Bu Pandan. Nggih, matur nuwun, matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Pandan, matur nuwun sing wis gabung ya kan. Iki lagune ya wis ready. Iki mang ana Bunda Tias, penak-penak lagune nggih, makane aja pindah channel, langsung ae deloken nang RRI Malang Official. Yo iki lagu spesial gawe mang Bu Pandian, mang wis tak siapno ditunggu lagune.
2: Aja nganti anak dadi korban berjuang.
0: Ana radio tengah kampung yo kula saged request mboten mbot saged monggo yang badhe request iki Bunda Tias yo ingkang badhe request monggo.

sing wis request ya ditunggu ya, sabar ya. Iki mang ono sing request denok, iki margine ono percuma baen, kisinan negara angin, ono parane ono denok ya kapan bali pisan, ono sing request yeni inka pisan wis pokoke ditunggu lagune ya. Iki spesial percuma baen iki mang ono sing dijaluk teko sopok iki mang ya wis pokoke yeni inka ready wis ditunggu ya.

Terima kasih juga untuk Alvan RBF ya. Salam dari PT GBB Panjen. Terima kasih dari PT GBB Panjen. Thank you banget sudah bergabung. Singkat request yo monggo sing ono waktu. Enggak request yo ora apa-apa. Iki mang percuma bae ne wis diputerno saiki gilirane kisinan spesial kanggo Mas Fari sing ono nang Batu.

Sing request Denok ditunggu ya iki. Juga terima kasih Bu Nani Mas kalau request IG Andung-andung versi ditunggu. Ada Gilbert 726 matur nuwun ditunggu Malangan ayo. Ono Abah Ruslan matur nuwun Abah. Selamat malam dari Cepu request Denok ya Cak nggih ditanggo lagune nggih.

Nggih matur nuwun sanget ya kagem sing wis gabung nang gone live Taufik bengi iki Abah Ruslan matur nuwun sambil ngopi tocak nggih ngapunten. Ana Mas Radamri Kang Damri selamat malam semuanya. Selamat malam juga Kang. Terima kasih banget lagunya aku wong Jember njaluk lagu Gerikis. Gerikisnya tadi sudah diputer ya aduh. Terus juga tadi ada yang minta Laili, minta lagu Gulu Pedot nggih ditunggu untuk lagunya ya. Njaluk Gerikis nggih. Oke, Gerikisnya ditunggu ya. Ngapunten, ini kayaknya Gerikisnya sudah diputer tadi nggih. Ini spesial ya, tadi yang sudah request Denok ini ada 4 orang kalau enggak salah langsung aja tak puterkan lagu Denoknya nggih.

Terima kasih Dek Yuyun yang sudah bergabung juga ya. Om gitu aja panggilnya. Ya Allah, Om kon. Imba, iki Om. Jeneng gawan tenggan-tenggan ngene iki ya. Iki malah langsung sing wingi kita kok langsung mudun des.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami, untuk yang masih tetap berada di live saya ucapkan juga terima kasih. Ada Via Asifa, ada Abah, gimana Abah Ruslan. Iki golek cak pentol mari ngene wong siaran dadi aja dipateni iki mari ngene langsung diterusno mbek cak pentol. Jan ojo wong sing kesel. Aku yo mulai kok ngon rene. Terima kasih matur nuwun Radio Tengah Kampung Yeni Inka mang wis diputerno ya. Ada Sume, ada Wari sapa iku, ada Kaser, ada Mistira sapa aku Mbak. Iku ketutupane karek separo. Nggih, matur nuwun Sam. Aduh, matur nuwun Radio Tengah Kampung. Yo Akbar Jaya, wis kabeh wis pokoke sing wis gabung ora enek kata-kata selain matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun yo. Lek ngono aku tak pamit, iki tak pateni live yo. Gak apa-apa ya dulur-dulurku kabeh. Dimang ono sing wis request gulu pedot nek sing luwung kingko mari ngene diterusno cak pentol yo. Lek ngono aku pamit undur diri. Aku luwe aku sini kate dikei anu ditukono. Anu mang pangsit ambil cak pendol ke wangi wapik sumpah. Tenan kan dan wangi ku ga wanteng wapik. Mumpung ke wangi gano tak mong no. Tenan niki. Andi wangi lewes teko ngono mesti aku ditako. Iwis mangan le ngono dereng cak aku ngono isayu mangan ngono. Tenan niki ngono. Kadung dikono no lah awas ya goro.
1: Kar gedang campur sawi sampai kering nguli.
0: Oke aku tunggu iki wonge. Wonge ketatap. Yo wis aku matur nuwun dulur-dulurku kabeh sing wis gabung. Iki live tak pateni dhisik ya. Matur nuwun sangat kagem sedaya kemawan sing wis gabung ya. Ameh rong jam aku wis nancani sampean kuwabe dari kawasan Cari Panggul 58 Malang. Kula pun Taufik Misbun ingkang
1: awak langsung ngasir gelibegan koyo kelangan.
0: Kata-katane sik oke siap tak kasih kata-kata. Kok nek ngop marep rene cak oke siap. Ayo cak pentol kongon Rini ambil cak Ruslan ambil Abah Ruslan. Iki kata-kata hari ini menyerah bukan pilihan tapi melangkah adalah sebuah kepastian. Meskipun kamu gagal tapi kamu pasti akan mendapatkan sebuah pelajaran. Taufik. Kata-kata nih. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Papertos, Boso Jawi, Produksi Radio Republik Indonesia Malang, Berumpat Suara Budaya Nusantara, edisi Dinten Meniko, Dinten Senen, Ka Aturaken Dining Siswanto Galuaji. Perkenalan Sunda Budaya Enggang Satu Kinurmatan SKPD Kabupaten Malang wajib nerapaken KKPD pungkasipun sasi Juni. Bupati Malang Sanusi majibaken sedaya satuan kerja perangkat daerah SKPD nerapaken kartu kredit pemerintah daerah KKPD sistem pembayaran daring menika dipun tarjendaken aktif saderengipun akhir utawi pungkasipun Juni 2016. Jangka strategis menika dipun bundut kagem nanjaken efisiensi anggaran penerapan sistem ugi kagungan angka ngalitaken potensi kebocoran dana daerah. Sanusi nekanaken wigatosipun integritas sarta kedisiplinan dumateng sedayaning aparatur. Kedah wonten kreativitas soho inovasi ing dalem gayo target program pegawai ingkang kagungan prestasi kedah dipun paringi penghargaan ewadini ingkang boten gayo target nopodini ngelanggar aturan badhe dipun paringi sanksi tegas mekaten aturipun Sanusi wekdal Senin 26 Juni 2016.

Salah sengipun para kadang seno budaya yang janggatu satu kinormatan DPRD Malang ngaji skema anggaran dampak indah-indahan BBM. DPRD Kito Malang badhe ngaji skema ingkang dipun siapakan pemerintah kota magepokan kalian penyesuaian anggaran dampak kenaikan regi bahan bakar minyak utawi BBM. Ketua DPRD Kito Malang Amitya Ratnanggani Siraduhita ngendikan pihakipun taksi nenggo paparan Pemkot Malang saderengipun nemtokaken jangkah ingkang badhe dipun bundut. Amitya nyebataken pembahasan ugi badhe magepokan kalian aturan lan peraturan wali kota perwal ngrumri ini perubahan anggaran ingkang manggenipun badhe dipun bahas sesarengan anggota dewan. Panjenenganipun muwi DPRD badhe mriksani malih penghitungan sacara mateng kalebet ing antawisipun skema sewa utawi mundut ingkang saderengipun dipun aturaken wali kota. Miturut Amitya, keputusan dipun pundut kedah dipun pertimbangaken kelangsunganipun pelayanan dumateng masyarakat.

Dereng wontenipun keputusan sanksi kasus pungli wonten ing lapas Blitar. Penanganan kasus dugaan pemungutan liar utawi pungli ingkang libataken tigang oknum pegawai lembaga pemasyarakatan utawi lapas kelas 3B pangapunten kelas 2B Blitar taksih dereng wonten proses. Ingga wekdal menika

Ditjenpas Jawa Timur sak lintuning tim saking Kanwil Ditjenpas Jatim, tim saking Inspektorat Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakat Kemenimpas ugi sampun mandap nindakaken pamriksan. Para kadang pamidanget Radio Republik Indonesia Malang Berumpat Suara Budaya Nusantara Mangkatan Pawartos Basa Jawi ingkang dipun produksi Radio Republik Indonesia Malang Berumpat Suara Budaya Nusantara. Kula pun Siswanto Galuwaji ngaturaken gunging panuwun kang tanpa upami awit kawigatosan panjenengan sami. Nuwun matur nuwun.

0: Nyampe juga. Panas banget.
1: Udah beli ikan ya?
0: Udah, nih.
1: Loh, kamu beli ikan ini?
0: Iya, ditawarin tadi. Aku ambil aja, mumpung murah.
1: Ini ikan ekor kuning loh.
0: Terus?
1: Aku gak berani masak ikan ini.
0: Kenapa?

0: kenapa?
1: Gak ngerti sih jelasnya kenapa, tapi kata nenekku nih, ikan ini gak boleh dimakan loh.
0: Ikannya beracun ya?
1: Enggak sih, cuma...
2: Ju, sambalnya ditaruh di mana?
1: Di meja aja, Nek.
0: Nek, ikan ini beneran gak boleh dimasak.
2: Ikan apa?
0: Ini.
1: Ikan ekor kuning, Nek.
2: Ikan ekor kuning?
1: Iya.
0: Emang bener gak boleh dimasak ya, Nek?
2: Sebaiknya jangan.
0: Kenapa, Nek?
2: Kalau menurut orang-orang di desa nenek, dari zaman dulu sekali, Encuy, desa nenek punya janji dengan ikan ini.
0: Janji?
2: Iya.
0: Wih, ikan zaman now berarti, Nek, ya?
2: Ada ceritanya. Kenapa bisa ada perjanjian, sayang?
1: Wah, gak jadi masak kayaknya nih.
0: Terus, Encuy itu siapa, Nek? Kenapa bisa buat janji?
1: Bentar. Aku tahu. Kalau gak salah, Encuy ini bisa berarti kepala desa ya, Nek, ya?
0: Ah, sok tahu ah.
1: Loh, benar. Yang orang Bima siapa sih? Kamu apa aku?
3: Hey.
2: Udah, jangan berantem. Putri benar. Encuy itu bisa diartikan kepala desa atau orang yang memimpin sebuah desa.
1: Oh.
2: Biasanya, Encuy itu selain orangnya bijaksana, juga taat agama. Jadi bisa memimpin masyarakat di desanya dengan baik.
1: Tuh kan benar.
0: Iya. Terus kenapa bisa ada perjanjian gitu, Nek?
1: Sabar, napa? Kasih nenekku istirahat dulu.
0: Tapi aku penasaran. Nih kan banyak banget loh.
2: Iya, gak apa-apa. Nenek seneng banget kalau anak-anak muda kayak kalian penasaran sama legenda rakyat.
0: Tuh kan, nenekmu aja seneng. Kok malah kamu yang bawel?
2: Ya, udah, gak usah berantem. Nenek ceritain ya.
0: Iya, Nek.
1: Ini judulnya Masak Sambil Cerita.
2: Jadi, zaman dulu itu di desa nenek, namanya Desa Jia, di Kecamatan Sape Bima. Ada seorang Encuy yang bernama Encuy Jia, sama seperti nama desa tempat dia tinggal. Dan zaman dulu itu, nama pemimpin desa diilhami dari kampung atau nama tempat tinggal mereka.
0: Oh, terus?
1: Sabar.
2: Terus, suatu hari Encuy Jia mendapat undangan dari Encuy Lambu untuk datang ke pesta pernikahan putrinya. Zaman dulu, kalau kita mengundang pemimpin desa, artinya kita juga mengundang seluruh masyarakat di desa itu.
0: Wah, pesta besar dong, Nek.
2: Iya, bisa dibilang pesta besar-besaran, cucuku.
0: Terus, Nek?
2: Masyarakat di desa nenek, Desa Jia, sangat senang. Kebiasaannya pada zaman itu, kalau ada yang mengundang ke pernikahan atau hajatan lainnya, kita sebagai undangan membawa bahan makanan atau makanan jadi ke pesta itu sebagai hadiah, walaupun si tuan rumah sudah menyiapkan semuanya.
0: Aku tahu. Pasti ikan ekor kuningnya dibantai habis-habisan nih di sini.
2: Enggak.
1: Dasar sok tahu kamu.
0: Emang kamu tahu kelanjutannya?
1: Enggak.
0: Bilang orang aja, padahal sendirinya juga enggak tahu.
1: Itulah kenapa kita dengerin nenek dulu biar tahu kelanjutannya. Betul kan, Nek?
2: Udah. Mau dilanjutin atau mau berantem?
0: Lanjut, Nek.
2: Jadi, setelah semua disiapkan, berangkatlah semua masyarakat Desa Jia, dipimpin oleh Encuy Jia ke Desa Lambu.
4: Dengarlah wahai masyarakat Desa Jia, hari ini kita akan bersama-sama menuju Desa Lambu. Berhati-hatilah dan jangan sampai ada yang tertinggal.
2: Berhari-hari mereka berjalan, menyusuri hutan, menaiki gunung, menyeberangi sungai.
1: Kayak Ninja Hattori deh, mendaki gunung, lewati lembah.
0: Diem, napa?
1: Ups, sorry, maaf.
0: Lanjut, Nek.
2: Iya, kayak ninja ya. Tapi memang begitulah kalau zaman dulu. Belum ada jalan raya, belum ada kendaraan. Jadi kemana-mana harus jalan kaki. Makanya, kalian tuh harus bersyukur hidup di zaman yang serba ada.
3: Iya, Nek.
2: Nah, Nenek lanjut ceritanya ya. Masih mau denger?
3: Istirahat.
0: Lanjut, Nek, lanjut.
2: Mau istirahat dulu?
0: Enggak, Nek, lanjut aja. Tanggung.
2: Setelah sampai di Desa Lambu, masyarakat dan Encuy Jia disambut oleh Encuy dan masyarakat Lambu. Mereka saling bercerita, melepas rindu karena lama tidak ketemu. Lantunan musik, berbagai jenis makanan, minuman disajikan oleh Encuy Lambu. Pokoknya pesta yang benar-benar meriah.
4: Ah, perutku sangat kenyang.
5: Ayo, tambah lagi. Masih banyak makanan dan minuman. Titiplah Encuy dia.
4: Sudah Encuy Lambu. Perutku sudah benar-benar penuh ini.
5: Kalau begitu, istirahat saja dulu. Kau terlihat sangat lelah.
4: Tidak, aku harus kembali ke desa. Wargaku menunggu di sana.
5: Tapi kau terlihat sangat lelah. Istirahat sajalah sebentar. Aku yakin wargamu tidak akan meninggalkanmu.
4: Baiklah, mungkin istirahat sebentar bisa membuat tubuh ini kembali segar.
1: Wah, kayaknya nih bisa ketebak endingnya.
0: Encuy Jia ditinggal kan?
1: Ih, main nyerobot aja kamu ya.
0: Bener kan, Nek?
2: Iya.
0: Kok berani ya pemimpinnya ditinggalin kayak gitu? Kayak pepatah ini loh. Apa ya pepatahnya?
1: Besar pasak daripada tiang.
0: Bukan. Itu loh, ada kacang-kacangnya.
1: Kacang kulit rasa.
0: Diam. Lagi nyoba inget nih.
1: Kacang lupa kulitnya.
0: Nah, itu dia. Kacang lupa kulitnya.
1: Gitu aja mikir. Lemah.
0: Biarin, namanya juga lupa. Wah.
2: Bukan kacang lupa kulitnya, tapi sebenarnya alasan mereka meninggalkan Encuy Jia itu sederhana. Tidak mau mengganggu pemimpin mereka yang sedang istirahat, itu aja.
0: Tapi kan tetap kan, Nek, judulnya ditinggal. Dimana-mana kalau udah ditinggalin pasti sakit hati.
1: Iya, kayak kamu, suka ninggalin kalau lagi seneng.
0: Ih, kamu kok gitu sih?
1: Ih, baru sadar ya.
0: Pasti Encuy Jia marah ya, Nek, ditinggalin.
1: Ya jelas lah, sama kayak aku yang kamu tinggalin kemarin. Emosi tahu?
0: Ih, kamu gitu banget. Tapi kok kamu marah lagi sih? Kan udah aku jelasin alasannya.
1: Oh iya ya. Sorry kebawa suasana.
0: Terus Nek, gimana? Ikan ekor kuningnya kapan diceritain?
2: Iya. Jadi setelah tahu kalau dirinya ditinggal warga desa, Encuy Jia merasa kesal karena dia tidak tahu pasti jalan pulang kembali ke desanya.
4: Loh, di mana warga desa Jia? Apa mereka meninggalkanku? Ah, sial. Mereka benar-benar meninggalkanku. Bagaimana ini? Tega nian mereka meninggalkanku pulang. Apa yang harus aku lakukan? Hari masih gelap. Aku tidak mungkin membangunkan sahabatku Encuy Lambu. Sudahlah, aku coba pulang sendiri saja. Mungkin saja aku masih ingat jalan ke desa Jia.
0: Pulang sendiri, Nek?
2: Iya.
1: Kasian.
0: Terus, Nek, ikan ekor kuningnya mana?
1: Tuh, di plastik. Dari tadi nanya itu mulu. Sekali lagi nih, kamu nanya, aku kasih payung loh.
0: Abis aku penasaran. Nih ikan kenapa nggak boleh dimakan? Rugi kan udah beli sebanyak ini?
2: Jadi begini, waktu Encuy Jia mencari jalan pulang, ia tersesat sampai ke pinggir pantai. Di sana duduk ia merenung sampai terus berpikir kenapa warga desanya tega meninggalkan. Tiba-tiba dari arah laut, seekor ikan ekor kuning Uta Bangkulo yang sangat besar datang menghampiri Encuy Jia.
6: Tuan, mengapa kau terlihat bingung dan sedih?
4: Kau Uta Bangkulo bisa bicara?
6: Iya, Tuan.
4: Tapi bagaimana bisa?
6: Ini karunia dari Tuhan. Lalu mengapa kau termenung di pinggir pantai ini, Tuan?
2: Kemudian Encuy Jia menceritakan alasan kesedihannya dan mengapa ia sampai di pinggir pantai itu.
6: Kalau begitu, biar aku yang mengantarmu pulang, Tuan.
4: Kau? Tapi bagaimana?
6: Naiklah ke punggungku.
4: Hah? Punggungmu?
6: Iya, Tuan. Tenang saja, kau pasti aman.
4: Baiklah.
0: Wah, ikannya besar banget dong. Sampai Encuy Jia bisa naik di punggungnya.
2: Iya, begitulah kalau dicerita.
0: Berarti Encuy Jia hutang budi dong sama ikan itu.
2: Iya, karena merasa telah ditolong oleh ikan ekor kuning itu, akhirnya Encuy Jia membuat sumpah.
4: Pada hari ini aku bersumpah bahwa aku, wargaku dan anak keturunanku tidak boleh sekalipun memakan ikan ekor kuning atau uta bangkolo. Jika sumpah ini dilanggar, maka seluruh tubuhnya akan gatal-gatal dan membengkak, dan tidak ada obat yang mujarab untuk itu.
2: Seluruh warga Jia mendengar sumpah Enju Jia hanya bisa menunduk dan menerima sumpah itu. Mereka tahu kalau sumpah itu adalah bagian dari kesalahan mereka karena telah meninggalkan pemimpinnya. Sampai akhirnya ikan itulah yang menolong pemimpin mereka.
0: Oh, begitu toh?
2: Iya, tapi suatu hari sumpah itu pernah dilanggar.
1: Dilanggar, Nek?
0: Terus kena kutukan dong, Nek?
2: Iya, jadi diceritakan di sebuah pesta anak keturunan Enju Jia, ikan ekor kuning itu dimasak dengan wajan besar. Dan seluruh warga Jia ikut makan ikan itu, Nak.
0: Loh, kok bisa, Nek? Mereka nggak ingat kalau itu nggak boleh dimasak.
2: Iya, mereka lupa dengan sumpah pemimpin mereka yang dulu. Dan akhirnya mereka pun mendapat bencana. Tubuh mereka gatal-gatal, kepala pusing, muntah-muntah, seperti orang kesurupan. Nah, setelah kejadian itu sampai sekarang, warga Jia pantang untuk makan ikan ekor kuning, atau disebut uta bangkolo.
0: Wah!
2: Tahu nggak, sampai sekarang, wajan besar dan seluruh perangkat yang pernah dipakai memasak ikan ekor kuning itu masih ada di bukit sekitar desa Jia sebagai bukti. Wajan itu disebut dengan Tabe Bangkulu. Nah, begitulah ceritanya. Kenapa ikan ini tidak boleh dimasak di desa nenek?
0: Terus ikannya diapain dong, Nek? Sayang kan?
1: Kamu aja yang makan. Aku sama nenek kan gak boleh makan.
0: Terus kalau aku yang gatal-gatal gimana?
1: Iya, derita lo.

Lingsir Wengi, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Anda mengikuti Warung Lapis Prapatan.

0: vestita y hoy
1: sopo kang gereng
0: didayoi panjenenganipun Abah Ruslan. Nah, kang enek cepu seradi dalem. Wah, alhamdulillah ki mau berjawab dari ini.
1: Ayo
0: enek uga iki kang bos teko panjenenganipun Cak Wintoko bakso kembang mekar
1: panjen.
0: Heeh, enek bakso mekroke kuwi reng.
1: Kowe tau rono?
0: Heeh. Lemangan wesis isor ceri.
1: Es muga-muga saya laris ya, Le.
0: Heeh.

0: Ini uga sedulure dhewe produk Meleng. Iya, Kang Gereng. Salam kenal. Saka Tangerang iki. Wah nggih, matur nuwun produk Malang Kang ono Tangerang Kang Gereng ya.
1: Tangerang jerak kata iki, daerah khusus ibu kota.
0: Lah iya. Ana uga Mas Agustiono saka Bandar Lampung ya rawuh.
1: Cocok. Derek sinau bengi iki

0: Soko Rio yo mirsani salam kenal kanggo Mas Herman Effendi. Ini uga Sidul anak Pacitan. Pacitan Timur hadir.
1: Nggih, matur nuwun.
0: Soko Tuban yo ini panjenenganipun Mas Bambang Sugiono.
2: Wilujeng rawuh Mas Bambang.
0: Sindenku sing ayu dhewe Devin Marta ya teko. Wah, jantenan. Mas Mustofa uga.
2: Hei, iki Pak Ruslan karo ngopi wis jan gayeng. Bacutke gugur gunung sik.
0: Oke.

0: Bismillah. Bismillah tawakal tu ala Allah ila kaula wala quwata ila billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum swastiastu, namo budaya, salam, salam kebajikan. Hong ulun basuki langgeng. Rahayu, rahayu Kang Samyo pinanggih. Muji syukur Kang Gereng bengi iki awak ing dhewe bisa nderek anger regeng swasana nderek ngembaning dulur-dulur. Anggene nyenggar-nyenggar sarira utawa kang lagi ngayahi pakaryan senadyan to tekaning awak ing dhewe siji mung lumantar getering swara kang rumambat ing swasana kang binabar ana ing Radio Republik Indonesia Malang Perempat Suara Budaya Nusantara. Kang pinancar ana ing FM 105,3 MHz soho AM 891 kHz. Ora lali uga dulur-dulur kang asring midhangetno ana ing aplikasi RRI Digital. Tan liyane kuwi, tan liyane getering swara. Nah, iki yo gambare yo metu. Kanggone kanca-kanca dulur-dulur kang tansah setya tuhu anggene migateke lan ndereke awaking dhewe lumantar live TikTok. Becik TikToking cak pentol. Apa dening TikToke Radio Republik Indonesia Malang. Lah. Kaya mengono kuwi. Pamujiku Kang Gereng bengi iki dulur-dulur kabeh tansah ginanjar seger waras kuat slamet. Sugih rezeki barokah umur panjang manfaat tinebgeke saka sadengah godho rencana lan tansah jejering titah kang ajek anggene angrakit suka syukur tafakur.
1: Amin amin ya robbal alamin. Pamujiku ya mengkono kok truk muga-muga dulur-dulur iki ya wis kesinungan rezeki berkah barokah amin. Pinanggih malih kalian kula tan lintune wonten kakang kula Petruk Kantong Bolong ugi wonten kakang kula Gareng Antalahat. Lam nika wonten kula sing gandeng dhewe. Kula pun Bagong. Diadakaken panjenengan sami wah jantenan.
0: Lagi enek dulur. Lah lalagi lah. Ini Radio RRI Malang bisa nyampe prigen gak ya gak? Anu gak ya. Wah kalau prigen ini koyoknya abotan ya. Neng tan liyane yen kepingin rungok ke lah penjenengan kepingin midanget ke saking radio penjenengan saged download aplikasi RRI Digital. Mbok menawa wae dioyak saka gelombang AM uga bisa kanti frekuensi 891 kHz 891 kHz AM. Nah mbok menawa tekan prigen kono bisa dipidhangetke lumantar FM 105,3. Ayo Kang Gereng ya.
1: Ya mbok menawa wae lek saka prigen kan rada kangelan ya, Truk. Bisa gampang iki midhangetke saka aplikasi RRI Digital. Nah sing nek HP ning wong-wong iki. Iki ana ampiak awur-awur. Sugeng dalu. Mas Petruk, Mas Gereng, Mas Bagong. Geng dalu ki geng dalu katuran binarak dulur-dulur. Nah.
0: Lagi matur nuwun sanget dewa sami-sami. Wah iki kagem panjenenganipun. Lalaliki. Nah, sing nek prigen, wah jantenan. Matur nuwun sanget. Mbok menawa bisa dioyak, bisa ditangkep saka kono kuwi mau. Ah Kang Gereng uga Kang Bagong.
1: Terus njeluk ngono.
0: Ya ben kowe iki ben seneng karep kowe iki.
1: Bengi iki awake dhewe iki ya kuwi.
0: Ayo sinau ana sing ajroning sasi sura. Niki miwiti jangkah.
1: Kanthi awake dhewe iki ya kuwi sinau maneh ya ana ing babakan suluk pasrah. Lah bab suluk pasrah iki uga diwulang ing tataraning agama iki ana kitab Al-Hikam. Nah, pasrah berserah yang tanpa ikut mengatur-atur. Lah ning kono iku ana.
0: Neng kitab Al-Hikam seratan dalem saka Ibnu Athaillah. Lah piwulangane wong Jawa wis cetha banget awak ing dhewe iki kudu tansah nglakoni sabar sareh jinem sumeh, pasrah ngalah, nrimo ing pandum kuwi cetha banget. Iki matur nuwun wonten Philip. Alhamdulillah Pak E, nggih alhamdulillah ugi. Iki ana uga radio pertanian wis ora mudhara kapan-kapan diudharake meneh. Kang Gareng go kowe go. Heeh, Gagak. Ing madyaning utawa ing satengahing ramining derap kumrungsunge modernisasi utawa modernitas kang muja-muji ya kuwi babakan kecepatan dan ketepatan iki melalui media-media yang ada. Ayo matur nuwun menika Lala Liki 768. Matur nuwun balik kerja. Wah nggih matur nuwun sanget Wilujeng Makarya, Mas Agustiono, Mas Herman ugi matur nuwun sanget lho niki bebungahipun. Awake dhewe iki gelem ora gelem kudu mengikuti nyirama kehidupan iki sing dikena diarani iki apa ya? Cepet banget. Utawa hiperproduktivitas. Anggone nggayuh materi, anggone nggayuh ya kuwi jumejering diri utawa validasi ego. Nah, ning kono kuwi. Apa meneh manungsa ing abad iki? Iki adaan kerep kejiret utawa kejebak ing sajroning babakan kang mingungake utawa terjebak dalam labirin kemasan eksistensial. Nah, iki kena diarani eksistensial dread corone. Wah, kowe kok iso basa-basa ngono. Iki jane tak catet saka ngomah Kang Gering. Lah bapak-bapak kemasan eksistensial kuwi mau wah gak ono apa lek ngarani gak ono pungkasane utawa tiada berujung. Lah iki kabeh-kabeh wis kudu melu dipeksa kudu mlebu ing pusarane kuwi mau amarga wis jamane. Apa meneh jagat kang sarwa kontemporer ngene iki. Nah, ini nuntut saben-saben jiwa, saben-saben diri, menuntut setiap individu supaya tansah ya kuwi nyekel utawa ngendaleni sak cukupe. Menuntut individu untuk senantiasa memegang kendali penuh. Nah, ini bosone wong-wong kampus kono iki diarani illusion of control. Ing atasing kauripaning awake dhewe di atas kehidupannya diri sendiri, diri kita sendiri. Awake dhewe kudu bisa milih karep ben ora molah-malih. Awake dhewe harus bisa memetakan masa depaning awake dhewe kanthi pas lan ditetepi kanthi kukuh bakoh. Nah, lan iki iki baru dituntut kemandirian sing diarani kemandirian eksistensi ning awake dhewe iki. Eksistensi iki apa ya lek basa ning Jawa iki? Pokoke menanamkan pengaruh awake dhewe kudu tansah ketok. Kudu tansah bertindak, pokoke bahasane kudu tansah eksis. Nah. Ning awake dhewe bareng meloke kuwi, nah ngeloki babab sing kaya ngono kuwi. Lah awake dhewe iki rumangsa karena mengedepankan ego ning awake dhewe iki merasa menjadi penguasa tunggal. Akhirnya lek gak kaya aku, gak niru aku, utawa aku sing paling apik, aku sing paling bener, becik iku sifating pribadi apa sifating kelompok lan golongan kuwi mau saling menanamkan pengaruh. Umpama kepartean barang ini yang babakan politik kabeh iki rumangsa paling bener semono uga pendukunge. Saya pendukung sing fanatis. Wis sadurunge dibacutke, salam kagem Pak Kardi Pendek
1: Ya, saiki ya mireng ke RRI. Milu jeng dalu lho menika kagem panjenenganipun Pak Kardi Pendek. Ola lali iki kanggo panjenenganipun Pak To. Kang ana semanding sebelahe Arohmah. Iki tak titipi adikku wedok ning ngono kuwi. Wah. Ah iya. Pokoke sak deret kene Pak To sak ngulon kuwi wis jan demulur kabeh. Pamane Mbak Us ana uga. Pak To ya karo Buto ya mesti wae. Aduh atut aduh lah atut nek Pak To karo Buto. Tegese Buto iki sebutane garwane Pak To ya. Tutup Buto sing oh kuwi tutu kok ya kowe iki. Nah. Sabanjure saya kaya ngono ki awake dhewe malah kelangan pasrah, kelangan ngalahi. Amarga awake dhewe saya mengedepankan eksistensi ego ning awake dhewe iki tanpa sengaja kala mangsane iku asring memaksakan kehendak. Anggone mengikuti irama kehidupan awake dhewe iki asring kebablasan dari pijakan yang seharusnya. Lene ngono kuwi. Niki tenanan. Jaman kang kaya ngene iki karo Mbah Buyute awake dhewe iki wis ditata. Ing sajroning wah apa jenenge? Sanepan-sanepan. Ana sebutaning Pak ana apa sajroning panjongkoning Prabu Jayabaya sing dikenal mari ngono Ramalan Jayabaya. Iki kok ora jare ndisiki kersa ora. Ning Mbah Buyuting dhewe iki sinau ilmu titen, nitening perkembangan demi perkembangan. Nitening owah-owahan, mboko owah-owahan. Oleh menungso saiki wis ngene, bisuke dadi ngono. Mamula iki diwehi angger-angger. Diwehi batas-batas awak ing dhewe, ana tembunge sak bejo-bejaning wong lali. Isih bejo wong iling lan waspada. Nek ora percaya kowe takono Aceng Naruto. Heeh, lek Aceng Naruto kelangan kawas badan anggone kum-kum ing kali iso dicokot iwak lelene. Lho, piye-piye? Iso dicokot iwak. Anu, iso dicokot iwak lele, ora dicokot iwak lelene. Wah, jantenan kok. Iye nek buta. Nah. Hele iki lho sing njaluk Merapi Merbabu iki buta temenan soalnya gedhi to. Iha. Waktune sampe bingung. Ayo dinteni. Ya, saiki karo awake dhewe iki tenguk. Sadurunge awake dhewe iki sinau pepemut kang ana tembang-tembang. Nah, tembang iki kok sing diaturke bak tuntunan anggone awake pasrah iki wis enek. Wis tak cawisne. Nah, ya ayo ngrungokke gending pamundutane ya kuwi panjenengane Mbak sapa mimang Yuni Suhud sing ngene coban glotak.
2: Anda mengikuti Warung Lapis Prapatan. Warung.

Yen Rani Wilujeng Dalu Enek Ugramin Udin Zona Proyek Gading Kambil Wilujeng Dalu.

ayam dengernya ya. Salam dari Tengger. Matur nuwun sedulur Tenggel. Sehat selalu. Sayang Rebo. Wong ulun Basuki Langgeng.

0: Jukit anggale bagong iha.
1: Selawase. Yo,
0: Buta ki milu jeng daluwa.

0: kang kenggo rupi teningrat pasrah lahir batin sumeleh ing pepesten. Lila nol donyolan lampah.
1: Wah, kaya ngono ya, Truk?
0: Iya. Hingga diudari sak marine ngawake dhewe ngaturke gending pambututaning dulur-dulur enek sing ngersake kembang sore sumangga.
2: Gusti iki jan luar biasa.
0: Nah, iki gagrake nyuwun sing adilaras. Iki Pasuruan dalu wong Pasuruan merantau ing Banjarmasin matur nuwun sanget.
3: Gusu, gusu.
2: Gusu. Kembang sore bareng adilaras.

Nibah kaji jadul lagune jan srit ibasane makelar wae bodine srit ngono kae. Oh iya iya tidak ya.

0: wonten ibu.
1: Gembu Pandian dandang gula turu lari sumangga.

0: aturan binara.
1: Iya. Di binara nih, Tru.
2: Cepat nih kobine.
3: Mas Hendro wilujeng dalu.
0: Wonten ugi Mas Lover Bapak Sukirman.
1: Cak Moko wilujeng dalu, Cak Moko aturan binara.
0: Mas Sutrisno ugi.
1: Yang go Cak Moko pangapunten. Dia ingin iso teko amarga ya rodi win yamin iki megawi ni.
0: Anu Cak Sadli katuran binarak Mas Muji Santoso.
1: Mbah Tarsum Mas Abdul Salam.
4: Mungkin
1: Senopati Suworo Wadidau.

0: Yung, apa? Sampeyan nyangit neng ngunut wis ping pira? Mbok sumpah lagi iki kok, Nduk. Lagi iki, heeh.
1: Ani maju wilujeng amenten Mas Terut.
2: Tero. Wilujeng amenten bisa ngerti marang ladan kecamatan Babatan yo, Ngger.
0: Iya.
2: Wah. Bareng cuan rene bengi iki. Awah persawan sing padha rawuh. Dasare diparingi terang saka Allah yo, Nduk.
0: Amin.
2: Iki kabul, Ngger.

0: Iki mengko ditibake telaga napa?
1: Kembang kacang, Nduk.
0: Kembang kacang.
1: Ning dikip nggo pemanasan ya, Nduk.
2: Monggo, Bu.

0: Di Mas Riono ya sih ngelak yawa dhewe reng.
1: Ayah matur nuwun lho.
0: Jaman biyen iki terkenal Cak Riono Kamsit, Pangsit. Mas Janang Sudarsono ini jenggalu. Enak uga Mas Joni Hari Purnomo. Nisna Narvena Kabel Ruwet Lamijen.

Nyoncatake pepinginan kang teguh ku kan kenggoru

0: Yang artinya.
1: Wah, ya gue sing ngerti nih, Gong.
0: Ana kene kancane Mas Mokoy kudu iso kasih asmara yang sejati adalah ketika cinta ditujukan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.
1: Nah, kowe nyapa wae
0: to? Ora seri aja. Dengan jalan melepaskan belenggu keinginan nafsu pribadi, tidak akan tergoyahkan oleh segala rintangan dan tipu daya duniawi. Hanya berserah diri secara total, baik lahir maupun batin. Bersandar pasrah kepada ketetapannya, serta mengikhlaskan urusan. Ya kuwi anu lali aku truk. Ya kerpeane truk.
1: Wah, kuwi iki kok ya. Lilakno dunya lan lampah.
0: Oh iya. Bersandar pasrah pada ketetapannya serta ikhlas untuk urusan duniawi dan jalan hidupnya. Ini iki diajeng Siti karo guya-guyu.
1: Tak kareti lambine sama susu. Panjenengan bener kaya ngono kuwi mau. Kasmaran ingkang sejati sebenar-benarnya cinta, gampangane ngono. Sebenar-benarnya cinta kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, ini kita ketika kita ini melepaskan segala bentuk keinginan diri pribadi. Gini ya kok ngono, Tru? Amarga ngene, Kang Gereng. Awake dhewe urip iki ning alam donya iki diuripno lho karo Gusti. Raga iki kok ora ana dayane Gusti kang tegesing roh sukma utawa nyawa. Ki mang awake dhewe iki ora urip. Ora iso mubah, ora iso mulah, ora iso muna, ora iso muni. Mula pengakuane wong Jawa ana obah-obah yalah, ana solah-solahe ngalah, ana bawa-bawane ngalah, ana una-unane ngalah, ana uni-unine ngalah. Iki pengakuane. Awake dhewe gak duwe apa-apa. Amula awake dhewe kudu melepas sing diarani ya kuwi iki. Sakabehing kekarepan, kepinginan iki mau. Ning awake dhewe iki tetep kudu bercita-cita, tapi cita-cita yang luhur. Tegese ning kene iki awake dhewe iki membangun kehidupan bahwa awake dhewe urip iki mung kudu nglakoni karep lan kepinginaning Gusti. Amarga awake dhewe iki jejering khalifah fil ard. Jejering wakiling Gusti ning alam dunya, jejering dutaning Gusti ana alam dunya. Mula diwehi wulan sura kang dikena diwerdening warana. Ben ana watese ngantaraning kawula kelawan Gusti. Nah, tapi kok ana tembung manunggal? Heeh, kok ana tembung manunggal ing kawula Gusti? Lah manunggal ing kawula nang Gusti iki wujud kesadaran kita sebagai hamba, wujud kesadaran ing awake dhewe sebagai utawa pinangka kawula. Lagi kudu ana sekat. Sekat pembantas aku iki kawula kono iki Gusti lah yang memberi sekat ini adalah kesadaran ing awake dhewe. Yen awake dhewe wis sadar mung dadi kawula. Lah, ya awake dhewe iki ya kudu melakukan keinginan Tuhan yang sebenarnya meletakkan kita sebagai hamba iki mau. Mamulan yang gini ono tanke nggo ing rubedane ngrat awake dhewe iki tanke nggo ora pake wuh ora angel senadyan ono rubeda ini ngrat iki ning jagat pepalangan ning jagat iki adalah kesemuan-kesemuan dunia keindahan dan kenikmatan duniawi iki mau. Lah bisane awake dhewe iki melakukan keterlepasan keduniawian awake dhewe iki mong ya kuwi diarani pasrah lahiran batin. Lahir pasrah marang Allah, batin ya pasrah marang Allah. Yen batine iki mung pasrah marang Allah tumindak pasrah ing lahir iki mau mung lumaku ing dalaning Gusti. Mung lumaku kaya karep ing Gusti. Aja colong, aja jupuk, aja celimut. Mato aku kadang-kadang manusiawi kan gini. Manusiawi. Nanging awake dhewe iki duweni kesadaran mutlak bahwa ini salah. Balik salah kudune nyuwun ngapura. Lek wis nyuwun ngapura, kudu memperbaiki. Lek wis memperbaiki, menjauhkan semua dari noda-noda yang sama, Tru. Lah wis pinter ngono. Kene kok. Iya lek kono ae.
0: Muni kono nuding aku. Lah wong aku niru kono kok. Aku niru Cak Moko bareng. Niru lantai dua aku.
1: Jantenan, matur nuwun sangat menika kagem dulur-dulur ingkang tasih setya tuku. Lah ning kono kuwi mau dadi paugeran, dadi patokan, dadi pawitan. Yang namanya dhewe membangun kesadaran panjenengan diwehi warana, diwehi wates iki awake dhewe, diwehi jenenge yen sadar, iki ya diwehi ketidaksadaran ngono.
0: Saka kono kuwi.
1: Lah iki dadi paugerane awake dhewe. Yen wis awake dhewe pasrah lahir batin njur sumeleh ing pepesten. Oh aku didekek kene, oh aku nglakoni nasib nemoni nasib sing kaya ngene. Ora terus menyalahkan keadaan. Tetapi bagaimana keadaan yang kita terima ini layak? Nah, berada di dalam keberadaan. Nah keberadaan ini ngapain dia ini neng lingkungan. Jadi dalam keadaan apapun awak dhewe iki bisa njogeti sing diarani irama kehidupan. Awak dhewe bisa apa jeneng njogeti utawa mbeksani wirama ning kauripan, gendinge ning kauripan, gandangane kenyataan. Mamula yen wulan suro jur awake dhewe iki tayupan ning punden-punden utawa andong-andongan ning punden-punden iki ora teges mek seneng-seneng tok. Ora hayi etok sing diakei. Ning awake dhewe ning kono dipesen bahwa kita menjalani kehidupan ini. Nah, ini hanya mengikuti irama apa musik takdir dan kenyataan itu sakjane sesuai dengan awak ing dhewe. Mula awak dhewe anggone njeluk gending iki gendinge sing disenengi, kendangane sing dipahami, ngene lho. Nenek Mas Jopret,
2: jare takon lakone apa?
1: Lakone kabula. Senengane meng kuwi tok.
2: Lakone eling-eling Jawa kabula. Versi nerotok jeduk-jeduk.
1: Apa ya enek tarang?
2: Enek.
1: Lah neng kono kuwi dadi paugeran. Senadyan to sairing meng pira to Asmarandana ning yen diudari. Ya iki pasti ana dasar-dasar kehidupan iku mau. Sumeleh ing pepesten, lilakno donya lan lampah iki mau obahing mulih, apa jenenge obahing polah iki mau jumbuh karo wiramane ing gending kang ana. Jumbo karo kendangan ing kenyataan lan keadaan kuwi mau awake dhewe sing besani. Nah ning kono kuwi mau. Mamula nek slametan desa iki terus marung nek tayupan utawa sing diarani tayup cilik jenenge andong. Ning pundan-pundan iki anak mersine mamula jenenge andong. Andong iki saka tembung angon dong. Angon ini awake dhewe menggembalakan. Dong iki pemahaman. Berarti yen awake dhewe iki mung paham yen awake dhewe iki apa jenenge kawulane Gusti mula kudu paham piye carane nglakoni ngene Kang Gering.
2: Ah iya iya. Jur bajute, Tru.
1: Gusti Kang

0: sedaya saking Yuang Widi pasrah jiwa kitaning wang mring Yuang Agung kami sesa. Kong, artekno le.
1: Wahai Tuhan yang menguasai bumi dan semesta, hambamu ini hanyalah sekedar wayang yang menjalani lakon takdir yang luhur. Hamba tidak memiliki daya mutlak dan kehendak mandiri, sebab segala sumber kekuatan berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Maka hamba pasrahkan seluruh jiwa dan raga ini ke hadiratmu, wahai Yang Maha Agung, Penguasa Alam.
0: Nah, kenal dong. Tadi nang gini gimana? Awak yang diwiki ditegesi, siji. Awak yang diwiki membangun kesadaran yang Tuhan itu, Gusti iki yang menciptakan kesemestaan. Salah satunya awak yang diwiki kang ajejer wayang. Awak yang diwiki wujud yang blegere iki saja ning tan yus ngene iki ning awak yang dhewe iki dituweni daya utawa derajat kamanungsan. Jadi awak yang dhewe iki jane kaya sadar iki hanyalah hewan yang bisa berpikir dan merasakan, hewan yang berakal, hewan yang berpikiran, hewan yang berbudidaya. Lah awake dhewe ditakdirne dadi manusa, dadi wong, dadi titah. Kudune piye ya kuwi mau. Lah gak percaya takon Ali Zulfan. Iki lek gak gawakne oleh-oleh aku tekok Bali, tak kirimi leak, leak Jawa tenan. Alhamdulillah lho iki. Anak-anake dhewe iki wis dadi duta budaya ning Bali, muga-muga sukses. Amin. Melu bombong. Lah nang kene iki awake dhewe iki kudu bisa apa ku jenenge pasrah mbesani kuwi mau, ana ning kene mau gitaning wang kuwi mau. Kita iki wirama wirama kehidupan kuwi mau. Kang dikarepne kaya mengkono. Lah saiki diaturke lagune kanggo Mbak Titik Widya Lestari, iki titip salam kanggo Yusulas. Kang ngersakake Merapi Merbabu.

0: Matur nuwun Jadi.
1: Apa nih?
0: Aku neng sebelah kene ya dikirimi metuntung mawar merah.
1: Sekuntum wa. Bareng ke

105,3 Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

Bismillahirrahmanirrahim. Kok macet ya? Dia oleh pendongane Bapak Haji Kondang Sutrisno. Ambil oleh pendongane Mbah Jono sing teko Rawa Bambu. Njenjuk lho ya. Nang stasiun nunggang kereta kembang kates digawe petetan. Selamat ulang tahun Yayasan Putra Pendowo, semoga sukses melangkah ke depan.

Bener sih cilik tau.

besok bakal ono jaman bela belo Cina londo wes karo wong Jawa kan sak jodo. Mulane niku sami era nek ngene Jakarta niku termasuk kota Indonesia kota nggih kata Cina nggih kata londo kene Madiun nggih kata Cina kata londo kene Bekasi nggih kata Cina kata londo nggih sampeyan titeni mawon nek ngene mriki tenare rambuté semelabang ya gak Itali tapi bokong-bokong Bekasi sampeyan bokongnya ayo eh ini cakai-cakai.

Saking kekamban panggung melaku dugi mereka, saya menugi mereka ambaan menggos-menggos. Nah, biar gak apa-apa, resik rada enom rek. Bansai kita tambah suwe tambah gembrot. Napas rada sesek. Usus tambah melembung. Tapi jarak-jarak rupa pancet ganteng. Ya alhamdulillah, dalam ulang tahun putra pendowo yang ke-23 tahun, semoga Bapak Haji Kondang Sutrisno sukses untuk mengelola pepadi. Itu nggak kenawan soalnya seni budaya bangsa niki seni yang adiluhung. Mpun sampai kapan dugi kesenian moncong. Masih lo drukirun CS main dari Bekasi meriki ge enten grup Duki Sri Mulat, Cak Tarsan, Cak Kadir, Cak Doyo, Cak Memet, Cak Tesi. Oh, Tesi itu Cak Tambak ini. Ya Cak yang mbak. Lo ngeten ini Abasa Kiron kurang puas nekaken bintang tamu yang lebih tampan dan perkasa yang pada saat ini panas-panas yang menjadi dewan juri dangdut. Siapakah dia? Kami panggil sahabat kami yang datang. Inilah Bung Saiful Jamil.

0: nggih nuwun sewu. Wong Saiful Jamil iki kan jenenge dadi anake wong Jawa, nggih ya. Mboten ngerti cara Jawa. Masih kula celuk ping 27 nggih mboten ngerti. Soale dede wong Jawa. Basane nggih mboten ngerti basa Jawa. Masih kula rasane lambe sami menir, nggih mboten ngerti. Wong jane sanes wong Jawa. Ya untungnya melok uri-uri kesenian Jawa. Lah niki nek mboten kula sosok, mboten metu arek niki.
1: Oh, setan ku.
0: Nggih nuwun sewu derek-derek nggih. Sing kula timbali kula Saiful Jamil.
1: Pungkasane sing metu.
0: Buta cakil.
2: Gendengaken iki.
1: Ya apa rek? Kon kuwi ndelok wis kadung macak kaya ngene kok ure-ure terus. Ya apa iki potongan gak cukup sedina won.
0: Pirang dina iku?
1: Iki seminggu mlebu kajar lho ndati gendeng.
0: Lah terus ana jokok ya apa?
1: Heh,
0: ana jokok.
1: Lho ya anu di transfer.
0: Gak niku ndak kabautan iku teh.
1: Kan niku jane gak nyambung kan niku.
0: Iya.
1: Iki sebuah dena.
0: Oh,
1: dena.
0: Waduh.
1: Iya. Iki termasuk peta buta gendeng
0: lho. Nek jare saiki GPS ngene iku ya.
1: Wah, blok arek iki kok.
0: Masalah dena iki.
1: Dena iki. Masih aku teko nggone Madiun sampai ke tong Bekasi kene.
0: Iya.
1: Gak sampai takon aku.
0: Sampai kesasar.
1: Gak sampai kesasar.
0: Lah sebabe apa, Ding?
1: Bawa peta buta gendeng. Iya apa?
0: Lah sing jelek, dileret iki apa?
1: Iki dalan gendeng.
0: Dalan ndi ku?
1: Dalan belok ke taman ini.
2: Iya apa,
0: Pak? Lah sing melengkung iki dalan ndi iki?
1: Iki Monas, Ding. Iki Monas.
0: Oh Monas.
1: Oh, apa kan?
0: Lah sing ruwel mburi iki apa iki?
1: Iki ancol gendeng.
0: Lah kok pating gletak ngono.
1: Iki wae bogo kabeh. Ya apa kan iku?
2: Walah.
1: Kok niku termasuk waduh gegeger iki.
0: Apa gegeger rek?
1: Gak ganteng gak plek iki kon niku.
0: Ati mani kon.
1: Apa?
0: GGS.
1: Apa GGS?
0: Gak ganteng sampel.
1: Mangkane ta lah.
0: Iya.
1: Sekali-sekali sekolah otak, sekolah SMP beketut kon iku.
0: Lah niku tuh mane kon.
1: Apa
0: SD ayo.
1: Lho, lajeng mending SD timbangan SMP.
0: Lho arek iki grek, dukur SMP.
1: Sekolah apa sekolah iku dukur-dukuran. Nek sekolah dukur-dukur mendidik tiba kon tanggung jawab apa kon? Wah, blok kare iki jeneng.
0: Jenjangnya bro, dukur SMP.
1: Gak usah jenjang sing penting taune.
0: Lah kok iso lho.
1: SMP pirang tahun, Jen?
0: Ya 3 tahun.
1: SD
0: 6 tahun.
1: Lho, totalan kan di 6 tahun nek 3 tahun.
0: Iya. Sing kok biar iku aku tak.
1: Enggak sing gede.
0: Ya. Iya.
1: Tapi memorimu sak giga.
0: Lha ape ae. Atuh mari kon lemot.
1: Lemot. Iki lho 8 giga masih cilik ngene.
0: 8 giga tapi
1: sing sekali-sekali buka bluetooth ngono lho kon iku. Are-are.
0: Kan jauh mau sama ini
1: si gobloknya, kok bluetooth gak ngerti. Waduh
0: bluetooth itu apa?
1: No, ya bluetooth cer, kata korona cer, apa niku?
0: Hei, bluetooth bluetooth itu bluetooth masih orang ini ngerti bluetooth ya kan
1: wong sembarang kalian kok takut no iki biyen jek awak tu jek no maku gunung ngusung potongan ini tapi saya ini kabel. Ini kenakalan remaja
0: lah iki
1: kenakalan sesepuh gendeng iki sing jenenge potongan moha.
0: Potongan apa dik?
1: Moha.
0: Nggih, basa apa moha iki?
1: Yo yo apa? Iki basa Cina ndeng.
0: Wala.
1: Basa Cina.
0: Moha iki basa Cina.
1: Basa Cina kan gak iso cara Cina ta?
0: Gak iso.
1: Ketara temen guru tau disaplo iki Cina iki.
0: Untung tak iki. Sepurane, Bro.
1: Are-are.
0: Sepurane kegeten iku.
1: Aku digaploki terus, Rek.
0: Geten.
1: Basa Cina
0: ya.
1: Iki.
0: Oh, Cina.
1: Cina.
0: Berarti sak cara Cina kok.
1: Lho ya apa cara Cina gak entuk
0: sih.
1: Tapi kepethuk Cina mau majene gak sembarang wong.
0: Lah kok iso, Dik?
1: Lho waktu-waktuan.
0: Oh.
1: Soal pakai grammar itu.
0: Seperti bahasa Inggris.
1: Iya. Identik, identik barek. Hanya. Oh. Hanya.
0: Lah nek kepethuk Cina kira-kira jam 9 esuk ni apa?
1: Hanya cangguan.
0: Jon.
1: Ya apa? Wong Cina ae.
0: Lah nek kepethuk Cina kira-kira jam 9 bengi.
1: Hanya wancanga
0: ijo rek
1: ya apa rek kan
0: lah nek kepethuk Cina kira-kira jam 4 kate soboi kok
1: hanya la sora
0: itu ya bre ala apa
1: jero karo kemiru. Kok iki goblok e sih?
0: Apa?
1: Apa Cina sobong lutu iku?
0: Sak karepe ben wis goreng
1: karo niku jane. Mawure, aku tas mulih wae.
0: Walah.
1: Mari melok dangdut tempura ngono lho.
0: Dangdut tempura. Iku sing apa? Dangdut pantura.
1: Pantura kan tempura.
0: Pantura. Oh
1: iya, mari asu diisi barang iki yo.
0: Asu diisi nek kene. Asu herder.
1: Kok gendeng agon ibu?
0: Aduh apa kok ayo.
1: Lho, lha pokoke grapa-grapa
0: iki. Kok ya kok sajam kok.
1: Gendeng lha kok dagelan gowo sajam iku.
0: Aku mungal ngene.
1: Anggenmu begal ngono aku.
0: Tak gak kene pek gowo apa kon.
1: Iku hahaha ta. Makane ana wong buka-buka.
0: Kok sapa kok iki?
1: Oh, kok iki lagu siki le wong matek ya iki. Arek-arek iki mana sulingan alat musrik
0: musrik musik musik
1: musik kak
0: musik musrik iku kon
1: gendeng aku iku masih kon gong ini ya saya kono Jakarta kene ya terus mulai nang Madiun kono kon kentekan duit gak ngarah kaliren
0: ya kok iso lho
1: ya enggak mau iki
0: terus
1: ya melaku atau ke Jakarta kentekan duit ya melaku aku nono toko buka sebulan sewu
0: netan mana?
1: Netan mana?
0: Iya
1: ada toko buka sewu.
0: Oh iya
1: Jakarta sama Biot itu duit lo gasing kan tapi kan boko
0: semreteli kan itu oh disebul ya?
1: Ya apa? Dulu gendeng bisa
0: kamu ini roteng
1: kan? Masa rek ini goblok kamu ini hei ini mana bokongnya gendeng? Apa bokongnya gak cocok itu? Kan seneng bokong gede ya?
0: Ya seneng ya.
1: Kan bokongnya beku sosoran kan?
0: Bener gak? Kok beku?
1: Sarare!
0: Kok gak muni kok?
1: Gua tinggi ya ini ya disebel aku kok cocok itu?
0: Kemlocer gak cocok mang?
1: Kok marta itu? Ini kok cocok?
0: Bener gak?
1: Bapak cek tumbuh kan mbak aku?
0: Oh, disebul
1: bulan.
0: Oke. Di kendangnya enak pe ya.
1: Enggak dikaplok enak kon. Insya Allah.
0: Dadi awur sih.
1: Lu ditanggap wong dawuh dicoboke wong dawuh kon, Bu.

0: joget enak-enak lah apa cangkeme ngene iki. Kok tari ular ah. Kok ora ngerti. Nah, iki dudu wong aliran dangdut.
1: Dudu dangdut kok aliran cecak kok niku jane.
0: Wong nyebul ngono wedi. Aku lali aliran ben.
1: Heh, kaya awak dhewe ya.
0: Makane selalu gak ngene awak dhewe atau kene kan
1: golek komunitasku ya.
0: Apa?
1: Lho aku saiki melok ben.
0: Ben apa ten
1: bencong.
0: Ben macam-macam.
1: Ben iku goblok itu menan.
0: Ben iki apa?
1: Ben iku koyo ono sleng.
0: Sleng apa rek?
1: Sleng tuwur.
0: Kayak mercon bang api.
1: Gigi,
0: gigi.
1: Ilat,
0: busi,
1: endil-endil.
0: Aja lali.
1: Apa?
0: Borokan sing gatel goblok-goblok ngene ya.
1: Macam rek. Kok golongan padi.
0: Oh padi, jagung,
1: kedele.
0: Aja lali.
1: Apa?
0: Rawe.
1: Nek rawe bojomu ngono.
0: Ngerti rawe wong kene ya.
1: Ngono lho.
0: Lagune ben-ben sing senengane arek nom-nom lho, Dik.
1: Makane sampai aku potongan ngene iki.
0: Ya.
1: Kan ono sing tak tiru.
0: Sopo rek?
1: Lah adekku iku.
0: Sopo iku?
1: Ahmad Dhani.
0: Ahmad Dhani. Ahmad Dhani.
1: Sing kono Ahmad Dhani, sing kene Ahmad Dhani.
0: Iya rupane koyo luwak ngono anjene.
1: Oh, luwak kendeng aku niku.
0: Oke. Judulnya apa lagu iki?
1: Siapa lo desa aku dicek tercemar aku mbok kene goblok.
0: Tercemar, terkenal.
1: Oh iya terkenal. Sing tak tiru.
0: Sopo rek?
1: Lah adekku iku.
0: Sopo iku?
1: Ahmad Dhani.
0: Ahmad Dhani. Ahmad Dhani.
1: Sing kono Ahmad Dhani, sing kene Ahmad Dhani.
0: Iya rupane koyo luwak ngono anjene.
1: Oh, luwak kendeng aku niku.
0: Oke. Judulnya apa lagu iki?
1: Siapa lo desa aku dicek tercemar aku mbok kene goblok.
0: Tercemar, terkenal.
1: Oh iya terkenal.
0: Haridin.
1: Aduh, Mbak.
0: Kenapa?
1: Kok Haridin? Hadirin.
0: Ayo hadirin.
1: Jarmu Haridin.
0: Engkono semuanya.
1: Gimana? Eh. Sesopan dedek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jamaah.
0: Tapi gak ngono rek
1: kesablok kon.
0: Padahal wis Maulana iki.
1: Hadirin sekalian, marilah kita berjoget bersama. Kedatangan orkes dari Jawa Timur, New Papa.
0: New Palapa,
1: New Palapa.
0: Nah.
1: Marilah joget bersama. Kaki di atas.
0: Eh, numpleng ini deh.
1: Tak jelo, ya.
0: Tangan di atas.
1: Tangan di atas.
0: Bersama.
1: Bersama.
0: Pak Jono.
1: Pak Jono. Matur nuwun Pak Jono. Oh, bisa.
0: Kok gembuk?
1: Eh?
0: Kok gembuk?
1: Ya Bapak gembuk. Kok kesuwe ini? Kan kok arek gopo duwi eh jek kon.
0: Karena saya itu nak. Titip. Kawani kon.
1: Moh. Oh.
0: Gelem kok. Pak kamu bapakmu aku. Ya jangan sama bapakmu kono.
1: Kono cok nyocot tai gendeng.
0: Oke.
1: Malam ini dan akan menghibur Anda penyanyi dari Jawa Timur seperti Brutin. Rehnya
0: oh, apa reh? Ayo gitu loh.
1: Karena oh karena Brutin tidak bisa hadir diganti oleh adiknya.
0: Siapa?
1: Brojul.
0: Kok ngerti Brojul loh gini jalan.
1: Wis lagune anu, lagune Ahmad Dhani.
0: Judulnya apa kira?
1: Mau dibawa kemana?
0: Lembuk kan? Lembuk terserah kan? Bahkan nungker kan lu buat kono bahkan sumpah-sumpah lu pilih kali kono
1: tak kan gak bendo ah?
0: Eh apa ini?
1: Kayak bendo dah semu kono ya kore sebuah lagu
0: judulnya mau dibawa kemana?
1: Mau dibawa
0: lagu Narmada
1: yang Narmada gendeng. Lah yo
0: sing nyanyi ke Narmada
1: ini
0: arek gendeng
1: bendo gak bendo hei

0: Kau ini yang nyanyi ya lho.
1: Ya pemanasan gendeng.
0: Kau ini pemanasan, kena nambahan pedot.
1: Kene kemang. Gak, ini kemulai. Pemanasan boleh kompor gak ono ya.

0: Agung sih, mana aku nang nyanyi ya.
1: Tarik suara, gendeng tarik suara.
0: Tarik suara kak. Gak tarik suara cuma apa? Katanya batak nyawa kon.
1: Mungkin mau mulai kak Muna. Oke.

0: kan pencak silat kan.
1: Susu wae dadar otak iki.
0: Otak. Hah? Ya kok lawan pencak silat kene barang.
1: Wong kok nyanyi disapluwi terus.
2: Nah, oke. Okay.
1: Semuanya. Alamat di muru iki. Apa penyanyi kok dekte iku?
0: Ndol kuruk.

0: pegel aku. Kenapa kau cerai-cerai ini?
1: Gak ngono aku heran.
0: Apa?
1: Wong nyambi kok iso nyanyi.
0: Gendeng aku niku. Ayo

0: awak cangkeming kok. Aduh, Mbok. Apa kan kok bendeli aku iku?
1: Kon lak ngomong ah.
0: Tolong wasno aku. Aku kon.
1: Iya.
0: Iki nek cara Jawa. Tolong wasno aku. Lan jawab pitakonanku. Kate kok kowe nang endi hubungan iki? Tak kowe nang kali utawa nang pasar sapi. Enak endi liwon ayo disadu. Apa guna kali ku?
1: Wis tuwek rek, aja nyanyi lagi narik nom-nom. Lha bareng pacar duet gak iso kon.
0: Heh?
1: Bareng pacar duet gak iso.
0: Oh, lakuannya Didi Kempot aja.
1: Heh?
0: Sing ini, sing suara bariton.
1: Suara dukun lo ya.
0: Sewu kutho.
1: Sing kan.
0: Oh iya. Kuwe tak liwati. Sewu ati tak takoni.
1: Balik-balik kok niru ae. Sesama artis walaupun iramanya itu nemplek,
0: gak ngono sih kok kan bener sih penyanyi iki.
1: Lho gak lirik gak dewe.
0: Oh, gak dewe.
1: Iya.
0: Ya wis. Sewu telu. Katok sing tak tuku.
1: Kok apa kok ngono gak apa-apa ya.
0: Wingi digawe bojoku.
1: Cacat ya ya.
0: Nanging aku ora bisa lali.
1: Oh iya iya.
0: Wingi tak pepe nok buri.
1: Apa ini ya kamu tetep terus.
0: Tapi ne bojoku sing kepacot. Saiki katoke dirukum semut.
1: Kono sampe terus sebut kecelup gula.
0: Oh, digater kate tumbang belah, Cek.
1: Yang duet-duet aja.
0: Oh, duet.
1: Iya.
0: Oh, lagune Jupe.
1: Apa Jupe ora?
0: Juru parkir.
1: Oh, nah juru parkir nyanyi.
0: Wah, blok arek iki jane.
1: Apa Jupe?
0: Jula Peres.
1: Oh, Jula Peres. Judul apa, Rek?
0: Hah?
1: Ya apa? Sing
0: aku ra pokrok, aku ra pokrok, aku ra pokrok.
1: Apa? Ya, gak pokrok kan aja nih.
0: Tapi duet.
1: Orang kok iya.
0: Di Jawa kan lho.
1: Iya.

0: enek sulingane. Yeah. Cangkemmu kok kalah-kali ngono sih.
1: Sing kalah-kali cangkeme apa sulingane?
0: Sulingane mbek cangkeme.
1: Kedwet ya.
0: Iya.
1: Jarene bojomu porek

0: apa nyanyi mangkelan?
1: Mana rek?
0: Mangkelan ngono.
1: Nek ditinggal minggat aku ora apa-apa.
2: Lah nek mbok pegat?
1: Aku ora apa-apa.
0: Ya tak kelonane.
1: Gendeng aku niku.
2: Lah apa?
1: Kok bojoku sik saiki tak ces. Gerami tapean. Masih kok njomoreng-moreng.
2: Apa?
1: Ayo,

kurang ajar. Enak-enak meneng-meneng gue pinggir kali gak diberontong gak ada peluru. Untung aku cepet melayu. Gak ngunuan, rodol khusus. Yo, yang ini lagi. Wong bener gak salah, wong salah gak bener. Mesisan. Mantri polisi, dat miko sa andani bisa. Nek gak nerima no, gilo, sarip.

gak cito ngomong. Sopo tu beruber. Nek rondo gak popo. Koyone ndelok suarane. Sarep tu beruber. Yo opo iki mau? Iki timbangane aku kena tembak karo londo. Wis. Weh. Sarung ditinggal. Timbangane ditembak londo, tak kerukupan sarung. Ini lah aman. Ambune rek. Delik ini aku wis gak akan ngomong aku.

0: enak sarep itu.
1: Sarep.
2: Yang ngono lapor mantri polisi, Pak. Coba mantri polisi.
3: Ngomong-ngomong aku.
2: Piye to? Ya apa kon mantri polisi kok ono pas kan?
0: Abot. Oh, ala gula sing rada cilik gak enak to ya.
2: Kon kan anak buahe.
0: Saya anak buahnya.
2: Ayo.
0: Ada apa? Kalau bicara sama saya bahasa Indonesia, saya enggak bisa bahasa Jawa.
2: Ora iso basa Jawa.
0: Enggak bisa, sudah pirang-pirang dina saya tiga hari.
2: Yo, apa wong Jawa ora iso basa Jawa.
0: Saya kan dah lama ikut Landa. Londo. Lah yo Londo ki nek Jawa.
2: Wis sak kene iki ra gelem awakmu wis. Celun.
0: Delok sinten?
2: Sapa iki? Mantri polisi.
0: Mantri polisi.
2: Heeh.
0: Mantri polisi niku sinten?
2: Yo. Kepalamu to kepalamu.
0: Lah niki.
2: Waduh. Yo tegese iki kepala sak sekil kabeh.
0: Wes sedaya?
2: Iya.
0: Lah niki monggo.
2: Wah, apa iki?
0: Bon, bon, bon.

0: sapa ki? Ki lurah
1: Gedangan,
0: loro. Ki
2: lurah Waru.
0: Lurah Waru Gedangan. Laporane piye?
1: Niki wonten rame-rame.
0: Rame-rame?
1: Nggih, mesti dipun sarik, loro.
0: Apa sarik?
1: Nyolong, ngaling, sarik.
0: Nggih. Terus saiki wis kecekel?
1: Dereng.
0: Durung kecekel kok ya lapor, mesti lek wis kecekel lapor.
1: Sarik niku damel kesro wonten ing desa-desa, loro.
0: Bener. Apa ae kekisruane sarik apa ae?
1: Pun maling sedaya mawon dilakoni. Perawan-perawan saat ini pun hilang colong sarip niku.
0: Perawan dicolong dicolong sarip.
1: Nggih, Doro.
0: Nggih. Aku lah gak kebagian aku.
1: Loh, Doro. Itu sinten, Doro?
0: Loh, ora ro.
2: Lek delok sarunge. Sarunge sarip.
1: Colong sarip.
2: Sarunge sarip.
0: Iki sarunge sarip.
2: Iya.
0: Wis, timbangane ra pon. Ayo didor.
1: Ya, Pak.
0: Siap.
2: Sik sik sik sik sik. Didor.
0: Ya.
2: Sik sik sik. Didor e, Pak.
0: Kuwale, kuwale senjatamu lu kuwale.
2: Ya.
3: Itu.
2: Ya, Bapak, apa-apa.
3: Satu.
1: Lho, lho. Ih,
3: aku e.
1: Ngopo, Cak? Wah, niku. Gus Lurah.
3: Pulang karo
0: Gus Lurah tambah ya sono kene. Ya apa, awamu kok nggak sarungi sarip ini?
3: Lah ini
0: mau ditembak kira. Sampai ditembak ini bisa melarat awamu.
3: Tembak kok melarat? Ini mau ngeten loh, Ndoro. Ngeten loh. Sumu eram ini yang kamu sampai keruwi.
0: Apa, ceritanya biye?
3: Ini gue lah ngeten lah, Ndoro. Lo liwat kerungu suarip.
1: Duper-duper wak.
0: Duper-duper wak ngampung.
3: Nge
0: ngampung dia.
3: Wes, boten ngerti kula sing nggo nguber-nguber. Sarunge sarep ditinggal. Niki mau. Lah pikir kula timbangane kula ketembak. Kula krukupan sarung niki wau.
0: Lah lek awakmu dikira sarep, lek awakmu terus ditembak ya apa?
3: Lah ngene iku salah item mriku.
0: Kok salah item mriku?
3: Lah jane sarep kok ditembak.
0: Lho lah lek awakmu nggih sarunge sarep. Hai gaen maneh, tembak.
3: Lho eh eh.
2: Kayak percobaan-percobaan sih.
3: Nek kok lakon.
0: Ayo ditembak gusi nih.
3: Masa arep nembak ngowo-ngowo
0: sate. Nek iso ngemut.
3: Nek nembak aja gusine, Dik. Brutune ngene lho. Dadi nek dhuwur tembus rene.
0: Lah saiki kesepakatane para lurah yang ana wilayah kene duwe ide apa untuk nyekel sarip iki.
2: Ya. Kula gak ada ide.
3: Alah arek cilik duwe ide.
0: Cilik ora biwes ping telu.
3: Cek pinjo, Pak.
0: Wis enggak ro siji ro.
3: Oh iya.
2: Aja ngomong-ngomong.
3: Arek cilik duwe ide.
2: Ide. Liji sarep.
3: Nggih.
2: Kan mulai teng omahe. Heeh. Dijengken ngiki ngetutno kali Pak Lurah.
0: Jadi maksudnya sarep ben mlebu omah.
2: Mlebu omah ditutno kali lurahe. Teng njero lurah ngajak ngobrol.
3: Ngobrol.
2: Sarep. Nah, awake dhewe teng njaba. Omae dikitengi disiram lengo gas diobong pus yes. Sarip mate
0: bagus
3: sip
1: pripun pripun
3: sampean pun bagus bagus
0: lho sarip mate ora apa-apa
3: kula lak ngobrol kali sarip
0: iya
3: nggih ta
0: iya
3: omah dibombel sarip sik enom lah kula wis tuwek gocong aku apa
0: ora apa-apa, kan durung tau kobong.
3: Kobong ora apa-apa, sampeyan
0: nyobak pisan-pisan. Nah. Ide yang lain.
1: Kula, Bu,
3: ndoro. Nah, iki apik iki.
2: Apik, dorong-dorong.
3: Iki apik iki
0: ngene.
1: Menawi kula, ndoro. Lurah-lurah gempalaken. Mengke tumbas tampar.
2: Wis.
1: Cagaipun ngene wong mas sarip. Tali tampar.
2: Dadi sarep nang jero ngobrol mek.
1: Omongan mek.
2: Lurah.
1: Gus Lurah Tambak Yoso.
2: Tambak Yoso.
1: Suwi nang jero omongan.
2: Omongan.
1: Cagak
2: cagake tarik
1: wong pak.
0: Omae ajur ketibanan
1: mati sarep.
2: Mati sarep.
0: Ide bagus. Ide bagus.
3: Niku apik iki seneng kula nggih. Kula omong-omongan kali sarep. Cagake tarik de. Sarep sik enom, sarep mencolot. Kula keblekan omah. Mungkin enten suara ciet ciet.
0: Nih, belum tahu ketiba nomah
3: dereng
0: dicoba menyangkut percobaan
2: dicoba
3: ndoro mantri piye kok bang nyoba
0: yes ana ide meneh lek gak duwe ide aku duwe ide wis kepengin aman dienteni lek tuwek iso arep iki
2: arep nek kesuwen ndoro
0: iki Banyolan lawas
2: kesuwen ndoro
3: niku mau jane Banyolan kula lho
2: Wes
3: sampean boten ngomong kula. Sampe duwe ide. Kula duwe ide.
0: Ide apa?
3: Duwe ide kula.
2: Eh wis,
3: mau tekku lho iki. Cepet. Sampeyan ra melok cepet. Ngeten mawon. Carane nyekel sarip.
2: Nah.
3: Dinteni nek sarip wis tuwek.
1: Kok sak iki ngeten to, Rok?
0: Iki omong-omong ora ngerti. Lah saiki anak buahku.
3: Kok ngeten mondoro kula duwe ide. Kersane mawon.
0: Lho,
3: dinteni nek sarip pun matek, nek matek lak gampang dicekel.
4: Nek iku jenenge wong jireh, sampean wong jireh. Lho, wong kendel.
0: Coba iki.
3: Iki lho iki lapi iki.
4: Demo apa? Nek kabeh ora ana sing wani nyekel sarip, kula wani.
0: Bagus.
4: Mangenteni cileke 50 taun, gedene 100 taun. Sarip mboten mati.
0: Nah terus
4: kula sing mati. Ki wong kendel iki ngene iki.
0: Ki bodho, ayo idemu apa?
4: Nek kula enten ide. Sarip dientosi mengklak mati piyambak.
0: Bodho karo iki.
3: Wah, kula duwe ide.
0: Nah, apa?
3: Dinteni nek sarip lara mawon.
0: Alah, bodho ae. Wis ngene. Saiki sing penting para lurah kudu saik saiko kapti. Ana ucap-ucapan. Tampar duk tali layangan.
3: Wah, napa niku?
0: Rakyat situk dodol layangan.
5: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

Saudara pendengar, akhirnya kita tiba di penghujung acara setelah sepanjang hari ini. Kami hadir menghiasi ruang dengar Anda dengan menghadirkan serangkaian acara-acara. Semoga apa yang kami sajikan bisa menambah hiburan di ruang dengar Anda. Akhirnya kami pamit undur diri. Terima kasih banyak atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia karena selalu bersyukur. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada dan dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 4 Suara Budaya Nusantara dengan frekuensi 105,3 MHz AM 891 kHz membawakan siaran sepanjang hari ini Selasa 23 Juni 2026 dari Jalan Candi Panggung 58 Malang. Kami ucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: dibangetaken.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin muslimah wonten pundi kemawon. Kleresan enjang menika sampun rawuh wonten ing adicara cahyaning ati menika. Ustadz Wahrul Rosi Suhastra MHI kula pinarakne rumiyin. Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, sehat-sehat Pak Ustadz. Sehat-sehat.
2: Alhamdulillah sehat. Jadi
1: sehat ya. Sami ugi Pak Ustadz. Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
1: Pak Ustadz. Pagi hari ini topik yang akan kita bahas tentang kemuliaan Hari Asyura. Nah, apa toh Hari Asyura niku? Lan monggo Bapak Ibu ingkang wonten dalem bilih mengke wonten kesempatan kula aturi dhateng 081-5569-1053 WA-nipun nggih saged, telepon nggih saged. Monggo Pak Ustadz mukadimanipun rumiyin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Para pemirsa RRI, program Ngaji Pagi Cahyaning Ati rahimakumullah yang kami hormati dan mudah-mudahan senantiasa sehat walafiat semuanya.
1: Amin.
2: Sukses dalam menjalankan tugas dan aktivitas sehari-harinya.
1: Amin.
2: Juga tak lupa kita hormati, yang kita banggakan host kita yang super niki, yang luar biasa, Mbah Demin. Juga mudah-mudahan beliau sukses dalam menjalankan tugas-tugasnya. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Alhamdulillah, untuk pagi hari ini kita akan membahas tentang keutamaan, keistimewaan Hari Asyura. Hari Asyura adalah hari yang ke-10 dari bulan Muharram. Disebut Asyura dari kata-kata Asyur, jadi 10. Jadi hari yang ke-10 di bulan Muharram disebut dengan Hari Asyura. Nah, bulan Muharram sendiri, bulan Muharram itu juga termasuk dalam 4 bulan yang dimuliakan ya. Dalam kalender Islam, kalender Hijriah ada 12 bulan. Dimulai dari bulan Muharram, bulan Safar, bulan Rabiul Awal, bulan Rabiul Akhir, bulan Rajab, bulan Jumadil Ula, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Dan kemudian itu selesai 12 bulan. Jadi di antara 12 bulan ini ada 4 bulan yang disebut Arba'atun Hurum, 4 bulan mulia, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan yang satu bulan Rajab ya. Bulan Muharram, bulan yang dimuliakan, kemudian ada satu hari yang sangat utama, yaitu Hari Asyura ya. Hari Asyura, hari ke-10 di bulan Muharram. Ini hari yang sangat bersejarah ya. Dan hari yang sangat bersejarah di mana pada masa terdahulu ya, pada masa Nabi-Nabi terdahulu terjadi banyak peristiwa penting, terjadi banyak peristiwa-peristiwa yang sangat bersejarah yang telah terjadi pada masa lalu. Di antaranya ini diterangkan dalam kitab Zikroyat wa Munasabat karangan Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, dimulai dari halaman 51 sampai halaman 57 niku, sampai halaman ya 5 sampai halaman 60 itu ada uraian tentang keutamaan-keutamaan hari Asyura. Jadi di sana disebutkan hari Asyura adalah hari di mana Allah menerima taubatnya Nabi Allah Adam alaihi salam. Jadi populer kan, masyhur kisah tentang Nabi Adam alaihi salam yang melanggar, melakukan hal yang dilarang oleh Allah di dalam surga, yaitu memakan buah yang disebut dengan buah khuldi. Kemudian Nabi Adam diturunkan ke bumi, beliau bertaubat, beliau menangis, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, disebutkan bahwasanya dosa beliau diampuni, yaitu pada hari Asyura di bulan Muharram ini. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam kitab ini. Kemudian juga yang populer ya, peristiwa populer yang terjadi pada hari Asyura ini, terutama diselamatkannya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Nabi Musa dan kaumnya diselamatkan dari kejaran Fir'aun, sementara Fir'aun dan tentaranya ditenggelamkan. Ini sebagaimana diuraikan dalam hadis ya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Ketika beliau sampai di Madinah ya. Fawajada al-yahuda siyaman yauma Asyura. Kemudian Rasulullah mendapati di Madinah orang-orang Yahudi saat itu mereka puasa tanggal 10 Muharram atau pada hari Asyura. Kemudian faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bertanya kepada mereka, "Ma hadzal yaumul ladzi tasumunahu?" Wahai orang-orang Yahudi, ini hari apa kok kalian pada hari ini semuanya berpuasa? Qala, mereka menjawab, "Hadza yaumun azim anjallahu fihi Musa wa qaumah." Nah, ini hari yang agung di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya, wa aghraqa fir'auna wa qaumah, dan Allah menenggelamkan Fir'aun beserta pengikutnya. Fasomahu Musa syukron, maka Nabi Musa berpuasa pada hari Asyura itu sebagai wujud syukur atas nikmat agung diselamatkan oleh Allah dari kekejaman dan kejaran Fir'aun. Fanahnu nasumuhu, maka kami, kata orang-orang Yahudi saat itu, kami pun berpuasa pada hari ini, hari Asyura, mengikuti Nabi Musa yang bersyukur atas diselamatkannya oleh Allah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah bersabda, "Fanahnu ahaqqu wa aula bi Musa minkum." Kami lebih utama, lebih berhak untuk mensyukuri anugerah diselamatkannya Nabi Musa. Maka Rasulullah pun kemudian berpuasa di hari Asyura dan memerintahkan kaum umatnya, umat beliau, untuk berpuasa pada hari Asyura. Jadi ada peristiwa agung ya. Nabi Musa diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun ya. Kemenangan tauhid, kemenangan agama, apa namanya, kebenaran saja. Demikian juga kalau dalam hadis yang lain, riwayat Imam Ahmad ya, disebutkan ketika Rasulullah bertemu dengan orang-orang Yahudi itu, Rasulullah bertanya, ini hari apa kok kalian pada semuanya pada berpuasa? Nah, beliau mereka menjawabnya dengan dua. Pertama, hari ini adalah hari diselamatkannya Nabi Musa dan ditenggelamkannya Fir'aun beserta kaumnya. Kemudian wa hadza yaumun istawat fihi safinah al-judi. Ini adalah hari di mana perahu bahtera kapalnya Nabi Nuh itu bisa berlabuh dengan selamat, mendarat atau berlabuh dengan selamat ya, setelah berlayar di atas banjir bandang yang sangat besar itu. Maka Nabi Musa dan Nabi Nuh juga berpuasa pada hari Asyura itu. Nah, jadi betapa dalam bulan ini, dalam hari ini ada sekian banyak kemuliaan, keagungan, terutama pertama terkait dengan kita bertaubat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Memohon ampun kepada Allah dan peluang untuk untuk diampuni itu sangat besar. Terutama dengan melaksanakan ibadah puasa. Ibadah puasa pada hari Asyura insyaallah di antara fadilahnya ya. Fadilahnya wasiyamu yaumi Asyura, puasa pada hari Asyura itu, inni ahtasibu ala Allah, saya berharap memohon pada Allah, ayyukafiru sana allati qablah, Allah akan mengampuni dosa-dosa setahun yang telah lalu. Itu hadis riwayat Imam Muslim ya. Jadi dengan berpuasa pada hari Asyura, insyaallah dosa-dosa kita selama setahun yang lalu ini akan terampuni. Ya. Kemudian terkait dengan mungkin yang yang populer, yang terkenal ada tentang hari lebarannya yatim ya. Hari lebarannya yatim atau kita hari santunan. Pada dasarnya santunan menyantuni, menolong, membantu anak yatim itu ya setiap waktu ya. Setiap hari ya. Harus menunggu momen hari Asyura. Tapi ya namanya masyarakat umat itu, umat manusia, ketika pada hari tertentu ya ada momentum, ada semangat atau ada nilai lebih, sehingga pada hari itu ada kegiatan ataupun aktivitas yang khusus. Misalnya lah kalau kita misalkan hari ulang tahun, karena setiap hari kita ya bersyukur diberi umur oleh Allah, kita setiap hari mungkin bersyukur diberi kesehatan oleh Allah. Tapi pada momen misalkan ulang tahun, wah itu wujud syukurnya ditingkatkan lagi. Nah gitu, seperti itu. Ya, sama dengan pada hari Asyura ya, pada dasarnya menyantuni anak yatim, kemudian berbagi dengan orang-orang yang tidak mampu, yang berkekurangan, setiap hari, setiap saat pun boleh ya. Tetapi momen tertentu ya, itu ada semangat yang lebih karena keutamaan hari itu, karena kemuliaan hari itu. Ini juga tidak disalahkan dalam agama kita. Sehingga gerakan santunan yatim, peduli yatim dan duafa yang kemudian ditingkatkan semarak dan gebiar pada hari Asyura, itu dibolehkan saja, dibolehkan. Apalagi ada ya, ada riwayat hadis ya yang disebutkan di sini juga dalam kitab ini. Man ngadiri sahabat Abdullah bin Amr bin As ya, sahabat Abdullah bin Amr bin As, ya. Beliau berkata, "Man soma yauman man soma Asyura." Barang siapa yang berpuasa hari Asyura, maka nama soma sana, maka seakan-akan dia berpuasa selama satu tahun. Kemudian, waman tasaddaqa fihi kana kasadaqati sanah. Barang siapa yang bersedekah pada hari Asyura seperti sedekah selama satu tahun. Di antara mungkin dasar yang menjadi pegangan kenapa pada hari Asyura ini kita berpuasa, juga ada gerakan peduli yatim, gerakan peduli kaum duafa, karena besarnya fadilah ibadah amaliyah yang dilakukan pada hari Asyura ini. Mungkin itu sebagai mukaddimah, pengantar kajian kita, diskusi kita pada pagi hari ini. Monggo Pak Demin.
1: Inggih, matur sembah nuwun Pak Ustaz. Nah, Bapak Ibu yang wonten dalam, monggo pilih panjenengan engko wonten kesempatan engko badhe tanget dateng 081-555-691-053. Nika wonten ingkang tanya mekaten Pak Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustaz. Kalian bantemin.
2: Waalaikumsalam. Ini
1: tentang tadi udah disampaikan tentang keistimewaan hari Asyura. Nah, dari sejarah ini doa apa yang baik untuk hari Asyura ini Pak Ustaz?
2: Oh gitu ya.
1: Inji.
2: Sebentar. Untuk doa Asyura ya, memang tidak ada riwayat khusus yang harus dibaca. Tapi para ulama kita menyusun sebuah doa ya, sebuah amaliyah ya, yang telah beliau amalkan ya, terutama itu dengan membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir niku 70 kali ya. Biasanya 70 kali biasanya dibaca bersama-sama pada malam Asyura. Bisa juga pada hari Asyura. Kemudian juga ada doa yang lebih panjang lagi, yaitu zikirnya. Mungkin insya Allah banyak juga kalau kita lihat, mungkin itu memudahkan cari, misalkan di Google tak tulis doa Asyura itu juga banyak. Nanti memang ada beberapa versi yang diantaranya yang subhanallahi mil al-mizan wa muntahal ilmi wa mablaghur ridha wa zinatal arsy sampai selesai niku ya. Kemudian juga ada versi yang lain yang menyebutkan peristiwa-peristiwa pada hari Asyura itu, Allahumma ya mufarrija kulli karbin wa ya mukhrija zinnun yauma Asyura wa ya jami'a syamli Yaqub yauma Asyura wa ya ghafira dzambi Daud yauma Asyura dan seterusnya. Alhasil kita banyak berdoa, terutama minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta ampun, minta ampunan, maghfirah atas dosa-dosa kita. Kemudian memohon pertolongan ya. Terutama yang baca tadi hasbunallah wa ni'mal wakil, yang intinya adalah kepasrahan kita sekaligus permohonan kita agar senantiasa dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bisa dengan bahasa kita, bahasa Indonesia atau bahasa daerah kita. Kita memohon kepada Allah dengan kemuliaan hari Asyura, misalkan minta dosa kita diampuni, minta rezeki kita dimudahkan, dilancarkan, urusan kita juga dimudahkan, dilancarkan. kemudian diselamatkan dari segala macam fitnah, musibah, diberikan ketetapan, istiqomah dalam kebaikan, ya. Boleh seperti itu.
1: Ini, nah, di antara bulan-bulan itu kan ada bulan yang baik atau mungkin apa, seperti di bulan Asyura ini, Pak Ustaz. Tentunya ada yang baik, ada larangan, Pak Ustaz. Larangan kan mestinya ada larangan pada bulan Asyura. Nah, monggo.
2: Nggih. Tentu larangan itu ya yang berkaitan kalau secara syariat
1: nggih
2: berkaitan dengan perbuatan dosa, ya, perbuatan-perbuatan buruk ya dilarang. Sejatinya kapanpun dilarang kita berbuat dosa, dilarang kita berbuat maksiat. Tapi pada hari-hari tertentu, ya, larangan itu menjadi lebih kuat. Karena apa? Karena itu hari yang mulia, ya, hari. Sama seperti gini, bulan Ramadan, ya. Kita kan dianjurkan melakukan berbagai macam amal kebaikan. Karena pada bulan Ramadan amal-amal pahalanya dilipat gandakan. Maka kita juga dilarang berbuat berbagai macam dosa dan keburukan karena dosanya juga dilipat gandakan saat itu. Nah, jadi kemuliaan tempat, kemuliaan waktu, kalau kita melakukan kebaikan pada waktu dan tempat yang mulia itu, pahalanya menjadi berlipat. Sebaliknya, kalau kita melakukan dosa, keburukan, juga dosanya menjadi berlipat. Nah, seperti itu. Maka, kalau di hari-hari tertentu, yang memang secara syariat ada dasar, bahwa itu adalah hari mulia, bulan mulia, kita semampunya meningkatkan kebaikan, dan sekuatnya meninggalkan keburukan. Secara umum seperti itu. Adapun kalau di masyarakat ada tradisi jangan begini, jangan melakukan ini macam-macam, itu ya hanya apa namanya, hanya tradisi di masyarakat non, ya, hanya berdasarkan mungkin karena apa, apa namanya, pengalaman dan sebagainya, kemudian menjadi terakumulasi semacam kepercayaan ojo. Nah, melakukan ini, nah, seperti itu.
1: Nah, monggo pilih wonten melengkang badhe tanya menika, kula aturi menika wonten Bu Sri Poncowati, Pak Ustaz. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Bulan Asyura dengan budaya Jawa, misalnya kegiatan tirakatan atau ruatan masal, apakah ini ada hubungannya? Matur sembah nuwun, Pak Ustaz.
2: Nggih. Pada dasarnya monggo, ya, silanya apa? Tadi itu dengan niat tabarukan, dengan niat mengambil fadilah keutamaan hari Asyura, hari yang memang sangat bersejarah. Allah menyelamatkan, ya, orang-orang pilihannya. Allah menurunkan pertolongan kepada orang-orang pilihannya. Nabi Musa diselamatkan, Nabi Nuh, Nabi Yunus dan sebagainya oleh Allah diselamatkan dari bencana besar, dari apa namanya, dari kehancuran, diberikan pertolongan yang luar biasa. Nah, kemudian kalau karena berdasar itu niatnya tabarukan, ya, tabaruk dengan hari yang mulia ini, kita melakukan katakanlah semacam tirakatan, ya, gimonggo, ya, tidak apa namanya, tidak apa-apa, dan itu baik mawon, ya.
1: Ini. Nah, karena tradisi lingkungan, tradisi Jawa itu kan hampir sama dalam artian Syura dan Asyura lah. Mungkin iya. Itu. Nah, mungkin satu kesempatan. Kenapa sih kalau misalnya nun sewu bulan-bulan gini itu kita seperti selamatan atau mungkin rasa syukur yang kita akan panjatkan. Ini ada istilahnya, berarti kita condongnya itu Allah menyelamatkan Nabi pada bulan-bulan seperti ini, Pak Ustadz. Nggih.
2: Okay.
1: Pengampunan.
2: Kita ini seperti itu, jadi tabarukan. Ya.
1: Oh,
2: di bulan ini ada orang-orang pilihan mendapatkan pertolongan yang istimewa dari Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Nah,
2: kita istilahnya tafaulan, berharap ya mendapatkan pertolongan, Laras. Mendapatkan tadi itu perlindungan dari kepada Allah, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti itu mawan, insya Allah seperti itu.
1: Banyak peristiwa-peristiwa tentang para nabi-nabi kita itu di bulan Asyura ini ya Pak Ustaz.
2: Oke, betul.
1: Itu
2: mungkin yang kemudian di apa namanya di masyarakat kita, terutama masyarakat Jawa yang punya tradisi-tradisi yang luar biasa ya, itu mengambil momen itu untuk ya mungkin meningkatkan spiritualitas ya, meningkatkan apa tadi itu tirakat ya, kedekatan takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh seperti itu.
1: Iya, makanya kenapa bulan Muharram ini disebut bulan istimewa juga Pak Ustaz? Maka dan
2: Mas Buni?
1: Kenapa bulan Muharram ini juga disebut bulan istimewa, Mekatan?
2: Nggih, termasuk itu, termasuk bulan ya, memang bulan kalau secara dalam syariat termasuk jelas termasuk arbaatun hurum ya, termasuk empat bulan yang dimuliakan.
1: Betul, betul.
2: Dimuliakan sehingga pada bulan Muharram misalkan kalau itu tidak boleh terjadi peperangan, tidak diharamkan melakukan peperangan, karena termasuk itu, termasuk
1: nih
2: bulan yang dihormati, yang dimuliakan.
1: Ini
2: seperti itu, Pak.
1: Tadi yang diartikan itu tentang pengampunan, pertolongan. Ada juga mungkin terbunuh itu, Pak Ustadz. Ada cerita apa yang terbunuh di bulan Asyura, maka itu bagaimana ini, Pak Ustadz?
2: Juga populer memang peristiwa namanya peristiwa Karbala.
1: Karbala, ya.
2: Peristiwa di mana salah seorang atau keluarga ke cucu Rasulullah Sayyidina Husain dan apa namanya beberapa keluarga beliau itu mengalami sebuah peristiwa yang sangat luar biasa ya, terkait dengan dia mungkin permasalahan politik dan sebagainya saat itu, sehingga beliau pada peristiwa itu mendapatkan apa ya, mengalami sebuah peristiwa yang sangat memilukan memang dalam sejarah. Terjadi pembantaian dan pembunuhan ya, itu yang dialami oleh Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib ya. Yang itu juga kemudian mungkin apa namanya
1: duka apa bulan
2: ya,
1: duka
2: menjadi ya. Hari yang satu sisi menjadi hari yang berduka ya, menjadi
1: menghormati kita gitu.
2: Sehingga mungkin juga salah satu tradisi apa namanya menjadi dasar kemudian berbagi ya, untuk memberikan kesenangan dengan apa namanya bersedekah, dengan berbagi macam-macam juga dalam rangka itu ya. Insya Allah dalam rangka itu.
1: Wonten Pak Parman, assalamualaikum Pak Ustadz Mbak Demin. Pertanyaannya ya, tentang bulan Asyura ini, tadi Pak Ustadz mungkin sudah cerita tentang kenapa 10 Muharram itu disebut Lebaran, lah, Lebaran yatim. Nah, ya. Moga Pak Ustadz.
2: Oke, jadi memang pada dasarnya ya, pada dasarnya tidak ada secara khusus ya, kenapa anak yatim mendapatkan perhatian atau mendapatkan santunan secara istimewa pada tanggal 10 Muharram atau hari Asyura, sehingga disebut dengan hari lebarannya anak yatim ya. Jadi kita ini kan di mana-mana itu kita melaksanakan santunan berbarengan ya, bareng-bareng pada hari Asyura terutama, atau pada bulan Muharram lah secara umum. Maka nanti misalkan kita ini di Kota Malang, Kementerian Agama kerjasama dengan Basnas, dengan mungkin pemerintah daerah, dan juga apa namanya instansi-instansi yang lain, nanti juga akan melaksanakan santunan itu, santunan lebaran yatim. Santunan lebaran yatim du'afa besok hari Kamis dilaksanakan di mana, di MAN dua jalan Bandung itu. Mungkin insya Allah mengundang kurang lebih 1,000 mungkin, 1,000 yatim
1: ya.
2: Dan du'afa nanti akan diundang pada saat acara santunan itu, dan sudah terkoordinir, maksudnya sudah ditentukan siapa yang mendapat undangan, nanti ada harus membawa kupon dan sebagainya. Itu memang seperti ini juga. Panti-panti asuhan di mana di mana-mana ya, itu juga apa mereka luar biasa merahmat, banyak orang yang datang ke panti untuk berbagi, untuk memberikan santunan, ya seperti itu.
1: Makanya di daerah memang,
2: secara umum ya, tadi mungkin berdasarkan hadis Nabi tadi itu, yang dari sahabat Abdullah bin Amr bin As, barang siapa yang sedekah pada hari Asyura seperti sedekah 1 tahun. Itu mungkin dasarnya. Juga antan gini, memang ada riwayat-riwayat atau hikayat ya, itu populer ya di kitab Irsyadul Ibad. Itu ada dua kisah ya di kitab Irsyadul Ibad terkait dengan kepedulian menyantuni, memberikan rasa bahagia pada anak yatim dan orang-orang fakir. Peristiwa pertama, hikayat pertama itu disebutkan dalam kitab Irsyadul Ibad ya. Itu ada seorang fakir miskin ya, seorang ibu yang punya anak-anak yatim, anak-anak yang apa namanya sangat membutuhkan ya. Suatu saat si ibu ini pergi ke menemui saudagar, kebetulan dia adalah al-qadi, seorang hakim ya, seorang pejabat orang kaya. Si ibu tadi datang nangis-nangis minta bantuan untuk keperluan keluarganya yang hari itu mungkin sudah tidak makan beberapa hari. Kalau bisa mohon untuk kami berbuka puasa untuk anak-anak saya, minta sedekahnya. Kemudian si qadhi tadi ini ringkas cerita pokoknya gak berkenan, gak mau memberi bantuan, gak mau menolong si ibu dan anak-anak yatimnya ini. Kemudian dengan ya hati yang nelongso sedih, dia pulang dari rumah si pejabat tadi, si qadhi. Di jalan ketemu dengan, mohon maaf, salah seorang Nasrani. Ditanya, "Lo bu, jenengan kok nangis? Napa? Oh, ini kok anak-anak kecil juga pada nangis semua, kenapa?" "Ya Tuhan, kami mohon maaf, kami sebenarnya sangat malu, tapi memang saat ini kami sangat membutuhkan, sangat butuh, kebetulan tidak ada sama sekali yang bisa kami makan untuk hari ini. Kalau Tuhan apa berkenan, berbaik hati, kami sangat bahagia, sangat senang." Nah, si Nasani tadi memberi bantuan, jadi dikasih roti, dikasih uang, macam-macam ya, sudah dengan bawa pulang. Kemudian pada malam harinya, si qadhi ini bermimpi. Si qadhi yang tadi apa, pejabat yang tidak mau menolong tadi itu bermimpi. Dalam mimpinya, seakan-akan dia sudah mengalami peristiwa kiamat. Ketika dia dalam kondisi ketakutan, dalam kondisi apa yang sangat apa namanya mengerikan itu, dia kemudian diperintahkan oleh Allah untuk melihat ke langit. "Ayo kamu lihat itu." Ternyata dia melihat sebuah istana yang sangat megah, sebuah istana yang sangat indah. Kemudian ditanya, wahai Tuhan, itu istana milik siapa itu? Ini sejatinya untuk sampean, ya. Sejatinya untuk sampean, ini untuk kamu, ya. Tapi karena kamu menolak untuk menyantuni, memberi, membantu, menolong anak-anak yatim dan ibunya itu, maka kamu sudah tidak berhak lagi untuk bisa menempati istana ini. Istana ini akan aku berikan pada sosok seorang Nasrani itu, yang telah apa, menyantuni, menggembirakan, membuat orang tersenyum, anak-anak yatim itu. Wah, pagi harinya setelah bangun tidur dia kaget, kemudian datang menemui tetangganya si Nasrani tadi. Kemudian dia cerita mimpinya dan menawarkan, wahai tuan, ini istana itu akan aku beli, wis tak ganteni sampean sedekah sampean yang sudah keluar, ya, sudah sampean berikan pada anak yatim itu akan saya ganti, katakanlah 10 kali lipat dan seterusnya. Oh enggak, meskipun kamu ganti ribuan kali lipat, saya tidak akan menjualnya, tidak akan memberikannya kepada kamu. Itu istana untuk saya nanti di akhirat di surga. Tuh, kamu kan Muhammad silanya non muslim, ya. Iya, saya sudah bersyahadat. Nah, dia dengan mantap mengucapkan kalimat syahadat, kalimat tauhid. Itu kisah yang pertama yang populer, ya, yang ada dinukil dalam kitab Irsyadul Ibad itu. Sehingga kemudian terus-menerus mentradisi di masyarakat kita, mungkin awalnya mungkin di lingkungan pesantren, di lingkungan agama, ada tradisi nyantuni yatim, kemudian berkembang lagi sampai menjadi, ya, semacam agenda nasional, ya. Hampir semua lembaga instansi, ya, pada bulan Muharram ini, utamanya hari Asyura, menggelar acara Lebaran yatim niku.
1: Oh,
2: kita faulan dengan harapan mudah-mudahan mendapat berkah dari Allah pada hari Asyura dan diselamatkan dari tadi itu, apa namanya, kerugian yang besar akibat tidak mau peduli dengan anak-anak yatim. Gini loh, wallahu alam, ya. Itu jelas ada dalam kitab Irsyadul Ibad itu. Populer sekali riwayat itu.
1: Inggih. Pak Ustaz, wadhalipun nggih sampun mboten nyekapi, matur sembah nuwun. Alhamdulillah mboten kraos menika. Nggih sampun mendekati perpisahan nika. Kesimpulane napa Pak Ustaz tentang hari Asyura nika sekaligus penutup. Monggo Pak Ustaz.
2: Nggih. Para pemirsa RRI program Ngaji Pagi Cahaya Ning Ati, alhamdulillah sudah kita kaji bersama, kita diskusi bersama terkait dengan tema keutamaan hari Asyura. Hari Asyura, hari yang ke-10 di bulan Muharram, termasuk hari yang utama dan sangat bersejarah yang dialami oleh para nabi, para kekasih Allah. Maka pada hari ini, pertama, kita sangat dianjurkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Ibadah puasa dan sangat populer, Rasulullah SAW memerintahkan dalam hadis sahih berpuasa pada hari Asyura, fadilahnya menghapus dosa selama 1 tahun. Kemudian selain puasa Asyura, juga tambahan dianjurkan untuk berpuasa pada hari yang ke-9-nya, yaitu hari Tasu'a. Kalau hari ke-10 hari Asyura, hari ke-9 Muharram namanya hari Tasu'a. Kita dianjurkan berpuasanya 2 hari supaya berbeda dengan kaum Yahudi. Kalau kaum Yahudi dulu berpuasa hanya pada hari Asyura, Rasulullah mengajarkan umatnya agar juga berpuasa 1 hari sebelumnya, itu puasa Tasu'a, atau kalau tidak bisa 1 hari setelahnya, itu hari yang ke-11. Kemudian kita semarakkan dengan berbagai macam kegiatan positif, amalia utamanya berbagi kebahagiaan, berbagi kegembiraan kepada mereka yang kurang mampu, mereka yang kurang beruntung, yaitu anak-anak yatim dan fakir ataupun kaum duafa. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan kebaikan, keberkahan.
0: Amin.
2: Di bulan yang mulia ini, di hari yang agung, hari Asyura. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Sampai jumpa di gelombang yang sama di waktu yang berbeda nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mekaten Adicara Cahya Ningati. Matur suwun kawigatosan panjenengan sedoyo. Pinanggihan malih ing sanes wekdal. Wassalamualaikum.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami

mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara. Wassalam.
2: Halo dulur, isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Lono Meduro. Rico magik ngrungokaken RRI Malang.
3: Good, good, good.

0: Kalau dari segi kondisi penglihatan, saya itu masuk kategori low vision, zona netral loh.
1: Alasan saya menjadi guru ingin mengajar
2: apa?
1: Anak-anak SLB.
3: Alasan dia mengajar sih untuk anak-anak S.
4: Itu sendiri, hasilnya berapa? Siapa yang menemukan hasil pertama langsung bilang ke depan, tulis di depan. Ayo, gitu.
5: Lahir sebagai penyandang disabilitas tidak membuat patah semangat untuk tetap membantu di antara sesama. Hal ini menjadi tekad bagi dua sosok guru penyandang disabilitas yang saat ini sedang berjibaku dengan rutinitas mengajar dan berbagi semangat agar adik-adik difabel di SDLB dan SMPLB Kota Sorong tidak putus sekolah. Sebaliknya, tetap semangat menggapai cita-cita di tengah keterbatasan secara fisik yang dimiliki. Deki Saul Aronggear, guru jebolan program studi pendidikan jasmani Universitas Pendidikan Muhammadiyah Uni Muda Sorong ini begitu bersemangat mengajar bidang studi olahraga di SMPLB Kota Sorong dengan berbekal gerakan bahasa tubuh. Siswa-siswi SMPLB mengikuti setiap gerakan olahraga yang diperagakan. Dituturkan Deki dengan dibantu Sugeng, guru bantu penerjemah bahasa isyarat mengutarakan alasannya menjadi guru yakni agar dapat mengabdikan diri, membantu anak-anak penyandang disabilitas yang sedang bersekolah di SMPLB tempatnya mengajar saat ini.
1: Alasan saya menjadi guru ingin mengajar
2: apa?
1: Anak-anak SLB.
3: Alasan dia mengajar sih untuk anak-anak.
5: Tidak jauh berbeda dengan Deki Aronggear, Fandi Dawenan, guru difabel tunanetra lulusan pasca sarjana Flinders University Australia ini mengaku bahagia dapat mengabdikan diri menjadi guru di SDLB Kota Sorong sebab cita-cita ini, kata Fandi, telah diimpikan sejak kecil. Menurut Fandi, dengan menjadi guru maka dirinya akan dapat membagikan pengetahuan dan pengalaman dalam mendapatkan pendidikan hingga ke jenjang yang lebih tinggi.
0: Kenapa saya itu termotivasi untuk mengajar? Karena dari kecil waktu kalau ditanya cita-citanya mau jadi apa, selalu saya bilang mau jadi guru. Itu dari kecil memang itu ada dalam apa istilahnya hati saya. Jadi memang saya passionnya itu, pengennya itu. Saya mau jadi guru. Saya bilang akhirnya ya udah berjalan seiring berjalannya waktu saya mengalir aja. Betul, saya sekarang jadi guru. Kenapa saya ingin kembali mengabdi di alma mater saya dan mengajar anak-anak disabilitas juga khususnya yang tunanetra? Karena saya betul-betul mengalami bagaimana yang namanya sulitnya ketika belajar tanpa misalkan kadang gurunya juga kesulitan kalau tidak tahu metode yang tepat.
5: Setelah lulus SMA, Fandi melanjutkan pendidikan sastra Inggris ke Universitas 45 Makassar. Di kampus ini, Fandi diterima dengan senang hati meski proses pendidikan dijalankan secara umum karena ketidaktersediaan sarana pendukung bagi mahasiswa difabel.
0: Ya, memang saya agak tertinggal di beberapa bidang studi karena mungkin memang gurunya bilang, saya tidak tahu cara ngajarnya, tapi saya yakin kalau memang saya tahu pasti kamu bisa, karena di mata pelajaran lain kamu bisa. Nah, selalu saya lanjut S1 Sastra Inggris di Universitas 45 Makassar, kemudian saya sempat beberapa tahun mengajar di alma mater saya juga di Makassar di SLB itu, lalu saya balik ke Papua dan diminta oleh Bapak Kepala Sekolah untuk mengabdi di sini. Nah, setelah itu setahun mengabdi, saya dapat beasiswa S2 ke Australia, dari Australia Award. Saya berangkat tahun 2018 Januari dan saya balik tahun 2020 bulan Januari juga.
5: Selain mengajar secara rutin di SDLB, saat ini Fandi juga mengajarkan cara pengoperasian komputer bagi alumni SDLB khususnya bagi tunanetra. Kata Fandi, ada beberapa bidang studi akan lebih efektif jika diajarkan oleh guru difabel. Sebagai contoh, jika mengajarkan bidang studi komputer akan lebih efektif jika sesama tunanetra yang mengajari.
0: Ada beberapa bidang studi yang memang itu biasanya lebih efektif ketika yang mengajar itu sesama tunanetra karena dia lebih tahu bagaimana tekniknya. Nah, karena siswa saya tunanetra, jadi makanya saya fokus di situ. Yang saya maksud adalah seperti pembelajaran komputer. Nah, Kalau pembelajaran komputer untuk orang non-tunanetra atau yang dengan kondisi mata yang normal itu sangat gampang kan? Tinggal bapak main tunjuk klik sana, klik sini, semua bisa dilakukan dengan mudah. Nah, kalau kita tidak mengajarkan komputer kepada anak-anak tunanetra itu harus dengan teknik yang berbeda. Jadi kita mesti kenalkan keyboard dulu, mereka mesti mengenali format pengetikan 10 jari.
5: Lebih jauh kata Fandi, banyak kendala yang dihadapi anak-anak difabel, termasuk dirinya agar mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Kunci terbesar, kata Fandi, yakni ada pada dukungan keluarga. Sebab menurut Fandi, jika orang tua kurang mendukung, maka dipastikan anak tidak dapat bersekolah. Kemudian dukungan diri sendiri. Oleh karenanya, saat telah terdaftar di sekolah luar biasa, anak-anak akan mendapat asesmen guna mengetahui kebutuhan apa yang perlu disediakan agar nyaman belajar.
0: Yang pertama mungkin dari keluarga. Banyak keluarga itu yang masih, katakanlah, malu mengakui ketika ada anggota keluarga mereka yang mengalami ketunanetraan. Ada yang masih enggan untuk mengirimnya ke sekolah, jadi kita akhirnya kendala mau mengajar mereka karena orang tuanya sendiri tidak mendukung. Terus kemudian dari anaknya sendiri juga kadang ada yang tidak mau sekolah. Orang tuanya mungkin mendukung, tapi giliran anaknya yang tidak mau. Itu kendala sebelum masuk ke sini. Nah, ketika sudah sampai di sini, ya tentunya kita harus asesmen dulu. Jadi di asesmen kita lihat nanti kira-kira apa yang menjadi keterbatasan anak ini. Kendalanya kadang kita juga di sini itu peralatan ya, mungkin belum terlalu lengkap, jadi mungkin ada beberapa, tapi kedepannya tentunya kita akan coba untuk menelusuri apalagi alat-alat bantu yang kira-kira bisa dihadirkan supaya anak-anak lebih optimal dalam belajar.

sosok guru difabel yang sedang mengabdikan diri di sekolah luar biasa ini merupakan bukti nyata bahwa setiap orang memiliki potensi masing-masing, termasuk penyandang disabilitas. Dengan potensi inilah, tanpa menyerah, membuktikan diri dengan karya dan pengabdian semakin

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Injang. Bapak Ibu, para pamireng sedaya, gek putu-putune mbahe Semalang Raya uga ki sing padha wis mirsani midangetne uga wis tata-tata ki arep tindakan, arep makarya gek ki yo ana sing ning Tegal Sawah. Apa uga ki sing lagi nandang gerah iki padha kalungan radio yo alhamdulillah. Weh jentenan dibuka dhisik. Bapak Ibu para pamirsa